0: Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12.000. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
0: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan ibu kota Nusantara sebagai forest city. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi rumah lain berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanik, dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai menyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadam api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit damkaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, tak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian daun fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh Komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan pembahasan revisi

0: akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
1: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
2: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
0: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
3: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
0: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara
2: tentu
0: untuk Indonesia.
2: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya, kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya, ya tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
6: Ya sebagai masyarakat Saya sendiri setuju-setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah.

0: untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
2: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
3: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erik, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
0: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
4: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
5: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
0: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kesempatan pagi ini nanti kita akan bahas topik utama lewat Sumenap Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat terkait dengan program menjaga ketahanan pangan ya di tengah perubahan iklim pendengar, karena kita tahu puncak musim kemarau yang terjadi pada Juli hingga September ini mendorong pemerintah Kabupaten Sumenap memperkuat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko kekeringan di sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar produktivitas tanaman pangan tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional. Seperti salah seorang petani Sumenap Arini yang berharap pemerintah terus hadir memberikan dukungan mengingat dampak perubahan iklim ini semakin sulit diprediksi. Koordinator Tim Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sumenap Dewo Ringgih ini mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, Agustus merupakan puncak musim kemarau sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Komoditas yang saat ini dibudidayakan petani, yakni padi, jagung, cabai, sayuran, hingga tembakau yang memang memasuki musim tanam. Namun tanaman padi pada musim tanam ketiga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan berbagai upaya seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan ya, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Para penyuluh pertanian

pasti pendengar tahunya cuma kalau makan buah dan sayur 5 porsi sehari membuat badan sehat. Yang mungkin belum tahu adalah sebaiknya buah dan sayur yang dimakan setiap hari haruslah bervariasi. Makanya dikenal slogan 5 a day the color way untuk mengingatkan kita akan pentingnya makan buah dan sayur dalam berbagai warna untuk mendapatkan semua gizi dan hara yang terkandung di dalamnya. Buah berwarna biru dan ungu membantu memperlambat proses penuaan, meningkatkan daya ingat dan mengandung antioksidan yang dikenal bisa mencegah kanker. Buah dan sayur berwarna hijau menjaga penglihatan dan kesehatan mata, melawan kanker, dan mengandung kalsium untuk tulang kuat. Buah dan sayur berwarna putih membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan resiko kanker, dan menjaga tingkat kolesterol dalam batas yang aman dan

sehat. Buah dan sayur berwarna kuning merupakan sumber antioksidan tinggi dan membantu sistem daya tahan tubuh, fungsi jantung, dan penglihatan, serta membantu menurunkan resiko kanker. Buah dan sayuran berwarna merah meningkatkan daya ingat, menjaga kesehatan jantung, dan mencegah kanker. Jadi, pastikan buah dan sayur yang kita makan sesuai dengan 5 a day, the color way.

Dan tentunya pendengar, selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita masih lanjut lewat Sumenep pagi ini pendengar. Dan nanti kita juga akan bahas masih terkait dengan menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Pendengar, akan hadir narasumber Linda Arista Mufida, penyuluh pertanian Desa Cobaan dan Lanjuk, Kecamatan Manding. Terus juga ada petani milenial Desa Kasengan, Pak Muhammad Waki ya, akan menemani Anda lewat Sumenep Menyapa sesaat lagi di Bandung presenter Rukaya Zain. Nah, berbicara tentang hal ini, pendengar,

Tentu ketika ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata begitu ya, termasuk ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang berdampak pada pasokan pangan dunia, Indonesia dituntut mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Dan tentu pendengar, potensi Indonesia, terutama juga di Sumenep ya, banyak hamparan sawah yang menghasilkan padi, kemudian ketika lahan kering bisa menjadi sentra jagung, peternakan sapi, kambing, hingga unggas, ini juga telah lama menjadi penopang ekonomi masyarakat pedesaan. Sehingga potensi ini harusnya menjadi alasan kuat bagi pemangku kebijakan, mulai dari level atas, pusat, hingga bawah untuk memberikan perhatian lebih besar begitu terhadap sektor agraris. Jika dikelola secara serius, produktivitas pertanian dan peternakan akan mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Namun pendengar, ternyata banyak tantangan ya yang masih membayangi begitu, seperti perubahan iklim yang menyebabkan musim tanam semakin sulit diprediksi, curah hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga serangan hama menjadi ancaman nyata yang terus dihadapi petani. Nah, lewat Sumenep Menyapa sesaat lagi kita akan bahasnya tentang hal tersebut, pendengar, untuk menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dengar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY memastikan seluruh penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai menghadiri acara tausiah kebangsaan di Pondok Pesantren Nurul Holil Bangkalan Minggu 2 Agustus 2026. AHY menjelaskan keberhasilan evakuasi sekitar 250 penumpang dan kru kapal merupakan hasil kerja cepat dan sinergi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Tim Search and Rescue, SAR, serta jajaran kapal patroli di lokasi kejadian.
2: Berdasarkan laporan kami terima awal, sebetulnya kapal tersebut layak, kemudian sesuai dengan manifestnya, siapa yang ada dalam kapal tersebut dengan daftar yang sudah dimiliki sebelumnya oleh kapal. Cuaca juga tentunya kita pastikan, dan ini sedang atau akan dilakukan oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk melakukan investigasi dan butuh waktu untuk menjelaskan kepada kita semua apa penyebabnya.
1: Ia menambahkan, meski seluruh korban berhasil diselamatkan, pemerintah bergerak cepat dengan menerjunkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, untuk menginvestigasi penyebab pasti munculnya api di kapal rute Surabaya-Makassar tersebut. Berdasarkan laporan awal, KMP Mutiara Sentosa 2 sebenarnya dalam kondisi layak layar dan jumlah penumpang di atas kapal telah sesuai dengan daftar manifest resmi. Menko AHY menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan safety first serta evaluasi berkala untuk memastikan kelaikan armada transportasi laut di Indonesia.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pabian di Sumenep bukan sekedar kawasan permukiman tua, tetapi juga ruang hidup yang mencerminkan multikulturalisme khas Madura. Di wilayah ini masyarakat dari berbagai latar budaya, Madura, Arab, Tionghoa, hingga Jawa, telah berinteraksi dan hidup berdampingan selama puluhan tahun. Setiap kelompok membawa tradisi, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang kemudian melebur menjadi harmoni yang terasa hingga hari ini. Di Pabian kita dapat melihat bagaimana rumah-rumah tua, aktivitas perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat menunjukkan jejak sejarah panjang percampuran budaya. Pedagang Tionghoa yang sejak dahulu membuka toko di sudut-sudut jalan, keluarga Arab yang menjaga tradisi keagamaan, serta masyarakat Madura yang memegang teguh adat lokal, semuanya menjadi bagian penting dari mosaik sosial yang kaya. Multikulturalisme di Pabian tampak sederhana tetapi memiliki makna besar. Kehidupan sehari-hari saling menghargai, gotong royong tanpa memandang latar belakang, hingga perayaan hari besar keagamaan yang dirayakan bersama menjadi bukti bahwa keberagaman bukan sekedar konsep tetapi praktik nyata. Melihat Pabian berarti melihat wajah Sumenep yang toleran, ramah dan terbuka. Sebuah pesan yang kuat bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekayaan yang harus dirawat untuk masa depan yang lebih damai.

0: bisa tuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Harus dengan terpaksa melakukan PHK.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumedap Net. Jumpa lagi di Sumedap Menyapa edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Ruka Ezen. Dan pagi ini kita tetap akan membahas topik terkait menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Namun sebelum kita obrolkan lebih lanjut dengan dua narasumber saya, kita akan simak dulu tanggapan masyarakat terkait dengan bagaimana ketahanan pangan di tengah perubahan iklim saat ini.
2: Saya Angga di Sumenep. Menurut saya, perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, sehingga sangat berpengaruh pada pola dan waktu menanam tanaman pangan ini. Untuk menjaga hal-hal tersebut, pemerintah harus antisipasi dengan kebijakan-kebijakan serta penguatan sistem pangan yang tepat.
3: Saya Sahlan di Kalianget. Menurut saya, menjaga ketahanan pangan di tengah-tengah perubahan iklim membutuhkan langkah-langkah nyata, baik dari pemerintah maupun dari petani sendiri.
1: Pemirsa, itu tadi tanggapan masyarakat terkait dengan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim saat ini. Dan pendengar maupun pemirsa Pro 1 RRI juga bisa ikut bergabung dengan memanfaatkan dua line telepon kami di 662-317 atau di 665-396, atau juga bisa di nomor handphone WhatsApp kami di 0811-334-5101, atau juga bisa melalui line chat YouTube kami di RRI Sumenepnet. Dan di obrolan kita pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim, karena memang puncak musim kemarau saat ini memang terjadi pada Juli hingga September, sehingga ini mendorong pemerintah terutama di Sumenep ini untuk memperkuat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko kekeringan di sektor pertanian. Dan langkah ini dilakukan untuk agar produktivitas tanaman pangan ini tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun juga nasional.

0: Menurut salah seorang petani Sumenep hari ini, pemerintah diharapkan terus hadir memberikan dukungan mengingat dampak perubahan iklim ini semakin sulit diprediksi. Sementara itu, menurut Koordinator Tim Kerja Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sumenep Dewo Ringgih, ini bahwa memang berdasarkan prediksi BMKG, Agustus ini merupakan puncak musim kemarau sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Menurutnya komoditas saat ini yang dibudidayakan petani ini meliputi padi, jagung, cabai, sayuran, dan hingga tembakau begitu yang memang saat ini memang memasuki musim tanam. Namun untuk tanaman padi pada musim tanam ketiga ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan. Untuk itu pemerintah juga telah menyiapkan berbagai upaya seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Dan selain itu juga penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi jenis tanaman apa yang sesuai dengan ketersediaan air saat ini. Baik, saya akan perbincangkan topik kita dengan dua narasumber saya melalui jalur Zoom. Yang pertama ada penyuluh pertanian lapangan PPL Desa Cebeen dan Lancuk, Kecamatan Manding, Sumenep, ada Mbak Linda Arista Mufidah. Kemudian juga ada Ketua Gapoktan Kecamatan Manding, ada Pak Wadi. Kita akan sapa keduanya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Linda, Pak Wadi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya Mbak Linda, kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Baik, Mbak. Ya nampaknya kita akan menunggu untuk sambungan dari Pak Wadi begitu ya, dari Ketua Gapoktan Kecamatan Manding. Mungkin saya ke Mbak Linda dulu sambil menunggu Pak Wadi. Saat ini bagaimana?
1: Mohon maaf sebelumnya Mbak. Ya. Pak Dawi, Pak.
0: Pak Dawi. Mohon maaf. Pak Dawi ya. Oke. Mbak Linda, saat ini bagaimana Mbak Linda melihat kondisi perubahan iklim mempengaruhi produktivitas pertanian di Sumenep khususnya?
1: Baik Mbak, jadi memang perubahan iklim yang tidak menentu ini sangat berpengaruh sekali pada pertanian Kabupaten Sumenep, terutama untuk mencapai ketahanan pangan ya Mbak ya. Di mana pola hujan yang tidak menentu ini tentunya berpengaruh pada keputusan bagaimana petani mengambil keputusan kapan jadwal tanam. Jadi kalau zaman dulu Mbak, waktu saya masih sekolah itu sudah ada ketetapan atau iklim yang tetap Mbak. Jadi kalau bulan Okmar, istilahnya Oktober, Maret itu adalah musim hujan, sedangkan April sampai September itu adalah musim kemarau. Jadi petani tidak perlu lagi memikirkan langkah-langkah preventif atau jadwal kapan mulai menanam tanaman pertanian. Tapi kalau saat ini Mbak, musim hujan yang tidak menentu tentunya menjadi dilema bagi petani dalam menentukan jadwal tanamnya. Karena apa? Karena misalnya kita sudah menentukan jadwal tanam bulan bulan sekian, tanggal sekian, yang menurut BMKG merupakan awal musim hujan, ternyata pada kenyataannya kadang-kadang tidak sama dengan yang diperkirakan oleh BMKG. Jadi ini berpengaruh sekali pada keputusan yang akan diambil oleh petani. Selanjutnya juga lahan kita lahan tada hujan Mbak di Kabupaten Sumenep, mayoritas lahan tada hujan, sehingga ancaman kekeringan itu menjadi faktor yang sangat signifikan untuk mencapai keberhasilan dalam berusaha tani, sehingga kita juga harus pinter-pinter dalam memilih varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan. Selain itu juga Mbak, perubahan iklim ini menimbulkan terjadinya banyak serangan hama penyakit saat kita berbudidaya tanaman pertanian. Karena apa Mbak? Perubahan iklim atau perubahan cuaca yang tidak bisa ditentukan ini, di mana kadang siangnya panas, malamnya hujan, kemudian keesokan harinya panas lagi, itu menyebabkan kelembapan udara yang tinggi di sekitar tanaman, sehingga itu merupakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan hama dan penyakit. Nah, ini perlu juga dipikirkan oleh petani dan juga berdampak juga pada hasil panen nanti, karena hama penyakit juga merupakan faktor penentu keberhasilan dari pertanian. Nah, mungkin itu Mbak, saya melihat pengaruhnya perubahan iklim ini terhadap dunia pertanian kita.
0: Dan tentu itu menjadi tantangan begitu ya Mbak Linda untuk para petani kita, bagaimana bisa

0: menghadapi berbagai cuaca yang tidak menentu saat ini. Kemudian saat
1: Betul.
0: ini seperti apa peran dari penyuluh pertanian lapangan khususnya PPL untuk membantu petani bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan perubahan iklim saat ini?
1: Iya, kalau peran penyuluh sendiri, Mbak, itu adalah sebagai edukator. Yang pertama, yang kedua sebagai fasilitator, yang ketiga adalah sebagai pendamping dari petani. Maksudnya bagaimana? Jadi sebagai edukator, jadi penyuluh itu mempunyai tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan pengetahuan dari petani, pengetahuan dan keterampilan dari petani. Jadi penyuluh bertugas untuk memberikan informasi dari hulu sampai hilir, dari perencanaan sampai panen, informasi tentang perubahan iklim, informasi tentang budidaya pertanian dan lain sebagainya. Petani juga memberikan contoh, Mbak. Memberikan contoh edukasi. Maaf, penyuluh juga memberikan contoh edukasi kepada petani berupa bisa demonstrasi demonstrasi dalam skala kecil yang dinamakan denplot ataupun demonstrasi skala luas dem area tentunya dengan dukungan dari pemerintah juga. Kami juga melakukan sekolah lapang. Jadi petani bisa belajar dari lapangan atau belajar dari budidaya yang dilakukan bersama-sama dalam program sekolah lapang ini, yang nantinya hasilnya jadi kendalanya apa, cara mengatasinya gimana, kita bahas bersama di situ. Itu merupakan panduan bagi petani untuk berbudidaya di musim berikutnya. Itu sebagai edukator ya, Mbak ya. Sebagai fasilitator, bagaimana peran penyuluh? Peran penyuluh sebagai fasilitator adalah menjembatani antara petani dan pihak luar.
0: Luar.
1: Artinya pihak luar itu siapa? Antara petani dan peneliti, dan juga petani dan pemerintah. Bagaimana, kenapa harus dijembatani? Contoh antara peneliti dan petani itu harus dijembatani oleh penyuluh. Karena apa? Karena bahasa-bahasa, lambang-lambang, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh peneliti itu kadang kurang difahami oleh petani. Jadi di sini perannya penyuluh adalah mentranslate bahasa-bahasa penelitian menjadi bahasa-bahasa yang lebih sederhana, yang mudah difahami oleh petani. Jadi kita menjadi fasilitator nih, Mbak. Nah, yang kedua, kita menjadi fasilitator juga di antara petani dan pemerintah. Jadi kita menjembatani atau menghubungkan antara kebutuhan petani dengan program-program yang ada di pemerintahan yang mendukung sektor pertanian. Sedangkan sebagai pendamping, Mbak, di fungsi penyuluh yang ketiga, kita sebagai pendamping. Jadi penyuluh itu berperan atau bertugas mendampingi petani dari hulu sampai hilir, dari perencanaan. Jadi kira-kira musim tanamnya kapan, varietas yang digunakan apa, pupuk subsidinya bagaimana, cara pengendalian hama penyakitnya dan pengamatannya bagaimana, terus sampai panen juga kita dampingi. Jadi termasuk di pemasarannya juga kita dampingi, Mbak. Seperti itu. Itu peran penyuluh, Pak.
0: Jadi memang penting dan kompleks begitu ya Bu Linda untuk
1: Sangat
0: bagaimana
1: kompleks.
0: untuk PPL ini mendampingi petani begitu. Nah, saya ke Pak Dawi yang sudah bergabung di jalur Zoom. Assalamualaikum Pak Dawi. Ya, suara tidak terdengar Bapak.
2: Suara Kementerian Pusat ya.
0: Ya. Kabar baik
3: Salam,
0: Pak.
3: Ibu.
0: Ya, kabar baik Pak Dawi.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, sebagai sebagai ketua gabungan kelompok tani di Kecamatan Manding nih Pak Dawi. Sejauh ini kalau tadi Bu Linda mengatakan bahwa memang yang menjadi tantangan petani saat ini adalah perubahan iklim. Kalau dulu mungkin jadwalnya tetap antara musim hujan dan musim kemarau sehingga petani bisa memprediksinya lebih baik. Tapi kalau saat ini kayak perubahan iklim itu tidak menentu begitu Pak Dawi. Nah, sejauh ini bagaimana Pak Dawi melihat pengaruh dari perubahan iklim ini terhadap

0: tahun sebelumnya dengan tahun ini, ya, perubahan musim ini.
1: Yeah.
0: Jadi ini yang kami lihat ini memang tidak menentu. Jadi kadang kalanya hujan, kadang kalanya kemarau. Jadi kami merasa kesulitan, para petani merasa kesulitan untuk menentukan pola tanamnya. Sehingga waktu tanam dan paninnya pun juga merasa kesulitan.
1: Yeah.
0: Karena ya itu faktor cuaca ini, curah hujan pun yang tidak menentu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di
0: yang kami lihat ya yang kami lihat pada saat ini curah hujan yang tidak menentu, suhu yang tinggi. Jadi untuk apapun sekarang ini sangat luar biasa. Jadi gagal panen pun mungkin bisa
1: kayak. Baik. Ya, mungkin
0: dilihat kondisi tersebut ini gimana nggak itu untuk menyukseskan
1: baik
0: dengan adanya
1: ya mohon maaf Pak Dawi mungkin untuk monitor bisa lebih di volumenya lebih dikecilkan Bapak karena feedback untuk monitor ya baik Pak Dawi saat ini kan kalau kesulitan pola tanam untuk saat ini di Gapoktan sendiri komoditas apa yang paling terdampak untuk perubahan iklim seperti musim kemarau ini maupun curah hujan yang tidak menentu ini Pak Dawi?
0: Jadi kami selaku petani jadi menyarankan kepada kelompok-kelompok petani bagaimana pandai-pandailah untuk terutama cara memilih bibitnya yang bisa tahan cuaca tersebut. Kira-kira kalau tanaman padi, semuanya tanaman padi, kita harus pandai memilih benih yang kita akan tanam. Apalagi kalau musim kemarau yang seperti ini, yang tidak menentu, biasanya para petani yang saat ini adalah banyak menanam
1: tembakau.
0: Ini dengan adanya cuaca yang tidak menentu, apalagi musim hujan yang seperti ini sangat berpengaruh sekali kalau tidak bagus.
1: Oke. Nah, strategi apa yang kemudian dilakukan oleh Gapoktan sendiri sehingga petani bisa beradaptasi terutama ketika musim tembakau seperti ini kan membutuhkan air yang tidak banyak nih Pak Dawi?
0: Ya, kami sarankan kepada para kelompok petani jikalau harus tanam tembakau untuk musim yang tidak menentu ini, kami sarankan kepada kelompok taninya di sini untuk menanam tembakau itu hanya di khusus dataran tinggi. Ya, karena untuk lahan-lahan sawah atau lahan yang ada agak di bawah, karena kemungkinan besar bisa tenggelam nanti kalau ada hujan yang tidak menentu ini.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Nah, kemudian juga untuk di Poktan Pak Dawi sendiri, untuk penerapan teknologi maupun inovasi pertanian ini sudah memang lebih tahan terhadap perubahan iklim atau masih memang butuh penerapan dari teknologi yang lain begitu Pak Dawi?
0: Kalau di kelompok kami ya, kalau di kelompok kami di sini, memang kami mengatur dari ini Bu. Dari lahannya saja Bu. Karena terus terang kalau di daerah kami kalau harus tanam tembakau kemudian harus tanam di tanah bawahnya yang jelas tidak bisa diatasi karena faktor cuaca. Cuman yang kami laksanakan kalau hanya terpaksa harus tanam di lahan basah atau lahan bawah itu kami istilahnya kalau di desa itu memudah selokan itu Bu, drainase itu agak okay. Dalam biar aliran airnya tidak mengenangi atau tersebut.
1: Oke. baik Pak Dawi ditahan sebentar saya ke Bu Linda kembali.
0: Iya
1: Bu Linda saat ini tentu kalau tadi kata Pak Dawi yaitu ada kesulitan di pola tanam begitu. Nah untuk pendampingan dari PPL sendiri bagi para petani sehingga mereka itu bisa tetap mendapatkan hasil produktivitas panen yang tetap baik, apa kemudian yang dilakukan oleh PPL sendiri untuk bagaimana ini para petani bisa tetap

0: menghasilkan produktivitas yang optimal meskipun di cuaca yang ekstrim begitu.
1: Ya, upaya yang dilakukan oleh penyuluh, Mbak, yang pertama memberikan penyuluhan dan edukasi. Jadi, penyuluhan ini tentang mitigasi adanya perubahan iklim ini dalam berbudidaya pertanian. Terus, yang kedua juga menyampaikan informasi iklim dan kalender tanam. Jadi kami biasanya setiap awal musim tanam ini menyampaikan kepada petani dan kelompok tani perkiraan BMKG yang kami dapatkan informasinya baik dari kementerian juga dari websitenya BMKG. Jadi kita sampaikan, Mbak, seperti tahun kemarin, seperti awal tahun ini. Awal tahun ini kita informasikan di akhir tahun kemarin itu bahwa musim hujan kita sekarang agak pendek gitu. Jadi untuk penanaman kedua, untuk penanaman padi kedua, mohon untuk diadakan percepatan. Karena apa? Titik kritis dari padi ini adalah pada waktu pengisian bulir. Jadi di situ memang benar-benar membutuhkan genangan air. Jadi kalau misalnya terlambat penanamannya sehingga pada waktu pengisian bulir hujan sudah sedikit, artinya tidak tergenang, itu akan bisa mengurangi produktivitas padi ataupun bisa juga sampai gagal panen karena kekurangan air. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita juga melaksanakan edukasi-edukasi yang seperti saya sampaikan tadi, mencontohkan langsung, Mbak, mencontohkan langsung kepada petani melalui sekolah lapang dan demonstrasi baik plot dan area, demonstrasi plot atau area, demplot dan dem area, sehingga petani bisa melihat langsung dan bisa mengadopsi langkah-langkah yang kita lakukan pada lahan-lahan percontohan tersebut. Terus yang keempat, juga kita mendorong penggunaan teknologi yang adaptif. Teknologi yang adaptif dalam berusaha tani. Seperti contohnya teknologi pengairan berselang pada padi. Jadi walaupun padi ini suka air, tanaman suka air, tapi di padi ini juga butuh lahan untuk dikeringkan. Jadi berselang, dikeringkan, diairi atau digenang, dikeringkan lagi. Nah, tentunya hal ini tetap berpatokan pada kebutuhan pengairan pada fase-fase tertentu yang harus dipenuhi. Itu yang keempat, Mbak, yang kita laksanakan. Terus yang kedua, kita juga yang kelima, maaf, yang kelima kita juga melaksanakan pendampingan dalam pengamatan hama dan penyakit secara terpadu, Mbak. Jadi kita memberikan masukan kepada petani bahwa dalam merawat tanaman, kita harus memperlakukan tanaman kita selayaknya kekasih kita, Mbak. Jadi bukan setelah ditanam kemudian ditinggalkan ya. Jadi setiap tanam setelah tanam kita pandangi, kita amati dia cantik nggak, dia apa ya masalah dia sekarang. Jadi sama seperti itu. Jadi sama dengan kekasih kita. Jadi kita memperlakukan tanaman kita juga seperti itu. Jadi tiap hari kita amati, kita amati, kita bersama-sama dengan petani mengamati kira-kira tanaman saya sekarang sudah nyampe fase apa. Dia butuh apa? Dia sekarang mengalami apa? Jadi sebelum ada kendala yang itu sudah mencapai ambang ekonominya, kita bisa mengendalikan, kita bisa mencegah tentunya dengan cara yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang berikutnya, Mbak, mungkin yang dilakukan oleh penyuluh ya, itu adalah memperkuat kelembagaan petani, Mbak. Dalam hal ini baik kelompok tani maupun gapoktan. Jadi kita di sini membina kelompok tani yang sesuai dengan amanah dari Kementerian Pertanian, di mana kelembagaan kelompok tani ini merupakan salah satu sarana belajar dan bekerja sama untuk petani. Jadi di situ kita memupuk kita untuk saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman antar anggota petani, antar kelompok tani, sehingga mereka bisa mengambil manfaat dari atau mengambil pengalaman dari petani-petani sebelumnya yang sudah sukses, kita adopsi di pertanian kita yang berikutnya. Nah, juga Kelompok tani juga adalah tempat kerjasama bagi anggotanya.

0: sehingga semua kebutuhan dan semua pemasaran kita bisa kita lakukan di kelompok tani, Mbak. Jadi dari awal kebutuhan saprodi sampai penjualan hasil panen kita akomodir di kelompok tani ini. Nah,
1: Baik.
0: selanjutnya juga kita berusaha untuk memfasilitasi atau menghubungkan antara petani dengan pemerintah, seperti yang saya sampaikan tadi, terutama dengan program-program dari pemerintah yang mendukung pertanian ini. Mungkin itu, Mbak, dari
1: Oke.
0: kami.
1: Ya, yang menarik tadi adalah bagaimana petani bisa menerapkan teknologi yang adaptif gitu ya, Bu Linda. Sejauh ini tantangan dari PPL sendiri bagaimana agar petani ini bisa lebih adaptif terhadap teknologi yang tentunya modern begitu. Ini apa yang kemudian juga terus diperkuat oleh PPL sendiri, Bu Linda?
0: Ya, jadi kalau petani itu, Mbak, tidak serta atau sulit untuk mengadopsi hal-hal baru dari luar, itu tanpa mereka melihat, Mbak. Tanpa mereka melihat, artinya seorang penyuluh tidak hanya berkata-kata saja, tapi penyuluh juga harus membuktikan kepada petani bahwa ini loh teknologi yang baik, ada bukti nyata yang bisa mereka lihat. Yang kita lakukan yang pertama adalah melakukan uji coba percontohan melalui Demplot, Demfarm, Demarea, dan juga yang paling penting, Mbak, di sini petani itu ada kecenderungan lebih percaya kepada temannya. Jadi lebih percaya kepada temannya. Jadi langkah kami yang kami lakukan adalah mengajak petani-petani yang sudah sukses kita bina untuk bercerita kepada petani yang lain. Jadi begitu. Jadi tidak hanya kami saja yang menceritakan. Mungkin kalau kami saja yang menceritakan, mungkin
1: Nggak percaya ya.
0: ada sedikit ini ya, keraguan ya mungkin ya.
1: Keraguan, betul.
0: Nah, tapi kalau sudah temannya sendiri, petani sendiri yang bercerita pengalaman mereka sukses dengan didampingi oleh penyuluh, ini akan lebih masuk di hati dan pikiran mereka sehingga mereka lebih mudah untuk mengadopsi itu, Pak.
1: Ya, kalau sekarang yang teknologi yang saat ini sudah diterapkan dan masih banyak yang petani yang belum paham dengan penerapannya di teknologi apa nih, Bu Linda?
0: Nah, kebetulan ini, Mbak. Jadi sekarang ini Kementerian Pertanian ada teknologi terbaru, Mbak, di penanaman padi. Kalau dulu, Mbak, kita ada teknologi sejarahnya dulu ya. Sejarahnya dari awal itu kita tabela tanam benih langsung. Artinya petani menaburkan begitu saja tanaman padi, benih padinya, dan itu tidak teratur. Nah, setelah itu karena dianggap ini kurang meningkatkan produksi dan juga karena biaya banyak, akhirnya adalah ada sistem tegel. Jadi
1: Tegel.
0: tanamnya sesuai dengan sama dengan ukuran tegel.
1: Baik.
0: Biasanya tegel itu tehel ya, Mbak. Tehel atau lantai atau ubin ya. Nah, itu jarak tanamnya 20-20 untuk jarak tanam padi.
1: Baik.
0: Jadi di sini kita bisa mendapatkan rumpun padi dalam satu hektarnya sejumlah 250. Nah, sepanjang perjalanan sistem tegel ini ternyata perkembangan teknologi terus berjalan sehingga ada yang namanya jajar legowo, Mbak.
1: Baik,
0: Ya,
1: Bu
0: berasal
1: Linda, mohon
0: ya.
1: maaf, mungkin ada pendengar yang ingin bergabung. Ini Bu Linda, kita sapa dulu. Ya,
0: Ya, boleh.
1: halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Dari siapa, di
2: Wah,
1: mana?
2: seru sekali ini Mbak Rukaya,
1: Iya,
2: Bu
1: dari
2: Linda juga
1: Pak
2: selamat
1: Hendra ya.
2: Ya, Hendra Cipta yang
1: Ya.
2: kali ini ada di Parsanga ini.
1: Oke, ada hal yang ingin ditanyakan, Pak Hendra?
2: Oh ya, memang musim tanam dan panen di tahun 2026 ini cukup bagus ya, cuman ada gangguan burungnya ya, burung pipitnya
1: Burungnya,
2: yang mungkin
1: oke.
2: ribuan bahkan puluhan ribu dari keluhan. Saya sih bukan petani, cuman keluhan gitu ya.
1: Oke.
2: Kalau tikus kemarin mendingan sudah, cuman saya pernah dengar berita di Pro 3 RRI ini, apa ya, kadang-kadang biawa, ular sawah, terus burung hantu itu seharusnya tidak dibasmi gitu loh ya. Itu menjadi mencari hama, hama tikus gitu loh. Kalau tanaman padi itu ada ular sawah, ada biawa, atau ada burung hantu, itu bisa memangsa.

0: tikus-tikus yang jadi penyakit untuk atau apa tanaman padi gitu. Okay. Yang saya tanyakan kalau sekarang ini ada yang genten atau panimuran ya, tanaman ada yang tanam dua kali bahkan mau tiga kali, ini bagus sekali. Bahkan harga gabah sekarang masih basah baru panen itu dari sawah sudah 6.500, karena saya setiap harinya keliling nih di dari Cangkreng, Metelen, Pore, Lenteng, Ganding itu ya bagus lah. Cuman sekarang ini kesulitannya untuk genten atau panimuran sekarang airnya yang sulit karena sungai-sungai juga pada ini ya surut-surut sudah. Yang saya tanyakan bagaimana cara mungkin ada yang lebih pendek lagi umurnya, umur padi itu lebih pendek lagi, banyak yang petani tanya mungkin bisa apa ya dua kali padi satu kali jagung atau tembakau gitu barangkali ada inovasi yang terbaru Bu Linda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra, mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Linda.
2: Iya, jadi untuk memperpendek umur tanaman padi, Pak, ada varietas yang umur genjah, Pak. Jadi ada beberapa varietas padi yang umurnya, kalau padi biasanya, itu kan umurnya sekitar 120 hari. Nah, ada varietas-varietas yang ini umurnya genjah atau umurnya pendek. Contoh seperti M70 dan Cakrabuana. Jadi petani yang sekiranya ingin menanam umur padi genjah bisa menanam padi varietas-varietas tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak. Mungkin itu, Bapak?
1: Ya, kalau untuk tadi pembasmian hama itu agar memang ini siklusnya dari ular sawah itu tidak dibasmi begitu, itu seperti apa, Bu Linda?
2: Nah, jadi maksudnya Bapak begini, Mbak, ada serangan burung. Nah, burung itu musuh alaminya adalah ular dan burung hantu. Itu contohnya ular dan burung hantu. Nah, jadi di serangan burung ini cara untuk menghindarinya adalah salah satunya dengan kita melestarikan musuh alami ini, Mbak. Tapi menurut kami yang paling efektif adalah tanam serentak. Kalau untuk hama burung ya, Mbak ya. Jadi tanamnya berbarengan. Sehingga fase pembuahannya juga berbarengan. Nah, banyaknya burung akhirnya menyebar, Mbak. Tidak berkumpul di satu lokasi. Jadi menyebar, jadi masing-masing petak itu kebagian burung sedikit demi sedikit gitu, Mbak. Sedikit-sedikit. Nah, jadi tidak mengumpul di satu lokasi, di satu petak itu. Kalau tanamnya tidak serentak, Mbak, yang lain masih belum berbuah, dia sendiri yang berbuah, otomatis semua burung yang ada di lingkungan itu akan menyerang di lokasi tersebut. Dan langkah preventif juga, atau langkah-langkah yang kami lakukan juga, Mbak, kita memberikan masukan kepada pemerintah, dan semoga ini nantinya dapat menjadi pertimbangan. Jadi kalau selama ini bantuan-bantuan dari pemerintah itu berupa alsin, benih, dan lain sebagainya. Nah, kami memberi masukan juga karena burung ini termasuk hama juga yang banyak menyerang di Sumenep. Jadi kami memberikan masukan kepada kementerian untuk memasukkan bantuan jaring untuk burung, Mbak. Jadi petani mungkin bisa diberikan bantuan dari pemerintah berupa jaring itu. Karena memang susah ya, Mbak, untuk mengendalikan hama burung. Karena kita sekarang musuh alaminya sudah minim sekali, Mbak. Adanya ular sudah sedikit, burung hantu pun sekarang sudah tidak kerasan lagi di lahan pertanian kita. Seperti itu.
1: Baik, saya ke Pak Dawi kembali. Ya, Pak Dawi, kalau tadi kata Pak Hendra itu ingin petani lebih mendapatkan padi yang umurnya lebih pendek, kalau di Poktan Pak Dawi apakah memang juga sudah menerapkan hal-hal yang sudah diberikan oleh PPL seperti kata Bu Linda tadi, Pak Dawi?
3: Kalau di daerah kami, khususnya di kelompok kami di Tisa Keting, Kecamatan Manding di sini, di sini ada dua varietas yang memang sudah kami tanam. ada MT MT 70, yaitu ya itu hanya umurnya 70 hari sampai 75 hari di situ bisa panen. Ada cakrabuana, itu juga sama umurnya. Jadi kami yang ditanam untuk tanaman dua kalinya, kami pakai benih itu, Bu. Biar cepat. Soalnya ya apa seperti yang disampaikan Bapak tadi, karena hama, terutama hama burungnya untuk saat ini memang luar biasa. Jadi kami di sini cara mengatasi burungnya hanya menggunakan jaring, itu pun tidak maksimal.
1: Kecenderungan
3: karena keterbatasan.
1: Iya, Pak Dawi, kalau kecenderungan tanam serentaknya memang bagaimana kalau di Poktan, Pak Dawi? Apakah memang petani juga menerapkan tanam serentak seperti kata Bu Linda tadi, atau memang bagaimana? Atau memang banyak varietas lainnya?
3: Ya, kalau tanaman serentak itu memang harus, Bu.
1: Iya.
3: Harus itu. Kalau tidak tanam serentak, otomatis untuk serangan hama burungnya utamanya ya, itu memang sangat
1: banyak.
3: Karena
1: ya,
3: di sini kalau tidak tanam serentak, walaupun tanamannya arealnya itu pun sedikit, kalau sudah sedikit, jadi otomatis sudah tidak ditanami. Harus cari hamparan yang luas yang bisa tanam serentak dengan kelompok-kelompok yang lain juga seperti itu.
1: Ya, Pak Dawi, selain dari pentingnya pendampingan dari penyuluh pertanian di para petani, sejauh ini kalau Pak Dawi melihat bagaimana dukungan dari pemerintah, baik berupa bantuan sarana produksi maupun juga pelatihan, bagaimana di Poktan Pak Dawi mendapatkan dukungan ini?
3: Ya, kami melihat dari dukungan para pemerintah khususnya di tingkat kecamatan, terus dengan antusiasnya para PPL dan Korlu di sini untuk kelompok-kelompok petani secara pendampingan untuk mendapatkan bantuan dan semacamnya. Di sini alhamdulillah Bu, sangat bagus juga, dan alhamdulillah untuk kecamatan ini sudah agak banyak ya bantuan-bantuan yang sudah kami terima di kelompok-kelompok petani yang ada di Manding.
1: Berarti aman ya Pak ya untuk di Manding?
3: Aman.
1: Oke. Aman. Nah, kalau berbicara tentang regenerasi petani begitu Pak, untuk saat ini di Manding sendiri generasi petaninya seperti apa nih Pak? Adakah tantangan begitu Pak?
3: Sebenarnya Bu, kalau di Kecamatan Manding memang tantangannya sangat banyak Bu. Soalnya para petani, utamanya petani milenialnya di sini agak minim. Jadi kebanyakan sudah para petaninya di sini banyak cari pekerjaan yang ada di luar. Jadi terus terang kami mendirikan para petani milenial itu ya dengan tujuan yang sudah tua seperti saya ini kayaknya sudah tidak bisa berkembang, terutama untuk ilmu pertaniannya, untuk bidang ilmu pertaniannya. Jadi kami di sini membentuk kelompok petani milenial. Ya, yang minat-minat saja, karena yang kebanyakan para petani milenial di sini anak-anak mudanya di sini sudah banyak cari pekerjaan di luar. Cuma di sini ya dengan gigihnya PPL, gigihnya penyuluh di sini banyak membentuk kelompok-kelompok petani di desa-desa itu sudah dibentuk kelompok milenial. Jadi seperti itu.
1: Rata-rata minat
3: ya antisipasilah, karena sebentar lagi saya ini sudah pensiun dari pertanian, ya, sudah tidak bisa berjalan.
1: Rata-rata mereka yang milenial itu Pak Dawi senangnya menanam apa nih Pak Dawi?
3: Kalau di Kecamatan Manding untuk saat ini banyak yang fokus di hortim. Ada tanaman melon, kemudian cabai, bawang gitu. Jadi untuk tanaman padinya masih ini. Sedikit lah untuk para kelompok milenialnya, lebih banyak yang kelompok
1: lain. Baik Pak Dawi, saya ke Bu Linda kembali. Bu Linda, kalau berbicara tentang regenerasi, kalau kata Pak Dawi tadi memang minatnya cukup minim, sedikit minim begitu ya untuk demanding. Lalu apa kemudian yang dilakukan oleh PPL sendiri, bagaimana mereka mengedukasi tidak hanya pada hidroponik saja tapi juga pada pertanian seperti padi, ini bagaimana mereka mendorong, Bu Linda?
2: Iya, jadi begini Mbak, kenapa pemuda itu kurang minat kepada pertanian? Karena dianggapnya pertanian itu kotor dan miskin. Nah, itu. Nah, jadi kita berupaya untuk menggugah semangat mereka dengan memberi pemahaman bahwa petani itu tidak harus kotor. Dan petani itu dari sisi agama Allah saja menentukan zakat pertanian itu 5%. Kalau yang mengandalkan air irigasi yang berbayar dan 10% untuk lahan yang mengandalkan tanda hujan. Artinya apa? Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa bidang pertanian itu sangat menjanjikan, bahkan dianggap lebih kaya daripada kami-kami yang aparatur negara yang di sini kami punya kewajiban 2,5% dari penghasilan kami. Yeah. Jadi Allah sudah menentukan itu. Nah, kita tinggal mendorong petani muda kita, membuktikan kepada petani muda kita bahwa pertanian itu tidak selalu kotor, ada mekanisasi pertanian. Jadi kalau mau tanam, boleh kita pakai transplanter. Mau pengolahan lahan, ada traktor roda 4. Okay. Mau panen, tidak harus kita pakai arit, tidak harus pakai alat-alat sederhana, ada combine sekarang yang begitu dipanen sudah langsung keluar dalam bentuk gabahnya. Yeah. Gitu. Jadi kita edukasi kepada mereka, dan juga di sini Mbak, banyak petani-petani muda atau pemuda-pemuda yang merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah. Nah, jadi kami di sini menggugah semangat mereka bahwa nafkah itu tidak harus kita dapat dari luar daerah kita. Di sini banyak lahan-lahan mereka, baik itu lahan dari warisan orang tua yang menunggu uluran tangan mereka, yang menunggu belayan mereka untuk dimanfaatkan. Dan bahkan dari hasil pertanian itu sangat menjanjikan kalau kita manajemennya atau mengelolanya dengan baik, Mbak. Tentunya dengan analisa usaha tani dan juga analisa ini dijadikan pedoman ke depannya dari titik-titik kritis mana yang harus kita perbaiki. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Ya, terakhir mungkin Bu Linda, apa yang menjadi harapan besar dari PPL sendiri, terutama kepada para petani maupun juga tadi memberikan semangat kepada generasi mudanya untuk bisa tetap bertani dan mendukung ketahanan pangan di daerahnya begitu.
2: Iya, harapannya petani-petani kita tetap optimis ya, Mbak. Ya. Walaupun ada tantangan perubahan iklim, ini kita tetap optimis dan pantang menyerah. Tentunya diikuti dengan tawakal juga untuk mengurangi kesetresan mungkin ya. Kita berusaha, terkadang ada kendala-kendala. Kalau tidak kita tidak tawakal, pasti di negara ini akan banyak mengalami stres mungkin ya. Nah, jadi selain berusaha, kita juga bertawakal. Selain itu, bagi petani-petani, juga harapan saya, Mbak, selalu belajar. Terus dan terus belajar, seperti yang disampaikan oleh Nabi kita ya. Kita belajar dari waktu kita masih baru kita keluar dari rahim ibu sampai kita sampai akhir nyawa kita. Jadi terus belajar dan membuka pemikiran kita terhadap inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi baru yang nantinya pasti akan menyampaikan kita pada cita-cita dan kondisi kita yang indah pada waktunya, teman-teman pemuda-pemuda ini.
1: Oke, baik. Bu Linda, saya ke Pak Dawi. Mungkin terakhir, Pak Dawi, hal yang ingin disampaikan baik kepada pemerintah maupun kepada petani, tentunya kepada petani muda kita agar bisa mendukung dari ketahanan pangan di daerah. Ya, Pak Dawi, apa yang ingin disampaikan?
3: Oke, siap. Mungkin ada beberapa harapan kami, baik kepada teman-teman petani atau pemerintah. Mungkin yang pertama, harapan kami sebagai petani adalah agar pemerintah terus memberikan perhatian yang lebih besar kepada pertanian melalui penyediaan benih unggul, itu utamanya. Atau bantuan alat-alat mesin pertanian. Atau akses permodalan. Atau permodalan yang mudah bagi para petani. Ya, bagaimana cara-cara pemerintah itu mempermudah petani ketika dan juga kami juga berharap adanya kebijakan yang melindungi harga hasil panen sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak seperti itu.
1: Baik.
3: Mungkin harapan yang kedua kepada Bapak Ibu PDL, kami berharap dapat terus memberikan pendampingan atau pelatihan atau kasih informasi teknologi pertanian, jadi seperti itu. Atau yang saat seperti ini memberikan informasi tentang cuaca.
1: Baik.
3: Nah, yang jelas cuaca yang tidak berpengaruh pada
1: baik.
3: Jadi, harus sering-seringlah memberikan informasi tentang cuaca yang mana kemudian hama atau lain-lainnya ini untuk saat ini kayaknya sudah tergantung kepada cuaca. Kalau sudah cuacanya otomatis penyakit tanaman tersebut.
1: Baik, ini sangat, baik Pak Dawi.
3: Sangat berpengaruh. Ini
1: baik.
3: Harapan kami kepada Bapak
1: Ibu. Ya. Baik, Pak Dawi, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Ketua Gapoktan Kecamatan Manding, Pak Dawi, dan juga Ibu Linda sebagai penyuluh, Linda Areste Mufida sebagai penyuluh pertanian lapangan PPL Desa Cebeen dan Lancu, Kecamatan Manding. Terima kasih untuk kebersamaannya di dialog interaktif Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian dialog interaktif saya dengan dua narasumber saya berkaitan dengan ketahanan pangan di daerah. Dan demikian dialog interaktif Sumenep Menyapa. Saya Rukaya Zen mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir jalanhoax.jakarta.go.id, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia @tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Diimbau agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengklik tautan atau link lowongan kerja yang mengatasnamakan Tokopedia.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali Halo RRI hadir menyapa Anda di awal pekan hari Senin. Kita ada di awal bulan kemerdekaan 3 Agustus 2026. Saya Siti Aisyah bersama rekan-rekan yang bertugas hari ini di redaksi bersama dengan produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi, dan untuk gatekeeper di Sumenep ada rekan Andi Jayapurnomo, di Sampang ada rekan Miftahul Umar, kemudian Anda juga ditemani tim RRI Net kami, Nuril Abrari dan Ahmad Zaini. Kami juga bersama dengan tim teknik hari ini ada Wasil dan Mukhlis. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa langsung untuk bersama-sama kita mencari solusi untuk Halo RRI. Anda bisa melalui telepon ke redaksi kami, baik di Sumenep maupun Sampang, juga melalui WA yang akan segera saya sampaikan. Nah, untuk telepon di redaksi Sumenep, langsung Anda bisa hubungi 662317 kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. WA Halo RRI bisa Anda manfaatkan sepanjang waktu 24 jam 0811-3345-101. Anda juga bisa menggunakan fitur live chat di YouTube RRI Sumenepnet. Jangan lupa di-subscribe dulu. Ya, ini dia. Nah, kami tampilkan nomor telepon berikut ini. Anda bisa untuk mengakses juga melalui YouTube, mencatat di screenshot boleh, kemudian disimpan di handphone masing-masing ketika ada aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda yang bermanfaat dan juga berdampak kepada masyarakat banyak. Silakan jangan lupa untuk menyampaikannya di redaksi Halo RRI. Baik pendengar dan juga pemirsa, sebelumnya kami sudah ajak Anda untuk mencari solusi bersama dengan laporan-laporan yang sudah Anda masukkan juga ke redaksi kami di edisi sebelumnya. Kita akan review, ada banyak hal yang sudah terkonfirmasi. Di antaranya soal laporan pipa PDAM yang bocor di kawasan Simpang Perempatan ya, Simpang 4 PLN Sumenep, dan ini sudah mendapatkan konfirmasi. Terima kasih untuk Bu Isti ya yang melaporkan dari Lontar, kemudian sudah ditanggapi langsung oleh Perumda Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep. Nah, ini dia untuk tampilan di rri.co.id. Kami tampilkan juga nih. Kemudian untuk selanjutnya soal masih soal Perumda atau air minum PDAM begitu ya, bukan sebentar. Ini soal Pak Aris yang menanyakan tentang keluhan tidak mengalirnya air selama 24 jam di wilayah Pangarangan. Sementara beliau kemarin kalau tidak salah di Karang 2 atau mana ada rekannya yang airnya aman-aman saja begitu. Nah, ini kenapa? Sudah dijawab dengan lengkap juga oleh Perumda. Ini masalah yang biasanya terjadi di masa-masa musim kemarau ya, pendengar dan juga pemirsa, sehingga kita juga dihimbau untuk hemat air. Selanjutnya dari Dinas Pendidikan Sumenep yang menjelaskan soal penutupan akses SDN Pandian, bukan penutupan akses ya, lebih tepatnya itu soal jalan maksudnya yang ada di antara SDN Pandian 1 dan SDN Pandian 5 yang dilaporkan oleh Pak Indra Cipta. Terima kasih ya Pak Indra. Kemudian sudah ditanggapi langsung oleh Dinas Pendidikan Sumenep. Kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Buhari, terima kasih Pak Buhari, soal akan ada rencana penutupan akses jalan di antara SDN Pandian 1 dan SDN Pandian 5 dengan tidak mengesampingkan solusinya, yaitu diberikan akses alternatif, jalan alternatif yang dibuat senyaman mungkin sehingga warga sekitar juga bisa memanfaatkan jalan tersebut, karena mau tidak mau kita juga harus memikirkan kondisi anak didik di SDN Pandian 1, karena sudah melebur ya, SDN saya sebut SDN Pandian 1, karena SDN Pandian 5 sudah bergabung ke SDN Pandian 1. Terima kasih. Selanjutnya, soal Dinas Koperasi Pamekasan, yang kemudian mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Taflah. Terima kasih Ibu Taflah, soal koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, yang diharapkan tidak mematikan usaha toko kelontong. Dan sudah dijelaskan juga oleh Dinas Koperasi melalui penjelasan dari Pak Baihaqi yang waktu itu menyampaikan bahwa kehadiran KDKMP ini tidak di dapat dipastikan tidak mematikan toko kelontong, tapi justru merangkul mereka menjadi mitra. Jadi harga yang dikhawatirkan kemudian miring sehingga nanti kemudian berdampak di toko kelontong sekitar, ternyata tidak demikian ya pendengar maupun pemirsa. Jadi harga miring itu menurut dari penjelasan Dinkop Pamekasan diperuntukkan untuk harga kulaan begitu. Sementara untuk eceran ya perlu disepakati yang hampir sama begitu, sehingga tidak mematikan toko kelontong juga begitu. Jadi Anda beli, pemilik toko kelontong ya, kalau mau kulakan bisa di KDKMP, sementara nanti untuk harga eceran di KDKMP juga sama nanti dengan harga di toko-toko kelontong. Harapannya ada pengaturan seperti itu. Selanjutnya dari Dinas Perhubungan Sampang, ya soal menindaklanjuti keluhan suara odong-odong, polusi suara ini yang disampaikan oleh Pak Samsul melalui program Halo RRI pekan lalu, dan sudah mendapatkan konfirmasi dari Pak Khotibul Umam, beliau dari Dishub Sampang. Tentu saja regulasi ini sudah ada penindakannya, beliau berharap ada kolaborasi juga dengan polisi begitu ya. Jadi termasuk juga himbauan untuk para pemilik usaha odong-odong untuk menaati regulasi ketika waktunya sholat, waktunya jam maghrib sama isya ya, yang dikeluhkan oleh Pak Samsul, termasuk jenis musiknya harus ramah anak-anak, bukan lagu-lagu yang mengarah ke negatif begitu ya, kurang lebih demikian. Dan ada penindakan tegas jika memang regulasi tersebut dilanggar. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Nah, beritanya ini dia, kami tampilkan di YouTube. Kemudian terakhir soal PUPR Pamekasan yang mengusulkan perbaikan jembatan di Desa Blumbungan. Ini pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR merespon keluhan masyarakat terkait kondisi jembatan. Dan ternyata ini sudah masuk agenda perbaikan, sudah diusulkan ke Pemprov. Demikian informasi dari PUPR Pamekasan. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah menyuarakan suara Anda sehingga mendapatkan solusi bersama. Cukup banyak di hari Jumat berhasil kita dapatkan solusi, dan lebih lengkap lagi Anda bisa langsung menuju rri.co.id. Jangan lupa di scroll karena pastinya di era sekarang ada gaya hidup untuk membagikan informasi. Nah, ini sayang sekali kalau sumbernya itu tidak valid. Jadi, biar valid, Anda hanya akses di rri.co.id. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya langsung menuju redaksi bersama rekan Supriyadi dan juga Miftahul Umar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Miftah dan juga Yadi.
2: Iya, selamat pagi, Ais.
3: Pagi, Waalaikumsalam, pagi. Warahmatullahi, Ais.
1: Siap. Bagaimana kondisi pagi ini di bulan kemerdekaan? Apakah semangatnya semangat kemerdekaan juga?
3: Iya, Ais dan 45. Jadi salam merdeka dulu.
2: Salam merdeka.
1: Tiap pagi kita ucapkan ketika buka siaran. Siap. Sekali merdeka tetap merdeka ya. Baik, kita akan update terlebih dahulu. Tadi sudah banyak ya sebenarnya reviewnya. Biasanya kalau edisi-edisi sebelumnya itu tidak begitu panjang, tapi hari ini cukup panjang karena memang ada banyak yang sudah berhasil dikonfirmasi. Nah, ini sisa-sisa di redaksi dan juga tambahan terbaru seperti apa rekan-rekan? Mungkin saya ke Supriyadi terlebih dahulu. Miftah, Supriyadi silahkan.
2: Iya, Ais, memang yang masuk ke redaksi ini masih sisa yang edisi sebelumnya ya. Dari Bu Mawar dari Dusun Karang Rokem, Desa Gilang, Kecamatan Batang-Batang Sumenep, yang menanyakan jalan menuju Masjid Nurul Hakim atau Yayasan Al-Khoiriyah ini rusak dan berlubang sehingga sering menyebabkan anak-anak sekolah terjatuh. Yang warga juga berharap jalan ini segera diperbaiki. Jadi beberapa kali juga kita informasikan kepada pendengar maupun pemirsa RRI, khususnya di program Halo RRI Sumenep, bahwa berkaitan dengan jalan rusak ini sudah beberapa kali kita ulas dan kita konfirmasi langsung kepada pihak terkait, khususnya Dinas PUTR AIS. Dan hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan tentu ini tidak bisa langsung dilakukan segera, namun ada tahapan-tahapan dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada di pemerintah Kabupaten Sumenep. Namun aduan dari Bu Mawar dari Kecamatan Batang-Batang Sumenep tetap akan kami sampaikan ke pihak terkait. Namun konfirmasinya ini tidak bisa kita lakukan secara langsung karena hal-hal yang berkaitan dengan teknis bagaimana upaya perbaikan ini sudah sering kita ulas, dan pendengar maupun pemirsa bisa menyimak di beberapa edisi Halo RRI termasuk juga di website rri.co.id.
1: Oke, baik. Tapi yang pasti apa yang menjadi aduan dari Bu Mawar ini masuk ke catatan redaksi dan disampaikan ke Dinas Terkait begitu ya, Yadi.
2: Betul, Ais.
1: Nah, karena biasanya memang seperti yang Yadi sampaikan tadi, ada keterbatasan anggaran seperti itu ya, jawaban yang serupa ketika kita membahas soal jalan. Tapi yang pasti ada skala prioritas untuk yang urgent dan lainnya itu biasanya akan ada

0: di mana vaskesnya begitu ya, di fasilitas kesehatannya mana. Cuma beliau berharap akan dipermudah untuk BPJS kesehatan ini penggunaannya di kawasan Pamekasan begitu.
1: Oke.
0: Jadi catatan. Ada lagi ya, Di?
1: Ini pertanyaan dari Sandi di Sumenep.
0: Siap.
1: Kemarin sore ada kejadian laka laut di perairan Madura yang informasinya dekat dengan Sumenep dan bisa diupdate seperti apa kondisi terkininya? Oh ya, terima kasih Mas atau Bapak Sandi di Sumenep yang meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Halo RRI. Ini masuk di WA redaksi yang menanyakan kondisi terkini laka
0: KNP
1: laut
0: Mutiara ya, yang dimaksud ya,
1: yang kejadian yang kemarin. Kalau di redaksi ini mengenai kejadian laka laut KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di perairan Sumenep. Dan kami juga akan terus update mengenai laka laut ini seperti yang ditanyakan juga oleh Pak Sandi di Sumenep, seperti apa kondisi terkininya. Dan ini juga sebagai informasi kepada masyarakat dan bagaimana hal-hal yang harus diantisipasi, Ais.
0: Siap. Iya, yang pasti yang ingin diketahui soal korban selamat maupun korban yang kemudian wafat begitu ya, dia.
1: Betul.
0: Dan bagaimana yang paling penting mitigasi kita ke depan barangkali ya. Karena ternyata setelah baca referensi itu di 2017 juga ada kebakaran KMP Mutiara Sentosa kalau tidak salah ya. Bisa di akses juga informasi-informasi karena ini menjadi sorotan nasional memang ya, dia soal KMP Mutiara Sentosa. Kami tunggu update-nya dari redaksi ya, Di.
1: Oke.
0: Ada lagi? Sudah ya?
1: Sejauh ini hanya itu yang masuk ke redaksi, nanti kita terus update. Siap. Apa saja yang terbaru.
0: Baik, terima kasih Supriyadi. Saya menuju rekan Miftah di Sampang. Ya, silakan Miftah.
2: Ya, baik Ais, untuk di Sampang ini yang masuk ke pesan WhatsApp ada voice note yang masuk dari Agus Hendra.
0: Dari Pak Agus Hendra.
2: Dalam voice note-nya menyatakan bahwa di wilayah Kota Sampang ada banyak para pengendara yang belum patuh terhadap rambu maupun APD untuk dalam berkendara, seperti tidak memakai helm, mengabaikan lampu merah menyerobot dan lainnya. Dan ini juga perlu ditindaklanjuti nanti ke pihak Kasat Lantas, mungkin nanti saya coba.
0: Siap.
2: Dan tentunya saya himbau bagi masyarakat demi keamanan bersama, khususnya diri sendiri dalam berkendara, untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, khususnya lampu merah ya. Memang rawan dalam lampu merah itu jika saling menyerobot, itu rawan terjadi kecelakaan. Jadi hindari dan patuhi lampu merah tersebut. Dan juga ada beberapa masyarakat yang juga memang saya lihat parkirnya juga tidak sesuai parkir yang ditentukan di bahu jalan itu juga yang memang perlu disadari bersama, kesadaran bersama. Apalagi sekarang di momen Agustusan ya, banyak adik-adik yang latihan gerak jalan dan juga masyarakat umum kalau malam juga latihan gerak jalan.
0: Oh, apalagi itu, malam-malam Miftah ya.
2: Iya, itu perlu kesadaran bagi masyarakat yang berkendara baik roda 2 maupun roda 4 dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
0: Baik.
2: Itu Ais yang masuk ke meja redaksi di RRI Sampang. Hari dan juga ya, tadi pagi.
0: Atau ada... kita putar dulu face note-nya kah?
2: Boleh, Miftah, boleh.
0: Barangkali yang dari Pak Agus Hendra ya. Siap.
2: Ya.
0: Kita dengarkan dulu voice dari Pak Agus Hendra.
3: Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa RRI. Saya Hendra FSB. Mau melaporkan bahwa pengendara yang ada di Kota Sampang termasuk roda 2 ya, itu kok banyak sekali sih yang tidak pakai helm, terus APD-nya juga banyak yang nggak kepake, rambu-rambu lalu lintas juga diabaikan. Sangat miris sebenarnya saya melihat teman-teman pengendara ini mengabaikan hal tersebut. Mohonlah teman-teman polisi untuk memberikan ketegasan dan bimbingan.

0: kepada pengendara-pengendara yang ada di Sampang.
1: Baik.
0: Saya melihat anak muda itu berpakaian seadanya, tanpa perlindungan safety yang baik, tidak pakai helm lagi, terus lampu merah diterobos, apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil, di mana anak kecil tersebut juga nggak diberikan APD yang baik untuk safety-nya. Mohon teman-teman polisi untuk memberikan bimbingan terhadap para pengendara yang ada di Jalan Raya Sampang. Terima kasih, gitu saja. Baik. Saya dari Hendra FPRB Sampang melaporkan. Semoga semuanya diberikan keselamatan. Amin.
1: Amin. Terima kasih banyak Pak Agus Hendra. Ini soal safety pengendara roda 2 begitu ya, terutama yang melintasi lampu merah. Lalu lintas begitu lalu lintas. Ya.
2: Kalau di Sunup seperti apa? Apa juga
1: pantauan? Sama, masih kurang lebih barangkali ya. Terutama anak-anak yang harusnya pakai helm ya. Nah, ini seringkali luput karena mungkin berpikirnya ah dekat saja, tapi
2: kembali ke ya. Kesadaran masing-masing ya.
1: Cuma sebenarnya ada pengalaman sedikit sendiri nih, barangkali juga bisa menjadi insight kita ya, bahwa ketika waktu ada dari Satlantas, waktu itu belum Polresta ya, Sumenep masih Polres Sumenep waktu itu, dan ada kegiatan banyak poluan yang dihadirkan di tengah jalan begitu Miftah, dan itu tos dengan anak-anak yang pakai helm. Jadi semacam diapresiasi nih anak-anak yang taat lalu lintas, sehingga itu juga menjadi edukasi yang baik ya, ke depan barangkali bisa terus dilakukan. Iya, ada lagi Miftah?
2: Ya, untuk sementara itu Ais yang masuk ya. Ke meja redaksi. Tadi juga sekedar informasi ya, memang di tetangga kita ada SLB ya. Ada kegiatan juga tadi, tapi pagi sekitar jam 8 sudah selesai, ada pawai yang dilakukan oleh adik-adik dari sekolah luar biasa, di mana ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
1: Sudah dirayakan sejak awal bulan ya?
2: Dan siap. Juga ini dengan tema langkah anak disabilitas mengapresiasi Indonesia.
1: Siap.
2: Jadi berbagai macam ornamen dalam pawai tadi bermacam-macam dan juga sangat menarik. Juga para pengendara banyak yang mengabadikan dengan kamera handphonenya juga.
1: Okay,
2: dan juga
1: baik.
2: Berjalan dengan tertib. Siap. Dengan pengawalan dari petugas AIS begitu.
1: Ya, ini berarti info saja atau disertai dengan videonya atau bagaimana, Miftah?
2: Videonya juga
1: ada videonya.
2: Ya,
1: ini
2: ada
1: ya.
2: Videonya.
1: Wah, di awal bulan benar-benar ya, bulan kemerdekaan kita sudah disambut dengan perayaan dari anak-anak kita di SLB Sampang.
2: Iya.
1: Oke, kita lihat.
2: Langsung start.
1: Anda juga bisa melihatnya melalui YouTube RRI Sumenepnet ya, pendengar. Nah, ini kita lihat semua cantik-cantik ya, Miftah, dengan yang cowok pasti cakep. Ini juga... yang mendampingi juga kompak ya, ibu-ibu wali murid nih atau gurunya ini, Miftah?
2: Ada guru, ada wali
1: murid itu ya. Pakai baju daerah Madura, kemudian ada juga yang daerah lain ya. Ada yang jadi bapak-bapak polisi nih, adik-adik kecil.
2: Ais tahu yang dipakai itu yang ibu-ibu itu baju apa itu?
1: Marlena.
2: Kalau cowok itu apa ya?
1: Sakera. Bukan ya? Apa itu?
2: Perlu didedikasi juga ke masyarakat sebagai orang Madura. Jadi kalau cowok itu yang pakaian Madura bukan Sakera. Sakera itu nama orangnya.
1: Sakera itu Pak Sakeranya ya?
2: Iya, kalau pakaiannya Pesaan namanya.
1: Pesaan pakaiannya. Ya. Siap. Terima kasih loh Bang Miftah. Ini jadi edukasi ya, karena kita familiarnya Sakera. Familiar. Ini Baju pahlawannya Sakera. Ya. Memang melihat semangat Agustusan tuh berbeda begitu ya Miftah ya. Kita jadi juga kemudian apa nih bagiannya kita yang bisa diberikan untuk bangsa ini. Luar biasa. Terima kasih Miftah. Nanti kita update lagi dari Sampang, dan pendengar Serta pemirsa juga pastikan Anda bisa telepon langsung ke redaksi Sumenep di 662317 kode area 0328, kemudian di Sampang di 323554 kode area 0323. WA Halo RRI bisa Anda manfaatkan di 0811334501. Pastikan Anda terus bersama kami di Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Satu peradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
6: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sama-sama.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Pernahkah kita membayangkan sebuah jembatan yang bisa bergerak, membuka jalan bagi air dan darat sekaligus? Di tengah Sungai Kalimas, jembatan ini berdiri sebagai penanda zaman. Jika melewati Jalan Jakarta, arah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita bisa melihat jembatan yang menjulang tinggi terbuat dari besi tua usang, tampak tak terurus. Baja yang tak terawat sudah pasti seharusnya dibesituakan. Namun, benda peninggalan Belanda ini memiliki sejarah yang luar biasa. Jembatan ini masuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi di kota Surabaya, yaitu bernama Verwerda Burg, atau masyarakat lokal menyebutnya Jembatan Petean. Dinamakan Petean karena diambil dari kata dalam bahasa Jawa, petek yang berarti dipencet atau ditekan. Jembatan ini dibangun pada awal abad ke-20, ketika Surabaya tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan penuh irama perdagangan. Petean bukan jembatan biasa. Pada masanya, ia hadir dengan teknologi buka tutup, membiarkan kapal-kapal melintas di bawahnya, lalu kembali menyambung jalan bagi manusia dan kendaraan di atasnya. Di sekitarnya, kota berdenyut, dan sungai menjadi urat nadi yang tak pernah sepi. Karena kala itu, Sungai Kalimas menjadi jalur transportasi utama kapal tradisional yang membawa barang dari Selat Madura ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun, Surabaya. Hari ini jembatan Petean mungkin hanya dilewati tanpa banyak disapa. Ia tetap berdiri di tengah padatnya kota, tak lagi menjadi pusat perhatian. Namun di balik wujudnya yang menua, jembatan ini tetap menyimpan cerita tentang sebuah masa ketika keberanian dan kecanggihan menjadi bagian dari langkah zaman.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kita langsung menuju penelpon dari redaksi Sumenep. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
3: Halo RRI.
2: Iya, halo RRI. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Taflah di
2: Pakong. Oh, Ibu Taflah. Oh iya, Ibu. Bagaimana, Ibu?
3: Begini, Mbak.
2: Mm-mm.
3: Terkait penambangan batu yang ada di wilayah Pamekasan, hampir di setiap kecamatan itu ada.
2: Iya.
3: Akan tetapi sampai detik ini masih belum ada tindak lanjut yang benar-benar menghentikan penggalian tersebut.
2: Ini maksudnya berarti penambangan ilegal ya, Bu, ya?
3: Ya, dari masyarakat sendiri, Mbak.
2: Mm-hmm.
3: Ya. Jadi kontrol dari Pemkab sepertinya kurang maksimal dan peringatannya juga mungkin agak-agak diabaikan. Ini mohon bantuan RRI barangkali bisa mengkomunikasikan atau minimal ada solusi terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Taflah. Baik, sekalian saya menuju Supriyadi. Yadi.
4: Iya, Ais.
2: Iya. Soal ini penambangan ini ya.
4: Soal penambangan. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi alam tentu menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk juga kegiatan penambangan ini tidak secara spesifik ya. Penambangannya apa? Apakah
2: batu ya?
4: Batu. Oke, jadi masuk ke kategori galian C. Dan tentu ini juga akan kami tindak lanjuti ke pemerintah daerah
2: Pamekasan.
4: Pamekasan, karena di kecamatan
2: Pamekasan
4: ya. Karena Ibu Taflah juga berasal dari Pakong, Pamekasan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan aduan masyarakat, termasuk juga dari Ibu Taflah ataupun pendengar-pendengar lain akan kami tindak lanjuti. Entah itu bisa dilakukan secara on air ataupun penjelasan dengan berbagai alat komunikasi yang ada.
2: Siap.
4: Dari narasumber, karena
2: macam-macam ya,
4: macam-macam dia. Bisa voice note, bisa penjelasan secara tertulis di WhatsApp. Jadi ini juga perlu diinformasikan kepada pendengar AIS bahwa apa yang kami lakukan ataupun melakukan konfirmasi kepada
2: pihak terkait
4: atau narasumber, jadi jangan selalu beranggapan nanti akan ditelepon atau bisa melakukan secara on air. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan kesibukan dan kepadatan jadwal dari setiap pihak-pihak yang kami konfirmasi, seperti itu.
2: Namun bisa dipastikan setiap apa yang Anda suarakan tentu tidak diabaikan ya.
4: Betul,
2: pasti ada tanggapan.
4: Pasti ada tanggapan.
2: Betul.
4: Ini yang terbaru, Ais, mengenai yang ditanyakan oleh
2: Mas Andi tadi.
4: Mas Andi, update tentang laka laut kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura, khususnya yang ini ternyata dekat dengan wilayah Sumenep, daratan Sumenep, karena masuknya perairan Sumenep. Ini ada beberapa video yang video evakuasi.
2: Sebelum ke sana ya di barangkali ada pendengar maupun pemirsa yang baru tahu. Kita bisa jelaskan sedikit konteksnya ya di info yang didapatkan redaksi. Jadi ada KMP Mutiara Sentosa 2 yang kecelakaan, bukan kecelakaan, ini kebakaran.
4: Kebakaran ya.
2: Insiden kebakaran. Ini pada hari Minggu ya dia berarti.
4: Pada hari Minggu kemarin
2: pagi
4: tanggal 2 Agustus 2026.
2: Ada jam tercatatnya kah?
4: Kalau jam yang tercatat di kami, info yang masuk ini terjadi pada antara dari pagi atau menjelang siang.
2: Menjelang siang, pagi menjelang siang ya.
4: Pagi menjelang siang. Dan hal-hal berkaitan dengan upaya penyelamatan ini langsung ditindaklanjuti.
2: Tapi oleh bisa di
4: Tim SAR.
2: Dan bisa dipastikan juga ke pendengar bahwa kapal ini tidak tenggelam. Jadi berhasil untuk dievakuasi sekaligus sebagai catatan barangkali ya. Karena biasanya ada di netizen yang tanya begitu ya, di medsos atau di berbagai media yang kemudian bertanya apakah kapalnya ini kemudian tenggelam dan lainnya. Ini tidak kan ya dia?
4: Ya, ini tidak dan sebagian besar penumpang di dalam kapal ini berhasil dilakukan evakuasi atau diselamatkan. Memang ada beberapa penumpang yang dinyatakan meninggal dunia dan update terbaru yang kami terima dari tim SAR Basarnas Surabaya ini ada 229 orang.
2: 229.
4: Ini dinyatakan selamat. Kemudian meninggal dunia 5 orang. Sehingga total korban yang terevakuasi ini ada 234 orang, Ais.
2: Baik.
4: Dan hal-hal yang berkaitan memang karena wilayah kejadiannya dekat dengan daratan Sumenep, memang ada yang dievakuasi ke Sumenep. Dan juga ada
2: yang
4: langsung dilakukan evakuasi ke Surabaya.
2: Ya, ini kan soalnya perjalanannya Surabaya-Makassar ya dia?
4: Betul.
2: Dan berarti baru berangkat dari Surabaya ataukah dari Makassar ini?
4: Ini tujuannya menuju Makassar.
2: Berarti dia dari Surabaya
4: dari Surabaya menuju Makassar. Jadi ini untuk meluruskan juga bagi pendengar RRI bahwa jika kemarin terjadi simpang siur, apakah ini kapal yang melayani penyeberangan ataupun pelayaran antar pulau di Kabupaten Sumenep,
2: bukan,
4: dipastikan ini bukan karena ini merupakan pelayaran antar
2: provinsi
4: di wilayah Indonesia. Jadi ini berangkat dari Surabaya menuju ke Sulawesi.
2: Berarti dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan sebagian besar korban dikembalikan ke Surabaya dalam tanda kutip begitu ya?
4: Iya. Karena memang data ataupun informasi yang kami terima, redaksi terima, Ais, saat kejadian tim SAR Surabaya ini langsung bergerak dari Surabaya untuk melakukan penanganan terhadap korban. Dan memang karena jalur laut, informasi yang kami terima juga saat keberangkatan hingga diestimasi sampai ke lokasi ataupun titik kejadian kebakaran kapal KMP Mutiara Sentosa 2 ini memakan waktu sekitar 6 jam.
2: Aduh.
4: Ais.
2: Oke, baik. Ini juga sekalian dikonfirmasi sama Yadi. Di katanya di titiknya itu titik kebakarannya ada di bagian utara dari perairan Sumenep begitu ya?
4: Betul, betul, Ais. Okay. Karena informasi juga yang sempat kemarin yang beredar dan menjadi perbincangan ini berada di sisi timur Sumenep.
2: Yang benar utara.
4: Yang benar utara.
2: Utara.
4: Jadi masyarakat bisa terus update bagaimana perkembangannya di rri.co.id.
2: Baik.
4: Ais. Nah. Dan kita juga mendapatkan video upaya dari tim penyelamatan untuk melakukan evakuasi. Ini yang bersandar di Pelabuhan Kalianget, Ais.
2: Jadi ada yang diselamatkan atau ini ada berapa ya, Di?
4: Untuk evakuasi sendiri ini dilakukan pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 00.25 menit waktu Indonesia Barat atau dini hari tadi. Ini KN SAR 249 Permadi yang tiba di Pelabuhan Kalianget dengan membawa 9 POB KMP Mutiara Sentosa 2.
2: Ada 9 person on board ya berarti?
4: Iya betul. Sentosa 2 yang ditransfer atau dialihkan dari kapal SC Ayla 18. Nice.
2: Oke, baik. Dan ini dia ya, datangnya KN SAR 249 Permadi ya, okay, di Kalianget. Apakah sudah ada informasi juga bahwa warga Sumenep ataukah warga Madura ada yang kemudian menjadi salah satu dari POB atau bagaimana ya, Di?
4: Iya, sejauh ini memang rilis secara resmi belum.
2: Belum ya,
4: belum,
2: detailnya ya.
4: Detailnya belum.
2: Oh, baik.
4: Dan kemungkinannya sangat kecil, Ais, untuk warga Madura khususnya ya.
2: Karena tujuannya Makassar.
4: Karena tujuannya ya? Makassar dan pemberangkatan juga dari Surabaya. Jadi kita berharap saja semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh korban yang dinyatakan meninggal dunia, semoga diberikan ketabahan dan kami tim dari RRI Sumenep termasuk juga tim Halo RRI mengucapkan turut berduka cita bagi korban maupun yang meninggal dunia ataupun yang selamat termasuk juga dalam kejadian laka laut terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di perairan Madura, Ais.
2: Baik, ya. Tunggu terus untuk update-nya ya, pendengar maupun pemirsa dari rekan-rekan. Dan ini kabarnya Miftah juga punya informasi tambahan ya soal KMP. Oke, saya sambil menuju redaksi Sampangka.
5: Ais, terkait KMP juga memang kemarin ada kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak HY atau Agus
2: Harimurti
5: Yudhoyono di Kabupaten Bangkalan juga angkat bicara terkait laka laut yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Dan seperti apa pernyataannya, mungkin bisa di-play videonya ya.
2: Oke, baik, kita dengarkan pernyataan dari Bapak AHY Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Republik Indonesia, soal insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2.
6: Apa? Kapal yang terbakar di Sumenep.
7: Ya, saya sudah mendapatkan laporan singkat tadi. Secara umum, pertama Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tadi sudah menyampaikan bahwa semua telah berhasil dievakuasi bekerjasama dengan tim SAR, Search and Rescue, kemudian kapal-kapal patroli, dan juga mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang membaik, dalam kondisi yang sehat. Tapi sekaligus kita ingin segera luncurkan investigasi karena kita harus tahu persis apa penyebab dari insiden tersebut. Berdasarkan laporan kami terima awal, sebetulnya kapal tersebut layak. Kemudian sesuai dengan manifestnya, siapa yang ada dalam kapal tersebut dengan daftar yang sudah dimiliki sebelumnya oleh kapal tersebut. Cuaca juga tentunya harus kita pastikan dan ini sedang atau akan dilakukan oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk melakukan investigasi dan butuh waktu untuk menjelaskan kepada kita semua apa penyebabnya. Tapi kita ingin memastikan bahwa terkait transportasi laut, safety first, tentu ini harus kita pastikan, SOP dijalankan, protap dijalankan, keselamatan penumpang nomor satu, cuaca juga tentunya harus bisa kita mitigasi. Dan selebihnya kita ingin memastikan kapal selalu dalam kondisi layak, tidak ada masalah teknis, dan semangat kita memang terus merembajakan kapal-kapal kita.
2: Baik, ya itu tadi pernyataan dari AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia ya, Miftah ya, yang berhasil didapatkan redaksi terkait tanggapan beliau terkait dengan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Baik, dan terima kasih Miftah, terima kasih juga Rekan Yadi, dan informasi selengkapnya pendengar maupun pemirsa untuk KMP Mutiara Sentosa 2 ini akan diupdate secara khusus, kemudian juga dibahas bersama dengan narasumber pada program Sumenep Menyapa esok hari, Selasa 4 Agustus 2026 dari pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda bisa untuk mengupdate bersama terkait dengan KMP insiden kebakaran dari KMP Mutiara Sentosa 2. Esok hari. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya, pendengar maupun pemirsa yang sudah bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga korban dari KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran minggu kemarin. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dari kejadian ini, kemudian juga sampai titik ini kita masih berdoa agar semua korban bisa diselamatkan, kemudian juga proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar, dan para petugas juga diberikan kekuatan dan kesehatan ya untuk bisa menjalankan. Baik.

0: Sekali lagi, saya Ais pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih untuk Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas. Demikian, Halo RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: sumanap siyang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Mengawali kebersamaan kita, kami hadir di PUG Pengarus Utamaan Gender, tepatnya di lembar yang ketiga di hari Senin bulan Agustus 2026. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Moderasi beragama berarti sikap tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Artinya tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dalam kehidupan yang beragam seperti Indonesia, moderasi beragama sangat penting agar masyarakat bisa hidup damai meski berbeda keyakinan. Kita semua tahu, setiap agama mengajarkan kebaikan. Namun, cara seseorang memahami ajaran agama bisa berbeda-beda. Kadang, perbedaan itu menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Disinilah moderasi beragama berperan. Sikap ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak merasa paling benar, serta membuka diri terhadap dialog. Dengan cara itu, perbedaan bukan lagi alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan belajar. Moderasi juga membantu kita menghadapi informasi yang menyesatkan tentang agama di media sosial. Banyak orang mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Jika kita memiliki sikap moderat, kita akan lebih tenang dan bijak sebelum menilai. Kita akan memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah menyebarkan hal yang bisa memecah belah. Selain itu, moderasi beragama memperkuat persatuan bangsa. Indonesia terdiri di atas beragam suku, budaya, dan agama. Tidak terkecuali di kawasan Sumenep. Jika setiap orang mampu menempatkan diri secara bijak, maka keharmonisan akan terjaga. Pemerintah dan tokoh agama juga berperan penting dalam menanamkan nilai moderasi melalui pendidikan dan teladan. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita belajar menjadi umat yang taat sekaligus warga negara yang toleran. Hidup damai tidak berarti menyeragamkan keyakinan, namun memahami bahwa perbedaan adalah anugerah. Dari sikap saling menghargai itulah, kita bisa membangun bangsa yang rukun, kuat, dan penuh kedamaian.

0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Pro 1 RRI Sumedang. Kita kali ini kembali jumpa di PUG ya, Pengarus Utamaan Gender, yang mana anak laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan. Nah, pendengar, berbicara tentang korban kekerasan, anak laki-laki ini juga bisa menjadi korban ya, kekerasan terhadap anak tidak mengenal jenis kelamin. Baik itu anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. Nah, pendengar, tentunya ada beberapa kekerasan yang dapat dialami anak laki-laki. Salah satunya adalah kekerasan fisik ya, seperti dipukul, ditendang, dicubit, atau dihukum dengan cara yang menyakitkan. Yang kedua juga kekerasan psikis ya. Ini berupa hinaan, ancaman, intimidasi, perundungan atau bullying ya, atau tekanan yang membuat anak merasa takut dan tidak berharga. Dan selain itu juga yang ketiga kekerasan seksual. Ini termasuk pelecehan, eksploitasi seksual maupun pemaksaan aktivitas seksual korban kekerasan.

seksual tidak hanya perempuan tetapi juga anak laki-laki. Dan yang keempat juga penelantaran, misalnya ini tidak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, pendidikan, layanan kesehatan atau kasih sayang yang layak. Dan yang kelima, eksploitasi seperti dipaksa bekerja, mengemis atau melakukan aktivitas berbahaya demi keuntungan orang lain. Nah, seringkali kasus kekerasan terhadap anak laki-laki tidak terungkap karena adanya anggapan bahwa anak laki-laki harus kuat, tidak boleh menangis atau harus mampu menyelesaikan masalah sendiri. Stigma ini yang membuat sebagian korban enggan bercerita atau melapor.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.
2: Bagaimana, terima kasih. Kali ini Anda masih bersama kami di PUG ya, Pengurus Utamaan Gender. Nah, mengenai kekerasan bukan hanya dialami pada seorang perempuan, akan tapi yang namanya kekerasan tidak mengenal jenis kelamin ya, walaupun itu anak laki-laki. Jadi seperti apa yang telah kami sampaikan tadi, bahwasannya bentuk kekerasan yang bisa atau dapat dialami oleh anak laki-laki antara lain ya, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, maupun eksploitasi. Oleh karena itu, maka orang tua atau guru dan masyarakat tentunya perlu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka agar anak berani bercerita. Selain itu juga kita harus mengajarkan anak mengenali bentuk-bentuk kekerasan dan cara melindungi diri. Selain itu juga kita harus tidak menganggap remeh keluhan anak laki-laki hanya karena stereotip gender ya. Dan segera tentunya kita melaporkan dugaan kekerasan kepada pihak berwenang agar korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Nah, tentunya pesan ini penting ya. Pesan pentingnya tentunya adalah yang mana setiap anak ini tentunya berhak hidup tanpa adanya kekerasan. Perlindungan anak ini harus diberikan kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa diskriminasi. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih untuk Anda dan terus bersama Pro 1 RRI Sumedang.
1: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.

Coklat merupakan makanan yang digemari segala usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Coklat dihasilkan melalui serangkaian proses dari biji kakao. Biji kakao ini berasal dari tanaman kakao, Theobroma kakao, yang tumbuh hanya di daerah tropis. Pantai Gading di Afrika Barat dikenal sebagai penghasil biji kakao terbesar di dunia. Dalam bahasa Yunani, Theobroma berarti makanan para dewa. Dalam kebudayaan Mesoamerika, biji kakao bernilai sangat tinggi sehingga dijadikan sebagai mata uang. Beberapa manfaat coklat dalam dunia pengobatan masih menjadi bahan penelitian di dunia saat ini. Di antaranya adalah mengobati batuk, theobromin dalam coklat disinyalir berfungsi menyembuhkan batuk secara lebih baik dibandingkan obat batuk, mengurangi resiko stroke, mencegah tekanan darah tinggi. Senyawa flavanol atau antioksidan dalam coklat diindikasikan dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi. Coklat tingkatkan daya fungsi otak. Para pecinta coklat bergembiralah karena hasil penelitian terkini mengindikasikan menikmati batangan coklat susu akan meningkatkan daya fungsi otak. Senyawa-senyawa itu telah ditemukan sebelumnya bersifat meningkatkan tingkat kesadaran dan kemampuan berkonsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan, dengan mengkonsumsi coklat, dapat memperoleh efek stimulasi yang akan membuat peningkatan performa mental. Kemudian, coklat sebagai pengganti Viagra. Dr. Dora Akunyili, Direktur Federal Agency Food and Medicine, menganjurkan para pria lebih sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan pada Viagra dan memulai mengkonsumsi coklat. Zat yang dikandung coklat membantu menaikkan libido. Dengan mengontrol aktivitas fisik yang dilakukan, kebiasaan merokok, dan kebiasaan makan, ditemukan bahwa mereka yang suka makan permen atau coklat umurnya lebih lama 1 tahun dibandingkan bukan pemakan. Diduga antioksidan fenol yang terkandung dalam coklat adalah penyebab mengapa mereka bisa berusia lebih panjang. Fenol ini juga banyak ditemukan pada anggur merah yang sudah sangat dikenal sebagai minuman yang baik untuk kesehatan jantung. Coklat mempunyai kemampuan untuk menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah risiko penyakit jantung koroner dan kanker.

0: Semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

Opcom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berarti terima kasih, dan kali ini ada masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalmen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects. Obviously, we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin

Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Resirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi

apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memperoleh total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatu pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.

0: Dan target kita kurang lebih 71 atlet.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
0: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
1: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
0: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabang kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungcok mengatakan, ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
2: Kita analisanya dari hasil kejuaraan di terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
1: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat mendengarkan pukul 11 lewat 33 menit. Di belasannya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh

0: manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Dan seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh pahalanya. Bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog Allah Subhanahu. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanahu Taala bertanya kepada Nabi Musa Alaihissalam. Maka Nabi Musa Alaihissalam menjawab, solat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, solat itu adalah ibadah yang baik, tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu haji ya, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa Alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, pada orang lain juga memperoleh manfaat. Sedekah misalnya, sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, dia meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, ceketedung katanya itu sudah mulai linu-linu, encok. Sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Madura hari ini seperti biasa. Kali ini kami jejaring dengan RRI Sumerep dan RRI Sampang yang akan menghadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura. Tepatnya di hari Senin 3 Agustus 2026, ada beberapa informasi dari RRI Sumerep yang nantinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan juga dari RRI Sampang yang nanti akan menghadirkan dari Sampang dan juga Bangkalan. Sebelum kami hadirkan informasi awal, kami sapa dulu ada rekan saya di RRI Sampang, Ahmad Sutikno Riyadi, yang nantinya akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Kami sapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum, Tikno.
3: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aris ya.
2: Iya, apa kabar kali ini, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Iya. Kalau kondisi untuk saat sekarang di Sumerep ini cerah. Kalau untuk Sampang sendiri?
3: Sama.
2: Tidak
3: cerah ya.
2: Iya. Baik. Langsung saja, ada informasi apa saja sebelum kami awali informasi awal? Silakan, Tikno.
3: Baik, untuk informasi nanti saya akan hadirkan informasi dari Kabupaten Sampang dan juga Bangkalan. Di antaranya Bang Aris dan juga pendengar, terkait dengan hari ulang tahun RI ke-81, di mana SLBN Sampang ini gelar pawai langkah anak disabilitas menginspirasi Indonesia. Dan juga ada dari Bangkalan ya, terkait dengan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 ya, akhirnya Menko AHY yaitu Agus Harimurti Yudhoyono ini buka suara terkait kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Dan juga Arab Saudi dan Turki ini jadi tujuan utama PMI asal Sampang. Dan juga informasi masih dari Kabupaten Sampang, di mana BPBD Sampang ini perkuat mitigasi lewat desa tangguh bencana. Dan nanti ada informasi dari Bangkalan juga, BPBD mulai lakukan dropping air bersih ke desa terdampak kekeringan. Nah itu Bang Aris dan juga pendengar, informasi yang akan saya hadirkan di program Madura hari ini. Dan untuk mengetahui informasi awal dari RRI Sumenep, saya kembali ke Bung Aris di Sumenep. Silakan Bung Aris.
2: Baik, terima kasih Tekno pendengar, itu tadi informasi yang satu lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Tapi sebelumnya langsung saja kami hadirkan informasi awal dari RRI Sumenep, kali ini dari Sumenep. Pendengar, Menteri Perhubungan Menhub Dodi Purwagandi meninjau langsung proses evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa 2. Kapal tersebut mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Maksud kami, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dari Pelabuhan Kaliangat Sumenep, Menhub Dodi memastikan proses evakuasi berjalan lancar. Adapun proses evakuasi penumpang dan awak kapal yang dipimpin oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, masih berlangsung. Menhub menegaskan pihaknya terus memantau secara langsung perkembangan penanganan kebakaran KM Mutiara Sentosa 2. Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait yang terlibat dalam operasi penyelamatan. Menhub memastikan seluruh sumber daya yang diperlukan telah dikerahkan untuk mendukung proses evakuasi pencarian penyelamatan serta penanganan para korban. Dalam kesempatan ini, Minhub juga bertemu dengan Bupati Sumerep Ahmad Fauzi Wongso Judo untuk memperkuat koordinasi penanganan korban. Minhub menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Sumerep beserta jajaran Forkopimda yang telah bergerak cepat sejak awal kejadian. Selain itu, ia juga memberikan operasi apresiasi tinggi kepada seluruh kepala daerah di wilayah Madura yang menunjukkan respon cepat dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Masih dari Kabupaten Sumerep, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di Kabupaten Sumerep, Jawa Timur pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026, didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan yang relatif nyaman, sehingga mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik di daratan maupun di kawasan pesisir. BMKG menjelaskan angin di perairan sekitar Sumerep umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 10 hingga 25 km per jam. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tinggi gelombang sejumlah perairan, terutama jalur pelayaran menuju kepulauan di Kabupaten Sumerep, sehingga nelayan dan operator kapal diharapkan meningkatkan kewaspadaan memasuki awal bulan Agustus. Wilayah Sumerep mulai merasakan karakteristik musim kemarau yang ditandai dengan cuaca cenderung kering dan angin timuran yang lebih dominan. Kondisi ini membuat jarak pandang secara umum baik, namun masyarakat tetap diimbau mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin, terutama di wilayah perairan. Bagi pelaku pelayaran, BMKG mengimbau agar selalu memperhatikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut sebelum berangkat. Berangkat itu tadi dua informasi awal, dan masih ada beberapa informasi lagi, tapi sebelumnya kita ke RRI Sampang. Ada rekan saya, Stigno, akan menginformasikan untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Silakan, Tekno.
3: Baik, terima kasih Aris di Sumerep ya, dengan informasi tadi terkait dengan Menhub yang meninjau langsung ya atas kebakaran ya KMP Mutiara Sentosa 2 di Kabupaten Sumerep kemarin. Dan saya juga mempunyai informasi terkait dengan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 yang mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan seluruh penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumerep, Madura berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai menghadiri acara tausiah kebangsaan di Pondok Pesantren Nurul Khalil Bangkalan pada Minggu 2 Agustus 2026. AHY menjelaskan, keberhasilan evakuasi sekitar 250 penumpang dan kru kapal merupakan hasil kerja cepat dan sinergi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Tim SAR, serta jajaran kapal patroli di lokasi kejadian. Ia menambahkan, meski seluruh korban berhasil diselamatkan, pemerintah bergerak cepat dengan menerjunkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk menginvestigasi penyebab pasti munculnya api di kapal rute Surabaya-Makassar tersebut. Berdasarkan laporan awal, KMP Mutiara Sentosa 2 sebenarnya dalam kondisi layak layar dan jumlah penumpang di atas kapal ini telah sesuai dengan daftar manifest resmi. Menko AHY menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan serta evaluasi berkala untuk memastikan kelayakan armada transportasi laut di Indonesia. Ya, pendengar, kita beralih ke Kabupaten Sampang, di mana dalam rangka menyambut dan juga memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Sampang menggelar kegiatan pawai bersama pagi tadi. Mengusung tema langkah anak disabilitas menginspirasi Indonesia, dan kegiatan ini menjadi ajang untuk memupuk semangat nasionalisme, rasa persatuan, serta membangun kepercayaan diri para peserta didik. Pawai dimulai dari titik start di Monumen Kota Sampang pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan berakhir di Gedung SLBN Sampang. Kegiatan yang baru pertama kali digelar ini diikuti oleh sekitar 130 peserta yang terdiri dari 69 siswa-siswi SLBN Sampang, para guru, serta wali murid yang turut mendampingi anak-anak sepanjang rute pawai. Kepala Sekolah SLBN Sampang menyampaikan kegiatan ini memberi pelajaran bagi peserta didik SLBN, mempererat persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat yang tinggi, serta rasa percaya diri. Meskipun memiliki hambatan, anak-anak kita mempunyai kemampuan yang luar biasa. Selain ditampilkan berbagai kostum adat, profesi juga ditampilkan deretan prestasi yang berhasil diraih. Ya, pendengar, itu dua informasi awal dari RRI Sampang, dan selanjutnya saya kembali ke Waris di Sumenep untuk menginformasikan dari Kabupaten Sumenep dan Pamekasan. Silakan, Waris.
2: Terima kasih, Tigno. Pendengar, itu tadi dua informasi dari RRI Sumenep, dan masih ada lagi. Kali ini kita kembali ke RRI Sumenep, masih dari Kabupaten Sumenep. Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep ini terus memperkuat pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan 19 poliklinik yang didukung tenaga medis sesuai bidang keahlian masing-masing. Langkah itu dilakukan untuk memperluas akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat berobat ke luar daerah. Adapun layanan spesialis yang tersedia meliputi poli saraf, penyakit dalam, paru, jantung, kandungan, mata, THT, gigi dan mulut, bedah anak, kulit, jiwa, rehabilitasi medik hingga poli nyeri. Seluruh layanan tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Sumenep. Selain melengkapi fasilitas dan tenaga medis, RSUD juga terus melakukan inovasi pelayanan dengan pengembangan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas di Sumenep tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah. Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, Dr. Erli Yati mengatakan, seluruh poliklinik telah dilengkapi peralatan kesehatan serta tenaga medis yang kompeten, menurutnya penguatan layanan menjadi komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Erli Yati menjelaskan RSUD juga terus memperkuat sumber daya manusia termasuk menambah dokter spesialis pada sejumlah layanan. Kali ini kita bergeser ke kota berteman Pamekasan. Komandan Kodim Dandim 0826 Pamekasan Letkol Kanf Agus Wibowo Hendratmoko mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih secara serentak. Imbauan ini berlaku sepanjang bulan kemerdekaan terhitung mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Letkol Agus mengatakan, pengibaran bendera merah putih bukan sekedar tradisi tahunan atau kewajiban simbolis, melainkan bentuk penghormatan mendalam atas perjuangan para pahlawan bangsa. Sejalan dengan tema HUT ke-81 RI Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Dandim menekankan pentingnya menjaga kondusivitas, kebersamaan, dan rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh jajaran Koramil dan Babinsa di wilayah Kodim 0826 Pamekasan untuk aktif mengimbau serta mendampingi warga di desa-desa agar turut meramaikan suasana kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Ada satu informasi dan sekaligus nanti akan menutup kebersamaan kita. Tapi sebelumnya kita bergeser kembali ke RRI Sumeneb, kami ke RRI Sampang bersama rekan saya, Tigno. Silakan Tigno.
3: Baik, pendengar, kembali ke RRI Sampang dan masih ada beberapa informasi lain ya. Kembali saya hadirkan untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini di program Madura hari ini. Baik, pendengar, BPBD Sampang ini perkuat mitigasi lewat desa tangguh bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang terus memperkuat upaya mitigasi bencana dengan membentuk desa tangguh bencana atau destana. Program ini bertujuan membangun kemandirian masyarakat dalam mengenali

0: pembuatan jalur evakuasi, hingga simulasi penanganan keadaan darurat. Keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa diharapkan mampu memperkuat koordinasi sehingga proses penyelamatan warga saat terjadi bencana berjalan lebih efektif. Hingga akhir Juli 2026, BBBD Sampang ini telah membentuk 31 destana, di mana jumlah tersebut ini akan terus ditingkatkan dengan target mencapai 70 desa rawan bencana. Dan BBBD optimistis penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa ini dapat menekan risiko kerugian maupun korban jiwa akibat bencana di Kabupaten Sampang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Bangkalan mulai melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja, menyebut kegiatan ini merupakan langkah rutin mitigasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setiap tahun. Dropping air bersih ini telah dilakukan di beberapa titik rawan, di antaranya di wilayah Kecamatan Kokop, Blega, Tanah Merah, dan Konang. Mekanisme permintaan bantuan dilakukan melalui surat resmi dari kepala desa ke kecamatan, kemudian diteruskan ke BPBD. Selain penanganan darurat, Arif menambahkan solusi jangka panjang berupa pengeboran atau pipanisasi dari sumber mata air menuju rumah warga menjadi kewenangan OPD lain seperti PUPR atau PRKP. Dengan koordinasi melalui kecamatan dan data mitigasi menunjukkan titik kekeringan di Bangkalan mulai berkurang dibanding tahun sebelumnya. Karena informasi dan inspirasi, Cruz 1. Ya, pendengar, masih ada satu informasi lagi dan saya akan tuntaskan informasi dari RRI Sampang, di mana informasi berikutnya yaitu dari Kabupaten Sampang. Ya, pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mencatat sebanyak 230 calon pekerja migran Indonesia mengikuti proses penempatan secara resmi sepanjang tahun 2026. Mayoritas calon pekerja memilih bekerja di Arab Saudi dan Turki melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Sampang, Uriantono Triwibowo mengatakan, kedua negara tersebut menjadi tujuan utama penempatan pekerja migran asal Kabupaten Sampang selama tahun ini melalui jalur resmi. Di sisi lain, Disnaker mencatat sebagian besar pekerja migran asal Sampang yang dideportasi berasal dari Malaysia. Banyak di antaranya masuk menggunakan fasilitas bebas kunjungan, kemudian bekerja tanpa izin hingga masa tinggalnya berakhir. Disnaker Sampang menghimbau masyarakat memanfaatkan jalur penempatan resmi agar memperoleh perlindungan hukum, kepastian kontrak kerja, serta jaminan hak selama bekerja di luar negeri. Langkah tersebut juga diharapkan dapat menekan praktik keberangkatan secara non-prosedural. Karena informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tuntas sudah informasi dari RRI Sampang, dan tentunya dari RRI Sumenep masih ada satu informasi lagi bersama rekan Waris. Dan untuk mengetahui informasi terakhir dari RRI Sumenep, saya kembali ke Bung Waris di Sumenep. Silakan, Bung Waris.
1: Terima kasih, Tino. Pendengar, itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sampang, dan masih ada satu informasi lagi dari RRI Sumenep. Sebelum kami akhiri kebersamaan kita, kali ini kembali kami sampaikan. Pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Pamekasan mulai mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Satu tangki air berkapasitas 15.000 liter dikerahkan untuk membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh mengatakan, penyaluran berdasarkan asesmen lapangan serta permohonan dari pemerintah desa

yang mengalami kesulitan air bersih. Menurut Hairun, pendistribusian air bersih itu sudah dilaksanakan dalam sepekan terakhir. Ia menyebut sementara ini, pendistribusian air bersih difokuskan ke sejumlah desa di Kecamatan Telanakan dan Pademawu. Selain penyaluran bantuan air bersih, petugas dari PMI Pamekasan juga mengedukasi masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau. Pendengar, itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sumenep dan juga RRI Sampang. Dan saya Ahmad Faris dan rekan mewakili rekan saya Ahmad Sutikno, gatekeeper Andi JP, mohon undur diri. Terima kasih dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumeneb. Inilah berita olahraga Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Ahmad Waris.

0: Kita awali berita olahraga yang pertama. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho menegaskan pentingnya laga menghadapi Vietnam pada lanjutan fase grup ASEAN Cup 2026. Bek Persija Jakarta itu menyebut kemenangan akan membawa skuad Garuda selangkah lebih dekat untuk mengamankan tiket ke babak semifinal. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Ridho mengatakan seluruh laga di fase grup memiliki arti penting, namun duel melawan Vietnam dinilai menjadi salah satu pertandingan paling menentukan bagi perjalanan Indonesia di turnamen. Meski optimistis, Ridho tidak memandang remeh kekuatan Vietnam. Menurutnya, Vietnam tetap menjadi salah satu lawan terberat di kawasan Asia Tenggara dengan kualitas pemain yang merata serta status sebagai juara bertahan ASEAN Cup. Ridho juga berharap dukungan penuh supporter yang akan memadati stadion dapat menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan untuk memperbesar peluang finish sebagai juara grup sekaligus menjaga tren positif yang telah dibangun sejak awal turnamen. Sementara Vietnam dipastikan datang dengan ambisi meraih hasil maksimal demi menjaga asa melaju ke fase gugur. Pemain Madura United senang dengan metode kepelatihan Si Gomez dalam masa persiapan tim menjelang kompetisi Super League mendatang. Tagoan Novantrian melaporkan.
1: Bek Madura United Brandon Suneman mengungkapkan kesan positifnya setelah menjalani rangkaian latihan bersama skuad Laskar Sapekrab di bawah arahan pelatih kepala Si Gomez. Menurutnya program latihan yang diterapkan pelatih asal Portugal tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas permainan tim, tetapi juga membangun kebersamaan antar pemain. Brandon mengatakan, setiap sesi latihan berlangsung dengan nyaman karena seluruh materi disusun secara sistematis. Ia menilai Coach Zé Gomez menerapkan metode latihan yang banyak melibatkan penggunaan bola, sehingga para pemain dapat langsung memahami konsep permainan yang ingin dibangun. Brandon menambahkan, pendekatan yang dilakukan Zé Gomez membuat para pemain antusias mengikuti setiap sesi latihan dengan suasana yang kompetitif, tanpa menghilangkan semangat kebersamaan di dalam tim.
2: Ya, sesi di Madura sini sama Coach Zé itu sangat enak, banyak bersama bolanya dan teratur. Dia sangat mau pemain-pemainnya untuk kerja keras dan untuk berantusiastis untuk kejar bola dan juga bikin suasana yang bagus di timnya juga. Dia juga kasih kepercayaan pada pemain-pemain muda dan semua pemain untuk tetap bikin satu tim jadi keluarga.
1: Brandon juga mengapresiasi Coach Gomez yang memberikan kesempatan kepada seluruh pemain tanpa membedakan status maupun pengalaman. Baik pemain muda maupun senior memperoleh kepercayaan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka selama latihan. Baginya, pendekatan tersebut membuat setiap pemain merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam membawa Madura United meraih hasil terbaik. Persaingan di dalam tim pun berlangsung secara sehat karena seluruh pemain memiliki peluang untuk mendapatkan tempat di skuad utama.

Terima kasih Anda masih bersama kami. PSSI membuka peluang kembali hadirnya supporter tim tamu untuk away pada kompetisi Super League musim mendatang. Namun keputusan tersebut akan ditentukan melalui pembahasan antara PT Liga Indonesia Baru atau LIB bersama klub-klub peserta kompetisi. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi mengatakan, PSSI memberikan kewenangan kepada PT LIB dan seluruh klub untuk mengkaji mekanisme penerapan supporter away. Menurutnya, klub dan operator kompetisi merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan supporter di masing-masing daerah. Yunus menjelaskan, pembahasan terkait kebijakan tersebut akan melibatkan para pemilik klub. Hal itu dilakukan agar setiap keputusan yang diambil memiliki jaminan kesiapan dari seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan PSSI tidak akan menetapkan kebijakan secara sepihak. Organisasi sepak bola nasional itu menyerahkan sepenuhnya kepada PT LIB dan klub.

Timnas voli putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama C5 Cup Putri 2026. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Skuad Merah Putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, dan 25-16. Pertandingan berlangsung di Dong Ang Gymnasium, Hanoi, Vietnam. Indonesia dan Filipina sama-sama memasuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Tarore, menyampaikan motivasi pemain menjelang putaran kedua kompetisi. Kemenangan tersebut menjadi respon setelah Indonesia menelan 2 kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Luciana menyatakan, tim masih memiliki 3 aspek utama yang harus segera dibenahi menjelang putaran kedua. Dia juga menilai hasil pertandingan melawan Vietnam menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan performa tim putaran kedua C5 Cup Putri 2026 dijadwalkan berlangsung di Thailand pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Universitas PGRI Sumeneb bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya, UNISA, meresmikan program Kampung Olahraga Balbudi di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Langkah strategis ini menjadi wujud nyata program kampus berdampak dalam memperdayakan masyarakat berbasis pelestarian budaya lokal. Inisiasi program ini lahir usai 3 dosen Pencaskesrek Universitas PGRI Sumeneb, Taufik Rahman MPD, Muhammad Hasan Basri MPD, dan Ferry Weldani MPD mengikuti pelatihan tenaga penggerak olahraga nasional bentukan Menpora RI. Pelatihan tersebut dibina langsung oleh pakar olahraga UNISA, Dr. Muhammad Purnomo MKes. Guna mengeksekusi program di lapangan, Universitas PGRI Sumeneb menggandeng Korme Kabupaten Sumeneb untuk menjadikan Kalianget sebagai pusat aktivitas olahraga masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis sportorim. Ketua Prodi Pancasrek Universitas PGRI Sumeneb, Taufik Rahmat, menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan solusi nyata bagi publik. Sementara itu, Direktur UNISA Sport Center, Dr. Muhammad Purnomo MKes, mengapresiasi langkah cepat Universitas PGRI Sumeneb dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Ahmad Faris beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: main judol katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro Dangdut
0: adalah kita.
2: Pro Dangdut, RRI Sumenep.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali siang hari ini saya Aris, tepatnya di lembar yang ketiga Senin di bulan Agustus 2026, hadir kembali di Pro Dangdut RRI. Seperti biasa, kali ini kami sudah menyiapkan beberapa lagu. Harapan kami semua saja lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda mampu menambah kesenangan Anda. Tapi sebelum kami hadirkan kembali, kami butuh informasi. Silakan. Seperti biasa di tiga line telepon kami tunggu Anda. Selamat siang, assalamualaikum Pro Dangdut. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan siapa?
4: Dengan Irma di Lekung.
3: Irma di Lekung.
4: Iya.
3: Iya, sehat ya Mbak Irma?
4: Ya, alhamdulillah sehat.
3: Baik, terima kasih.
4: Sendiri?
3: Sama, saya pun juga sehat. Mbak Irma, seperti biasa sebelum kembali kami hadirkan lagu kali ini, punya informasi apa Mbak Irma?
4: Ya, kalau informasi itu enggak ada, aman-aman aja. Cuman apa ya? Hujan rintik-rintik tadi.
3: Kapan hujan?
4: Tadi jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 10. Cuman rintik-rintik itu Jawaris.
3: Oh, gerimis pagi tadi.
4: Iya.
3: Sebentar ya, ada 5 menit, ada 1 jam, setengah jam?
4: Enggak, cuman 10 menit aja.
3: Oh, hanya sekedar lewat ya.
4: Iya.
3: Lain itu nggak ada lagi.
4: Nggak ada, cuman ombak gitu sama anginnya.
3: Angin.
4: Para nelayan itu nggak kerja semuanya tuh.
3: Banyak yang enggak kerja karena angin.
4: Iya, angin memang sama ombak.
3: Mendingan seperti itu ya, daripada bahaya, mendingan kita ya nunggu redanya aja lah.
4: Iya.
3: Baik, terima kasih Mbak Irma. Langsung salamnya buat siapa?
4: Salam yang perdana buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
3: Amin.
4: Ada Jackie Arindi, ada Baru Karisma, ada Iim Lependos, juga ada Buat Hor, Pak Cempaka Ayu, Abah Suni. Pokoknya salamnya ke semuanya.
3: Terima kasih.
4: Ya, lagunya ikutan aja ya.
3: Lagunya ikutan.
4: Yo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Irma, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Iya, dengan Natun ya.
5: Iya, sama Natun yang ada di Lenteng.
3: Yang ada di Lenteng. Sekarang posisi di dalam rumah, di dalam kamar, apa di teras rumah?
5: Sekarang posisinya lagi ada di kamar dong.
3: Oh, di kamar terus?
5: Enggak, tadi ada di luar.
3: Oh, ada di luar. Enggak ada kerjaan enggak siang hari ini Mbak Atun?
5: Hah? Enggak ada.
3: Enggak ada. Enggak ada.
5: Karena Cak Waris mulai dia masuk ke dalam rumah.
3: Oh.
5: Di luar itu banyak orang kan?
3: Oh, banyak orang. Enggak apa-apa. Siapa saja di luar itu?
5: Banyak, ada Bibi, ada pokoknya banyak di luar.
3: Iya, Bibi siapa namanya? Bibi siapa?
5: Hah? Ya Bibi lah pokoknya.
3: Namanya Bibi siapa? Saya mau panggil siapa tahu bibinya saya juga. Ya.
5: Oh iya harus. Kan kita itu saudara, jadi bibinya Cak Waris, bibinya aku juga dong. Nah,
3: makanya namanya siapa? Karena
5: namanya Bibi Saade.
3: Saade ya? Saade.
5: Iya.
3: Bibi Saade, Mbak. Ini kombonya Bibi Saade, jadi remai Bibi.
5: Karena bukan cuma itu, di luar.
3: Siapa aja lagi banyak ya?
5: Iya.
3: Ada banyak. Siapa lagi Mbak Bibi?
5: Ya, berapa orang ya?
3: Ya, olok pas ke Bibi Saade, Bibi.
5: Ada yang udah pulang.
3: Oh, ada yang udah pulang.
5: Iya, ada Oba lagi.
3: Ada Oba. Oba siapa itu, Mbak Vi?
5: Oba Rasid.
3: Bu Rasid, Oba Rasid?
5: Iya.
3: Oba bini, Oba laki?
5: Oba laki dong.
3: Oba laki, Oba Rasid.
5: Oba bininya meninggal.
3: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
5: Itu orang Ompen.
3: Orang Ompen, orang Dungke ya.
5: Ompen.
3: Ompen, oh Sampang ya. Sampang. Baik, kali ini punya kabar apa Mbak Evi dari Lenteng?
5: Ya, kalau di sini enggak ada hujan, panas terus gitu, terus angin yang ada.
3: Enggak ada, memang sekarang enggak musim hujan ya.
5: Ya makanya. Tadi ada yang hujannya rintik-rintik gitu.
3: Ya ada hujan rintik. Ya paling tidak yang bermanfaat buat apa orang yang tetangga Mbak Evi lah. Barangkali Mbak Evi tadi ke pasar, harganya.
5: Ke pasar sama sekali.
3: Iya. Ya harga-harga enggak ada yang tahu Mbak Evi.
5: Kalau kabar ada itu.
3: Tadi mulai gila ada remah kau lebih kan minta kapur bi.
5: Asam itu 6.000.
3: Harga asam 6.000 ah. Harga nabu je.
5: Dan cuman itu yang saya tahu soalnya.
3: Oh yang tahu yang lainnya lo tahu ya bi ya.
5: Enggak.
3: Ya sudah langsung salamnya ini. Buat siapa bi? Yuk salamnya.
5: Ya waris selamat bertugas.
3: Terima kasih.
5: Sehat selalu.
3: Amin.
5: Terus juga ada Mbak Yuni. Ada
3: Bu Fathor,
5: Mama Intan
3: juga.
5: Terus juga ada Cempaka Ayu. Juga ada Dewa Surayeng.
3: Iya.
5: Dan semuanya aja.
3: Iya. Ada Bu Rasid lagi ya. Obo Rasid ya.
5: Oh, Bu Rasid.
3: Iya, Bu Rasid.
5: Iya.
3: Yuk, makasih Mbak Vi. Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Vi. Alias Mbak Inatun. Halo selamat siang juga untuk Bang Alip Pratama alias Bang Ibrahim. Salam pi dari Alip pi. Tak yolok ke pi kena. Langsung saya kembali kami terima. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: pelabuhannya kemarin ditutup, nggak boleh masuk ya orang luar gitu loh Mas Arief.
1: Karena bukan nggak boleh masuk, boleh masuk, cuman takut untuk apa ya? Karena dia untuk evakuasi para korban ya, takutnya datang jadi steril ya.
0: Iya, tapi ditutup om konaanku itu loh tugas di sana.
1: Lah iya, makanya hanya untuk para korban, bukan untuk para pengunjung ya.
0: Iya,
1: ditutup. Yuk, lain itu kabar apa lagi punya?
0: Udang sekarang kilonya wong belasan setengah kilo itu 34 gitu ya. Iya, 34 kemarin-kemarinnya itu 30 gitu loh Mas.
1: Oh, berarti ada kenaikan udang ya.
0: Di ini pokok ini ya kali ya. Angin ya Mas Alis ya.
1: Di ini pokok buja maso apa cin anu tak naik ya. Iya. Oke. Langsung salamnya buat siapa Mbak? Mbak Sofi.
0: Iya. Salamnya barusan ada Elvi. Tadi ada Irma.
1: Ada Irma.
0: Iya juga ada Bunda Fathor.
1: Bunda Fathor.
0: Iya. Ada siapa? Aba Alif ya. Alif ya.
1: Alif Pratama. Oh, Bang Ibrahim.
0: Aba Alif Pratama ya. Juga ada itu, ada Aba Sini, ada Farid Karisma juga. Rik Anggara.
1: Iya.
0: Farid. Arindi, Bundi Ayuni, dan lainnya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ya. Mas Hendra kita.
1: Mas Hendra, Bang Hendra.
0: Ya betul. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi. Baik pendengar, biar tambah semangat kali ini kami hadirkan kembali dulu lagu untuk Anda ya. Dan selamat siang bagi Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini bersama Pro Dangdut RRI Sunam.

0: Bagaimana kita tinggalkan dulu perawan desa. Hai perawan desa. Iya, itu tadi lagu tahun berapa ya? Abah Mansur sama Umi Elvi ya. Semoga saja bisa mengingatkan kembali bahwasannya ya, lagu-lagu bukan hanya datangnya tahun ini atau tahun kemarin, tapi sudah tahun yang lalu ya. Jadi banyak karya-karya yang telah apa ya, membuat semua orang terhibur. Mungkin kita-kitanya ini yang sedikit lupa, maka dari itu kami hadirkan kembali ya. Oke, sebelum kembali kami hadirkan lagu, kami sapa kembali. Halo Bro Dangdut, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Mas siapa ini?
1: Mas Jeffrianto yang dari Pemekasan, Candi Jalan Kata Apotek, Setan Dek Ketolongan Cukok Mas Waris.
0: Iya, sekarang posisi di mana?
1: Posisi ada di rumah, alhamdulillah kalau tembakaunya Mas Jeffrianto sudah laku.
0: Boh, laku di rumah?
1: Iya Pak Adu.
0: Boh, ijual?
1: Ijual buka, kabo.
0: Boh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Betanya no TV Pak Jeffrey. Napa kerja? Lok pasat TV.
1: Mau ni pasat TV. Andi mesin.
0: Ah.
1: Biaya raja.
0: Ah.
1: Salah kuat ada.
0: Cocok. Harga berapa per batangnya, Mas Jeffrey?
1: Per pohonnya itu dibuat 3.000.
0: 3.000. Nanam berapa ribu?
1: 3.500
0: kali aki hasil berapa itu udah Mas Jeffrey?
1: Alhamdulillah kalau di apa ya? Kalau di apa? Kan orang mendengar kalau di Nagrena itu hasilnya 4 juta.
0: 4 juta.
1: Pengeluarannya 2 juta.
0: Oke, berarti alhamdulillah.
1: Mari Mas Jeffrianto tak siang tak malam.
0: Mm-hmm.
1: Foto di tengah kabel.
0: Iya.
1: Gabungan nih hari-hari.
0: Kita doakan semoga saja yang beli.
1: Amin.
0: Yang beli
1: tembakau, Mas.
0: Yang beli maksudnya biar juga.

0: Dulu. Ya, tunggu dulu. Yang pertama tembakau harganya stabil, garam stabil, dan sembako itu kayak cabai, lombok itu semuanya semoga stabil.
1: Tembakau emangnya stabil sekarang gudangnya buka apa?
0: Sudah buka. Sudah buka. Itu yang daun asli bawahnya 45 keringnya.
1: Oh, sudah buka ya?
0: Iya.
1: Oke, berarti apa untuk para petani tembakau atau petani daun mas, jangan kesusu ya, jangan kesusu epolong dengude. Lanjut salamnya buat siapa Mas Jeffrey?
0: Masalah salamnya semuanya salam kebaikan dari Mas Jeffrey Anto yang di semoga diberikan dan panjang umur.
1: Amin.
0: Lagunya kalau ada yang dari Imam Mas?
1: Ada Kakak Pi dari mana ini ada?
0: Cuma yang dari Jawa.
1: Ada.
0: Yang tua Jawa gitu.
1: Oh, ya, terus Jawa. Terus yang perempuan Isro Tidung ya?
0: Enggak, bukan Isro Tidung, Isro Mata.
1: Jangan, dan lagunya ikut dia, lagunya ikut di sini, ya. Iya.
0: Ini macam yang tua terbang ngombi acem.
1: Ngombi acem. Wah, banyak absen, banyak absen lagi ngombi acem Mas Jeffrey.
0: Ngombi acem lagi bedanya.
1: Macam bo benih japi, mang aku acem.
0: Benih, apa kalau kau bayar fee, boleh jadi bayar fee ngombi acem Mas Jeffrey nanti. Apa ada ngombi acem?
1: Oh, bado, lanjut.
0: Salamnya juga semuanya dalam kompakan. Buat Mas Waris. Semoga mantri pada ini sehat.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Mak mantri pada ini sehat, maksudnya sakit rumah.
0: Bukan kesamaan pun sehat.
1: Magi mantri pada ini sehat. Baru bawa mana?
0: Kan kesamaan kan pun sehat.
1: Magi mantri pada ini sehat.
0: Kan kesamaan masih 100% sehat.
1: Dua anak.
0: Mantri pada ini satu sekat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekali langkong Mas Jeffrey, terima kasih. Tentunya bagi yang sehat malar muka sehatnya terus. Itu ya. Bu benih malar muka itu malar muka yang paling sehat. Berarti sakit bulu Mas Jeffrey. Tapi itu anak bagus ini dari Mas Jeffrey ya. Aduh, terima kasih Mas Jeffrey. Di belakang Bang Jeffrey ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan
2: Bang Nisar di Mandeng Sonep.
1: Oh, Bang Nisar, Anisar, Nisar.
2: Ya, Bang Nisar, mulai nang.
1: Bojek yang banyak burung, ngejar lapor, Zor. Kiki kira kasih rambian, Zor. Kira gak bulan, bian dok rumah, Pak Zor.
2: Mungkin dalam, Ma.
1: Dalam, Bo.
2: Andi. Salamnya, Bang Nisar, nama sedukat. Bang sehat.
1: Amin.
2: Suli.
1: Terima kasih Bang Nisar.
2: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Nisar, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Sahdan.
1: Bang Sahdan. Oh, tadi tanya sendiri Sampang ya?
3: Ender.
1: Sehat Bang Sahdan?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Malar muka tetap terus sehat.
3: Thank you, amin.
1: Punya kabar apa kali ini dari Sampang
3: kalau
1: Bang Sahdan?
3: Di sini udah mulai banyak yang apa itu? Molong tembakau.
1: Oh, Bang Sahdannya juga anu apa? Pada nama Mas Jeffrey apa itu? Andi Ivoko, Bang Sahdan.
3: Menabi kula tak kedon tembakau, tak kedon sabar sabung dah.
1: Oh.
3: Mbak tak payah jual pun. Bagi seteran dan ini.
1: Oh, dia nikah.
3: Jadi tak apa pakai dan ini.
1: Oh, betul. Jadi tetang yang dia waktu makin Bang Sahdan ya.
3: Makin cuma ngalah dengan dan ini.
1: Oh.
3: Tapi doa nam si macam lar, kami kita rorok tak rorok nam dan ini.
1: Aduh, ini kisah kujat apa orang baik lah ni. Tapi doa ki melar muka, sandi baku baju larang. Saya betul nama Sat melar muka ke pabrik baju larang. Terima kasih Bang Sahdan. Yuk lanjut salamnya. Baca apa bang?
3: Tapi biasa nak kak. Mana bi pegolarang ada kak. Ada mana bi mode ramai.
1: Ramai ya. Pada nama Jeffrey. Pada puh.

0: Banyak habis sini ke bulu. Tapi bawa TV tak ibrik saya ingat pun Mas Jeffrey.
1: Bang Jeffrey.
0: Tak ngerti.
1: Orang sehat kita kisah akhir sehat.
0: Lanjut Bang Zandan.
1: Salam ki. Selamat ada cawar ya. Semoga makan dan cek umur.
0: Amin.
1: Di keluarga ada nih kan.
0: Amin.
1: Sekarang kita beri Jeffrey Anto.
0: Mas Jeffrey.
1: Sama Jeffrey Asmara. Arindi. Faruk Arisma. Mas Suana, Bapak Tohor, Dewi,
0: Dewi,
1: Pak Kayu,
0: iya.
1: Dewa Sorayeng, Arga Dana,
0: Arga Dana,
1: Abbas Uni, Evi tak mana ya?
0: Mau menivi tak mana? Entun,
1: Inatun,
0: Inatun.
1: Semuanya tanpa terkendali, kaya.
0: Iya, okay, terima kasih Bang Zahdan.
1: Malarman selamat ramuka, Odik jemper masuk surga.
0: Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zahdan. Ada perubahan tu Bang Zahdan. Udi, Udi, ada rembu Bang Zahdan. Melarmu ke semuanya ya, semuanya melarmu ke Udi sampurna. Ben melarmu ke pagi akumpulan dengan suarga. Amin, amin. Baik, sabar dulu untuk anda semua kali ini. Yuk langsung kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk anda.

0: Gimana, terima kasih untuk kalian kali ini masih bersama Pro Dangdut ya. Kita tinggalkan dulu bunga pengantin ya. Kalau Mas Jebri anak siapa? Ya anak siapa Pak Jebri? Baik, selamat siang untuk Anda yang baru saja bersama kami kali ini bersama Pro 1 RRI Sumenep ya di program Pro Dangdut. Kembali kali ini kami terima Anda dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bersama Mas Putra ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, sehat Mas Putra.
1: Sehat Mas.
0: Sehat Mas Putra. Mas Putra, kalau Spudi sama Kangian ya, betul ya?
1: Kangian.
0: Kangian, jaraknya jauh enggak Mas Putra?
1: Kangian itu perjalanan searah itu dari Tondukan.
0: Enggak. Gitu. Maksudnya kalau dari Kangian ke Spudi?
1: Kangian ke Spudi, ya Kangian ya Temuraton begitu.
0: Oh, berarti
1: ke Pulau Gagua dulu, Kemirian, kemudian Kangian.
0: Oh, baru kemudian Kangian. Enggak, maksudnya saudara kita yang kapan hari kemarin ya, kejadian yang tidak kita inginkan terjadi ya. Maksudnya dekat dengan Mas Putra?
1: Enggak tahu, kalau di Kangian saya jauh sekali Mas Arif.
0: Jauh enggak, maksudnya di perairan Spudi di laut lepas kayaknya ya, kapal yang terbakar itu. Enggak tahu ya.
1: Oh. Ada yang tenggelam, ini tetangga saya gitu yang tenggelam di perairan Spudi juga. Kalau enggak keliru, saya mau tanya dulu info lengkapnya, diperkirakan satu minggu gitu.
0: Oh, enggak, maksudnya kemarin kapal terbakar ya. Banyak korban, ya. Ada yang memang menyelamatkan diri dengan nyebur ke laut. Ya. Ya, gitu, cuman iya. Ada sebagian juga saudara kita yang masih belum ketemu. Mungkin ada yang dekat dengan perairan Kangean, mungkin ada korban-korban atau seperti apa. Maksud saya nanya seperti itu. Enggak jauh ya berarti ya?
1: Jauh. Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan saya doakan yang masih dalam pencarian tetap cepat ketemu.
0: Iya, amin. Ya, terima kasih Mas Putra. Ya, langsung salamnya buat siapa Mas Putra?
1: Punya lagu apa dulu?
0: Lagunya bagus-bagus ini ya.
1: Bagus-bagus. Lagunya Gus Bagus. Salamnya buat Mas Ari, selamat bertugas. Dan salam yang kedua buat Kacong Niser. Kalau gabungan jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu tergesa-gesa gitu. Jadi tanya kabar sama Mas Aris, katanya salamnya.
0: Iya,
1: iya, soalnya kan biar ada kabar apa di cobaan.
0: Gitu. Iya.
1: Juga atau ada Pak Jeffrey ya?
0: Pak Jeffrey.
1: Siapa lagi? Dan banyak lagi yang lainnya.
0: Iya. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Putra. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan Mbak Yuna ya.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Yuni.
2: Sampai ngantuk nunggu mode tadi.
0: Ngantuk, jangan ngantuk. Kan udah saya hiburnya.
2: Ya, pencet mode tadi Mas Ari.
0: Oh, bersabar ya, sabar. Tak ngerti ke sabar, sabar ya.
2: Iya, bersabar lah memang. Karena semuanya ingin gabungan kok ini.
0: Iya, tapi kalau Mas Jeffrey bukan sabar lagi sekarang Mbak Yuni.
2: Banyak uangnya
0: sekarang. Waduh.
2: Benar katanya Mas Haris tadi. Mas Harisnya kaya melo.
0: Dah emang melo, kuning ke bulu. Aduh, makde iya. Itu agak salah, tak kok dosa. Repotin, teringat, ya, Pak Yuni.
2: Iya.

0: ikutan saja lagunya.
1: Iya, lagunya ikutan.
0: Ya, terjaga tentunya baik Mas Arisnya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Pula hati-hati Mas Arisnya.
1: Iya, Mbak Yuni.
0: Ya, terus ada Putra Setia barusan, Edi, Surat Hori juga, Abah Halim, Bang Wawan. Ya, semuanya sudah tanpa terkecuali.
1: Iya, Ma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Yang pasti salamnya buat kesemuanya ya. Halo Bu Fatwar, apa kabar? Mama Intan, apa kabar? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana?
2: Dari Mandalar Baru.
1: Dari Mandalar Baru. Abah Suni ya. Ya, Abah Suni ya. Nah, posisi sekarang di mana, Pak? Di rumah?
2: Iya, di rumah karena keadaan lagi panas, angin kencang gitu.
1: Lagi panas, angin kencang. Oh, angin
2: iya,
1: santa
2: soal
1: ya.
2: Kabar lainnya, alhamdulillah harga tembakau gitu kalau daun bawah 65, kalau daun penengah itu ada 70 atas gitu.
1: Ada 70, waduh mahal ya. Tapi,
2: iya, alhamdulillah.
1: Tapi memang
2: orang yang udah panen kalau kebunnya Pak Suni insya Allah. Satu bulan lagi gitu.
1: Waduh, bakal banyak uang juga.
2: Iya, mudah-mudahan sama-sama.
1: Alhamdulillah.
2: Bukur gitu.
1: Iya, tapi yang pasti tembakau memang nggak sama, walaupun harga 50 bukan berarti diganding 50 di sini minta ya. 50 tergantung dari kualitas.
2: Iya, Mas. Iya, di sini kalau di awal-awalnya ada yang 30 gitu.
1: Karena tidak sama ya.
2: Kualitasnya masih jelek gitu katanya orang di sini. Tempol-tempol gitu.
1: Karena apa harga yang sama apabila sudah masuk dalam wadah dalam bentuk kotak ya. Karena sudah ada bandrolnya.
2: Iya.
1: Sama harga. Iya. Ya, ada salam dari Ibu Tafla. Ibu Tafla kalau mau gabungan di 0811 3345101 ya. Yuk lanjut Mbak Suni, salamnya buat siapa?
2: Iya, salamnya yang pertama buat sampean, selamat bertugas dan semoga sama-sama tetap diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Dan ada di bidungan sang ilahi Rabbi gitu. Barusan ada Putra Setia bersama Zahdan.
1: Mama Yuni, Mama Fatah.
2: Iya, di baru ada Iim, ada Dewi, ada Irma, ada Pak Cempaka bersama Mama Susana gitu.
1: Iya.
2: Pak Ketua ditunggu, Mas.
1: Pak Ketua ditunggu juga.
2: Niki Asmara, Niki Anggara, Wanda, Sukron, Winda gitu.
1: Oke, terima kasih Mas Suni.
2: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Buat Mas Warisnya atas waktunya, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abah Suni, assalamualaikum.
3: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Dengan Rona ya, Roni.
3: Roni.
1: Roni.
3: Selanjut ke pacar, selalu cengki ganteng.
1: Selalu cengki ganteng, laki. Apa kabar?
3: Kabarnya kalau kualitas tembakau di jajaran Pemekasan agak tinggi gitu.
1: Apanya maksudnya?
3: Kualitasnya itu.
1: Kualitas tembakau agak tinggi. Iya, kualitas agak tinggi yang seperti apa kualitas itu, Mas?
3: Kualitasnya itu kalau tidak ada hujan, itu kualitasnya itu harum gitu.
1: Oh.
3: Kalau di pasar itu maduranya kalau di pasar itu harum gitulah.
1: Iya.
3: Kalau ada hujan tidak ada keharumannya.
1: Oh, berarti gitu. Kualitas daunnya bagus gitu ya, karena nggak ada hujan. Iya. Tapi tergantung juga. Tapi
3: ya, tergantung
1: kepada
3: hujan gitu. Kalau tidak ada hujan sama sekali itu kualitas tasnya yang namanya tembakau itu mahal sekali gitulah.
1: Bukan mahal itu harga, bukan kualitas, Mas Roni.
3: Iya, harganya itu mahal.
1: Iya mahal, tapi tergantung juga dengan yang mengelola.
3: Tergantung yang mengelola gitu, Cak Waris.
1: Kalau
3: saja tidak menanam tembakau, kun cuma ngorok orang, mikat.
1: Iya ngorok, tapi tunggu dulu, maksud saya gini, bukan karena tidak ada hujan kualitas tembakau bagus memang, tapi semua itu

0: juga tergantung daripada yang melakukan produksinya. Mun pasti beri gula sakintal ya cuba ya bukan
1: kalau
0: bagus.
1: Sakintal itu banyak. Kalau dua kintal itu harum gitu.
0: Harum ya. Yuk lanjut salamnya buat siapa Mas Rona?
1: Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat beraktivitas ya.
0: Iya.
1: Dan tidak lupa pula untuk Bang Rahman barusan.
0: Mm-hmm.
1: Dan tidak lupa pula untuk Bang Nisar, Aba Suni, Dewa Suraging, Evi, Mbak Irma, Bang Jeffrianto, Bang Sahda.
0: Iya.
1: Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
1: Lainnya ikutan aja.
0: Iya, terima kasih ya Mas Roni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Roni. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ashab, Asep, ya.
2: Perdangdut, dangdut adalah kita. Dangdut adalah milik dari proses itu semenap.
0: Iya.
2: Sekarang yang dipandu oleh Mas Faris.
0: Iya, dengan Asep ini ya.
2: Maasik, Mas Faris.
0: Oh, Mak. Mak neng-neng mulai gila Asep ya. Neng-neng.
2: Perut, Mas Faris.
0: Mak tu liat boluk salah Pak Faris. Dek ni ke Pak Supriyadi. Cik marin nak. Ki, boleh jadi ni kelopan, Bon. Ki sehat Mas Supriyadi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Punya kabar apa? Keduan kabar apa Pak Supriyadi?
2: Mana bisa kabar Kak Dinto? Ampun sebagian tanaman padi kasak berisi panin.
0: Ubadi panin, ubadi berisi panin, pokok berisi panin, macam. Alhamdulillah. Maksudnya cuaca saat semangkin ni, alhamdulillah berpihak dek ring tani, dek ni keinggi.
2: Thank you,
0: alhamdulillah.
2: Kata langkong ampun cukup sempurna.
0: Lagi. Syukur, lagi.
2: Thank you, tak kena kan, Mas Uri.
0: Kena dengan bersyukur tentu apa yang kita dapat itu merupakan sesuatu hal yang busuarnya. Raja kan engki Mas Supriyadi.
2: Engki tak kena kan.
0: Tidak pun nanti sami lihat tapi kurang-kurang. Berarti tak ada, lagi. Tak
2: manusia nikah Mas Waris, manusia nikah.
0: Anak apa manusia Mas
2: Waris? Dengan korang melolong.
0: Lumayan kan dengan jandu lizoro zokor. Iki ke langkong lanjut salamu kapasera.
2: Thank you salamun.
0: Mau salam maksud mak salamun di every di. Lanjut ki.
2: Iki salam adik kawan cendengan. Selamat alam pasti tugas. Semoga paling mana dep bang si bang ki.
0: Ki. Ki ya pun paleman ke Roma ki. Ki.
2: Ki, tak kira paleman ke burung dan.
0: Dimangga neng ki. Selamat ki manar mu ki.
2: Ki,
0: ki. Amin.
2: Selama bada abasuni ibadah cukup jeki kalangkong atas senggulan nada abasuni. Napa kak disa bada Pak Dewa Surayeng.
0: Mm-hmm.
2: Bada Seraki.
0: Iya, pilih jadi.
2: Saya tujuan ada cuma sorry.
0: Engki.
2: Ya, pun saya nak aku lebut. Napa? Pikiran tak pati sempurna.
0: Bo, tak pati sempurna. Memang ujar tak pati sempurna. Pikir nampi Andi.
2: Bangki maksud tu tak nyetong kerumah sore.
0: Bo, tak sampu. Benda tak sempurna. Iya, ambian. Iya.
2: Pokok nak ni maksud tu kan sekolah. Sambil agak bunga pro satu ni kan menghibur abe sang kuno sore.
0: Oh, menghibur diri. Napa kalau boleh tahu benda apa di anak di?
2: Engki masalah engki keluarga engki songkan dan tergolong
0: oh.
2: Nikah.
0: Oh, malar muka cepat selesai ki.
2: Nyaminu.
0: Engki. Kiri.
2: Ki depan dengan mat rosai busakan langkung atas.
0: Sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pendengar sahabat dulu kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk anda.

Ngireng karetan sumenap majer listrik e awal bulan sebelum tangkel dupolo sabun bulan. Majer listrik tepak betona ajaga kanyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pajak ka angkui sumenap. Parlo e ka onini telat majer listrik bekal e capok sanksi. Telat sabulan bedi kapareng sanksi e peke sementara segel MBC. Telat du bulan bedi kapareng sanksi e peke sementara ben bekal e pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan, beti kapareng sanksi, bekal e pungkar sateje KWH meter, ben sambungan kabel e compok, sareng langkenan epon, beti e cabut PLN, ireng, majer lebih gampang lebet aplikasi PLN Mobile. Majer listrik e awal beto lebih tenang, ate seneng, areng sareng awujud teki sumenep tambah maju, kabel

0: Oke, terima kasih untuk Anda. Kita tinggalkan dulu surga dunia ya. Kali ini kita cari kabar dulu, informasi ya. Lanjut kembali di 662. Selamat siang, Bro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Saya Mas Harif.
0: Saya dari mana, dengan siapa ini?
1: Gusti Aryo ini.
0: Wah, Bang Gusti Aryo. Selamat siang, lama tak jumpa. Bita Bangki Bang Aryo ya.
1: Harap bisa temankan kau Mas Harif.
0: Bila
1: wi. Kau dah lapang ni, dojo. Kau dah di studio kau Mas Harif.
0: Oh.

0: Ồ, chuyện gì ta tắm Uber nhà mình đang nghĩ gì?
1: Dạ, tôi mua thật á, đi mua thật.
0: Bà tắm mua ra cái lý gì? Nó bảo đồ ăn là vừa cổ sẽ cái gà tắm muốn đồ ăn là dù bữa đã nhà mình gì bà nhỏ gì? Amin, amin, gì
1: Tapi
0: vậy?
1: every mami saripin saya bisikan si dia yang gimana itu Pak?
0: Waduh, jangan nih biar nanti pokok ikut yang di sini lagi. Anu Mbak Nindi, ada yang minta bisikan setan. Ah, bisikan apa?
1: Iya ada bisik-bisikannya itu Mas Warid.
0: Bisikan, bisikan apa? Oh, biar sini mah, mah.
1: Tanda yang terakhir ku berikan.
0: Oh, apa itu Mbak Nindi? Biar ada bagiannya di
1: Anda
0: sini.
1: tahu
0: Yuk.
1: tulisannya Mas Farid.
0: Anda tulisannya. Silakan salamnya
1: Saya
0: buat
1: ikut sangat
0: siapa?
1: terharu selamat menjalankan tugas dan sehat dan Mas Farid semua teman-teman di RRI Mas Farid. Yang kedua lagu saya yang kedua kalinya buat fan-fan RRI salam kompakan di udara Mas Farid.
0: Salam kompakan udara.
1: Lagunya ada ya Mas Farid?
0: Bunda tahu mana bagian ada bagiannya.
1: Yang terakhir ku berikan.
0: Ada bagian yang nyari.
1: Itu Mas Farid.
0: Ada bagian yang nyari Mbak Aryo ya. Saya hanya
1: Nah,
0: bagian siar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata saya diibaratkan yang punya toko di pasar ya. Jadi saya tak ikut nanding, sudah ada yang nanding ya. Saya cuma duduk di rumah cuma nelpon. Paju kapi lah guna, paju kapi tegangannya seperti itu Bang Aryo ya. Jadi ada bagiannya masing-masing di sini Bang Aryo ya. Oke, tapi semoga saja nanti juga ada di urutan yang memang sudah disediakan ya. Sama MD-nya di belakang Aryo. Halo. Pro Dangdut, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Bang Sukron. Sukron Abadi ya.
2: Abadi.
0: Abadi.
2: Kalau namanya.
0: Abadi.
2: Tapi kalau orangnya tidak akan abadi.
0: Oh, abadi ya.
2: Tidak ada manusia ini yang abadi.
0: Bukan berbicara masalah tompes ya. Tidak, sekarang kalau itu jangan dipikir dengan sendirinya di tompes ya.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, abadi
2: seperti
0: maksudnya
2: yang
0: di
2: dialami om saya saat ini.
0: Kenapa?
2: Om sini saya itu sekarang lagi berduka.
0: Kenapa? Kenapa? Berduka kenapa?
2: Ibu mertuanya itu meninggal, termasuk nenek saya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sabar ya.
2: Sekarang ya.
0: Ya.
2: Mau bilang apa Kak Waris? Yang penting kita semuanya harus terima.
0: Ya, harus siaplah bahwasanya kita akan membawa amal baik
2: ya.
0: Ya, ya saya ikut berduka ya Mas Sukron.
2: Ya, Kak Waris mau bilang apa lagi? Karena memang memang beliau juga sakit cukup lama juga gitu.
0: Gitu ya.
2: Ya, lebih dari 1 tahun kali.
0: Tapi walaupun ya, pokoknya kita jangan salah doa walaupun ya keluarga kita barangkali sakit sudah berpuluh-puluh tahun bukan kita mengharap biar cepat dipanggil bukan seperti itu ya. Bukan kan
2: bukan.
0: Ya. Bukan iya.
2: Kata orang Madura ngarep beres.
0: Nah, itu. Cek gelero kan nang takok-takok. Pun ada habis cakek do mata tuli yo. Jangan seperti itu
2: nang. Kalau ya ada sosial Latin.
0: Jangan maka dari itu dengan alatin itu juga ada bentuk ya, ibadah. Maka dari itu harus sabar ya.
2: Iya.
0: Iya, lanjut salamnya buat siapa Bang Sukron?
2: Salamnya mungkin itu saja informasi yang saya berikan ya Kak Aris ya.
0: Iya.
2: Saat ini om saya om sini itu lagi berduka.
0: Berduka.
2: Cuman kemarin lusa itu yang memberi salam ke sampean bahkan nanya sorenya itu
0: yeah.
2: Disampaikan salam saya Jong. Udah gitu.
0: Iya, lanjut
2: salamnya
0: dah.
2: Ya.
0: Yuk, salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Kak Waris, semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Juga salamnya ada Mas Aryo barusan ya.
0: Iya, Gusti Aryo, batang-batang.
2: Tenang-tenang Mas Aryo.
0: Tenang Bang Aryo.
2: Bang Haris ini cuma tukang tani.
0: Jadi itu ko tak nurut nani.
2: Itu gula.
0: Iya. Yeah.

0: Mungkin besok bisa lanjut.
1: Bisa juga salamnya ya, ada yang dari kawasan Pamekasan. Ada Wanda di sana, Kancing Doso. Juga ada Bang siapa itu? Dewa.
0: Dewa. Mas Jeffrey senyap di sana.
1: Oh. Juga salamnya buat yang dari kawasan Semenep, juga ada Mbak Indah. Sama Mbak Cempaka Ayu.
0: Cempaka Ayu.
1: Ada Mbak Putri Dewi.
0: Iya.
1: Winda sama Jeki.
0: Okay.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Ya, terima kasih Kak Langkong, Mas Sukron.
1: Ya, sama-sama Kak Haris ya.
0: Yuk.
1: Kak Haris juga semoga diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Diberikan umur barokah. Mari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sukron. Saya juga ikut berduka ya. Salam buat salam buat semua keluarga. Sabar ya. Di belakang Bang Sukron. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo Bang Ali Pratama juga, apa kabar? Juga ada Om Boang, apa kabar? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
2: Dengan O.O. di Basoka.
0: Oh, tetangganya Iim. Sehat, iya. Sehat Mbak O.O.
2: Ya, alhamdulillah, walaupun agak pilek-pilek dikit.
0: Walaupun agak sedikit pilek, ya.
2: Iya.
0: Udah diobatin?
2: Udah.
0: Udah. Sakitnya udah berapa hari?
2: Enggak, baru 2 harinya.
0: Baru 2 hari. Mintanya berapa hari?
2: Kalau bisa sehari cepat sembuh.
0: Oh, melebihi 2 hari. Jangan diminta sehari boleh, berarti sudah dimintanya itu berapa hari? Minta 1 minggu, 3 hari.
2: Itu bukan sekarang juga, enggak apa-apa.
0: Oh gitu. Minta tuli beres antar kata tangke diki mi bola berdesi. Mi bola berdesinya no apa apanya mana itu ba oo. Ya kata tangke mi nguan nguan na bermaya. Ya.
2: Nguan apa?
0: Nguan penyake, bongan penyake gitu ya. Mari obati bola na bakun tak beres mi bola ibukan tembian beres ya. Tapi tarik
2: nggak
0: dulu.
2: Mungkin ada yang mau lah.
0: Boleh tarik dulu, tanya dulu sama tetangga. Mau nado sendok ya ke TV yo ya. Sabar ya.
2: Ya Allah ni sudah kebabun.
0: Bodoh ada apa? Tini tolong nado doa melar muka cepat beres.
2: Amin.
0: Ya. Amin. Bujuk nangis oh. Biar yang lain tak ikut nangis, tak nangis now. Nggak ingat sih nangis. Mas Jeffrey, Pak Diem, Mas Jeffrey. Ayy. Lanjut, oh, salamnya buat siapa? Ya. Oh, punya kabar, oh. Salam. Kabar apa,
2: oh? Oh, iya.
0: Iya.
2: Di sini, oh, masalah kabar di sini, musim panen tembakau, tapi ada yang panen, masih ada yang belum.
0: Ada yang panen, ada yang belum. Bawang-bawang, bobong-bobong, ada, Mbak, oh?
2: Ada.
0: Ada.
2: Ada juga.
0: Panen kapi sudah, Mbak, oh?
2: Masih juga, masih belum ada, apa? Masih belum semuanya.
0: Oh, ada sebagian yang sudah panen, juga sebagian ada di tengah sabuk, iya.
2: Iya.
0: Iya, oke, terima kasih Mbak O'o. Lanjut, salamnya buat iya. Siapa?
2: Salamnya yang pertama, buat Kak Waris bertugas, semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
2: Terus, ada Mbak Irma, ada Bunda Yuni, ada Arindi, Jeki, ada Devi, ada Mama Susana.
0: Mama Susana.
2: Ada Wawan juga ya.
0: Wawan.
2: Ada kesemuanya aja.
0: Ada Kak Kapi. Terima kasih.
2: Ya, makasih Kak Waris.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak O alias Mbak Iim di belakang Mbak O. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mas Waris, selamat siang.
0: Selamat siang dengan ini di

0: Mas Rahman, mantur sehat terus, melar muka doa ke Sumenep ya.
1: Amin.
0: Sehat Mas Rahman ya.
1: Alhamdulillah.
0: Saya seneng kalau dari Jawa ada, dari Sumenep ada. Duh, seneng. Jadi aku mik bola antara ke Jawa nyaman. Cek bosan nyari roh mana Mas Rahman. Kali ini pula kedua kabar, punya kabar apa? Maksudnya yang bisa juga jadi perhatian untuk pendengar lainnya itu, Mas Rahman.
1: Kalau kabar itu udah ada ya, biasa aja lah Mas Ore.
0: Biasa aja ya. Kebutuhan depor-depor itu apa? Apa itu aman? Nanti napa toron?
1: Aman.
0: Oke, lanjut. Terima kasih kabarnya Mas Rahman.
1: Salamnya buat Mas Suarez ya. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Gak buat Mas. Apa itu Dewa Surayeng?
0: Dewa Surayeng.
1: Yang barusan itu. Mbak siapa itu?
0: Mbak Iim.
1: Mbak
0: Oa atau Mbak Iin ya? Sianjo Mas Rahman ingat boy. Ayo gak sih gelo. Si buru Mbak Oa Mbak Iin dari Ruberu.
1: Dari Ruberu. Buat Mbak Oa.
0: Mbak Oa beni Mas Oa Mas Rahman. Mbak.
1: Iya
0: Mbak Oa.
1: Selamat mendengarkan. Salam
0: kenal
1: lagi ya.
0: Iya.
1: Kesemuanya aja Mas Ore, kalian soalnya waktunya.
0: Iya betul. Terima kasih lagunya Ki Benya ini, yo.
1: Ya, lagunya ikutan lagi.
0: Lagunya ikutan langsung, terima kasih kali ini, yuk kita nikmati, ya. Terima kasih Mas Rahman dari situ Bondo, udah hadir juga menyapa kita, salam buat kesemuanya. Sabar dulu, kali ini yuk kembali kita berdendang.

0: Oke, rindu. Kita tinggalkan dulu ya. Kalau hati sedang rindu, kemanapun akan ku cari. Ya kalau Mas Jepri nyaman nyawisnya. Kembali lagi kali ini bersama Pro Dangdut. Monggo, mumpung masih ada waktu. Selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum. Halo, halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dari Mbak Rizki.
0: Oh, tiga, Bu.
1: Baru
0: muncul di kabi ya.
1: Mulai kena pula terpaksa kurat. Sabar dulu, jangan nampian kolesterol.
0: Bodoh ni kunangki.
1: Pak sabar bulu mana sabar.
0: Lanjut mak para beton tak ada bi. Punya kabur apa sambian bi?
1: Kabur masalah sama kan mun angin pun kasar saja angin kan ki.
0: Ki.
1: Masalah apa beng samang ken pebeng po te muda ongku Mas Waris.
0: Muda?
1: Bisa kilo na telo polo e bu.
0: Biasa na sabon apa?
1: Bu, biasa na para saya ket bulo se bodo lako na kruk.
0: Samang ken telo?
1: Ken se ceng adeon, samang ken telo polo.
0: Telo polo, bu muda. Ano apa mak muda jaya bon?
1: Mungkin kira na pa, men pon.
0: Oh, dok ni kena alhamdulillah. Iko boy na apa bang?
1: Karena
0: pun panen ni kapun muda mas. Dek ni kena informasi nabi ki. Lanjut salam membian kapa si nabi.
1: Salam ki. Mulai nyerana otang mulai kena ki.
0: Mulai nyapa banyak waktu nak dah dek ni kau ni bu ibi.
1: Kanan dia otang kareng kata lo kena kau le.
0: Oh, ti nemen kata lo kanem tanah pon bi. Ki.
1: Berina bonus ki.
0: Ki.
1: Ini aku
0: nak menempuh. Wih, lanjut je Bibi ni kena. Lanjut Mas Bi.
1: Kenapa pada Mbak Sunni?
0: Mbak Sunni.
1: Kelangkong. Kelangkong.
0: Sukron.
1: Sukron. Kalau jadi Arimbi pada Pak Dua Surai. Kasat dah je nak pun.
0: Kelangkong Bi.
1: Telepon kan 6 Ki.
0: Ki.
1: Kata capok sengkur. Muda muka deki en.
0: Capok tentu.
1: Kita nak merindu. Bisa gabungan.
0: Oh, ini capok tentu.
1: Kelangkong betul nak
0: Ki. Ki. Launan Bi. Fuh. Anom bade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun pipi sesetong la boy boy. Boy boy bi. Ibing ngi pipi monggo halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mai sejenar ya. Lanjut dak salam ka basera bang mai sejenar.
2: Salam matanya bunya
0: penting
2: bisa mato
0: tapi
2: bon penyiar
0: yo begitu yo
2: pipi nembian gini kena
0: aduh pon mi bede jan napa mi buto ke pipi gede ada tak buto ya buto ora
2: pun ni bini banyak beten gembi
0: bo bendi bo bini pipi mi ada jandi pipi buto ora biula.
2: Iki bon motor saya kelangkong.
0: Iki. Nabi salam dek kat saya jenar. Masih jenar motor saya kelangkong matur nuwun
2: dari. Ini cakap nak.
0: Iki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu masih 1 menit boleh je bon ki. Monggo silakan. Merupakan lagu apa penelpon si Dibudi mari niki. Halo udah ada berarti. Penari berbagai dimanapun anda berada terima kasih. Karena waktu yang memisahkan kita, walaupun hati ingin berlama-lama, namun semuanya harus berpisah. Tapi harapan kami semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan semuanya mampu memberikan tambahan kebahagiaan. Dan semoga saja informasi-informasi yang telah diberikan sebagai ya, amal baik dan dicatat sebagai amal baik. Terima kasih, semoga saja jumpa kembali di Pro Dangdut. Besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Aris, mohon undur diri. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan lagu terakhir. Mari kembali kali ini kami hadirkan untuk Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Nah, maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah, hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: UMKM Bicara, Pro 1, RRI Sumenang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sore ternyata ini ya, pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar mendengar? Jumpa kembali bersama saya Ani Purnama. Kali ini di UMKM Bicara. Kita akan membahas sebuah topik tentang ketika usaha tidak hanya satu. Baik, selamat sore untuk Anda pendengar yang tetap stay tune di Pro 1 RRI Sumenep. Sore hari ini UMKM Bicara akan menemani Anda sampai jelang jam 16 sore nanti. Ya, ketika usaha tidak hanya satu. Pendengar, di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tidak lagi mengandalkan satu jenis usaha sebagai sumber pendapatannya, di mana mereka ini sudah mulai mengandalkan atau mengembangkan beberapa lini bisnis sekaligus untuk memperluas pasar, meningkatkan omset sekaligus mengurangi resiko kerugian jika salah satu usaha mengalami penurunan. Fenomena ini semakin banyak ditemui di berbagai daerah, di mana seorang pelaku UMKM yang awalnya hanya menjual makanan ringan misalnya, kini juga sudah mulai membuka usaha minuman kekinian, menjadi agen pembayaran digital, hingga memasarkan produk secara daring melalui media sosial dan marketplace. Dan diversifikasi usaha kemudian menjadi salah satu strategi yang dinilai efektif dalam menghadapi perubahan tren dan juga perilaku konsumen.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: UMKM Bicara, Pro 1 RRI Sumenang.
1: Ketika usaha tidak hanya satu, ini merupakan strategi bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Mendengar, di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, banyak pelaku UMKM tidak lagi mengandalkan satu jenis usaha sebagai sumber pendapatan, di mana mereka saat ini sudah mulai mengembangkan beberapa lini bisnis sekaligus ya, untuk memperluas pasar, kemudian meningkatkan omset, sekaligus mengurangi resiko kerugian jika salah satu usaha mengalami penurunan. Dan memiliki lebih dari satu usaha, pendengar, ini memang menawarkan peluang keuntungan yang lebih besar. Ketika penjualan pada satu sektor sedang menurun, maka sektor usaha lainnya dapat menjadi penopang arus kas. Dan cara ini membuat pelaku UMKM lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan musim, kondisi ekonomi, maupun persaingan pasar. Namun, mengelola lebih dari satu usaha tentu bukan perkara mudah ya, di mana pelaku UMKM ini dituntut memiliki kemampuan untuk mengatur waktu, mengatur keuangan, dan juga sumber daya manusia yang lebih baik. Kesalahan dalam pembagian modal atau kurangnya pengawasan dapat menyebabkan seluruh usaha mengalami penurunan secara bersamaan. Karena itu, pencatatan keuangan menjadi hal yang sangat penting. Setiap unit usaha sebaiknya memiliki laporan pemasukan dan pengeluaran yang terpisah agar perkembangan bisnis dapat dipantau dengan jelas.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Startup sore ini. UMKM Bicara, Pro 1, RRI Sumenang.
1: Masih di UMKM Bicara tentang ketika usaha tidak hanya satu, ya, ini merupakan strategi UMKM bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Nah, pendengar, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi salah satu kunci keberhasilan. Aplikasi kasir, pembukuan digital, pemasaran melalui media sosial, hingga layanan pembayaran non-tunai, ini dapat membantu pelaku UMKM mengelola beberapa usaha secara lebih efisien. Kehadiran teknologi membuat pengawasan usaha tidak lagi harus dilakukan secara langsung setiap saat. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu membangun tim yang dapat dipercaya. Delegasi tugas kepada karyawan atau anggota keluarga yang kompeten akan membantu operasional usaha berjalan dengan lancar. Dengan demikian, pendengar, pemilik usaha dapat lebih fokus menyusun strategi pengembangan bisnis daripada hanya mengurus pekerjaan operasional sehari-hari. Nah, meski memiliki beberapa usaha, tetapi pelaku UMKM tetap harus menjaga kualitas produk dan pelayanannya, ya. Jadi jangan sampai keinginan memperluas bisnis justru membuat kualitas menurun karena perhatiannya jadi terbagi. Kepuasan pelanggan tetap menjadi modal utama dalam mempertahankan loyalitas konsumen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Ya, pendengar, meski memiliki beberapa usaha, pelaku UMKM tetap harus menjaga kualitas produk dan juga pelayanannya. Jangan sampai keinginan memperluas bisnis justru membuat kualitas menurun karena perhatian terbagi. Kepuasan pelanggan tetap menjadi modal utama dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Dan pemerintah pun terus mendorong pelaku UMKM agar semakin adaptif melalui berbagai program pelatihan kewirausahaan, digitalisasi, akses pembiayaan, hingga pendampingan bisnis. Dukungan tersebut diharapkan mampu melahirkan pelaku UMKM yang tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Dan pada akhirnya, memiliki lebih dari satu usaha bukan sekedar mengejar keuntungan yang lebih besar, karena yang terpenting adalah membangun bisnis yang sehat, terkelola dengan baik, serta mampu memberikan manfaat bagi keluarga dan juga masyarakat. Nah, dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang profesional, dan juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, maka UMKM dapat menjadi pilar penting dalam memperkuat perekonomian daerah maupun nasional.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Seri berita, salah satu komunitas di Ponorogo menyalurkan bantuan ke permukiman terpencil di tengah hutan. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumatera.

0: di atas kepedulian komunitas tersebut terhadap warganya.
1: Sama pemerintah desa Sidoarjo mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberi bantuan warga kami berupa sembako, dan semoga bermanfaat untuk lingkungan kami.
0: Nur Hadi menjelaskan di wilayahnya terdapat 14 kepala keluarga dengan total 36 jiwa. Menurutnya, bantuan sosial yang masuk ke wilayah tersebut masih tergolong jarang karena faktor lokasi yang sulit dijangkau. Melalui aksi sosial tersebut, ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat, sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi kepada warga di wilayah yang sulit dijangkau. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Ospia Bosbo menjadi destinasi wisata. Bangunan itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
3: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Ospia Bosbo di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Bosbo masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan. Menurut dia, area di bagian belakang dapat ditata menjadi taman, sedangkan gedung utama berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pameran dan museum. Ia juga mengusulkan penataan kawasan di sekitar bangunan, termasuk penempatan pedagang kaki lima atau PKL di bagian dalam kawasan. Dengan begitu, fasad bangunan Bosbo tetap terlihat dari Jalan Diponegoro. Menurut Bagus, pemerintah Kota Madiun masih menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut. Salah satu bagian yang akan dikaji lebih lanjut ialah lorong di depan bangunan utama yang dinilai memiliki nilai historis dan dapat menjadi ikon wisata. Namun, realisasi rencana itu masih bergantung pada koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan atas aset tersebut. Bagus mengatakan kawasan Bosbo berada di bawah kewenangan Komando Resor Militer atau Korem 081 di Rotsahajaya Madiun, sehingga pemerintah Kota Madiun akan berkomunikasi dengan pihak terkait.
4: Bangunannya sangat bagus, sudah matang, hanya pembenahan nanti di bagian belakang, itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya, seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya, saya lihat-lihat, nanti karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu, begitu. Apakah nanti tempat ini bisa kita eksplor atau enggak? Begitu harapannya nanti bisa, karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita eksplor untuk wisata juga.
3: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI SP Kediri, serta Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Berdengaran pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
5: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, di balik impian memperoleh penghasilan lebih baik dengan bekerja di luar negeri, dapat menjadi pintu masuk praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
6: Di balik impian memperoleh penghasilan lebih baik dengan bekerja di luar negeri, tersimpan ancaman yang masih menghantui banyak warga. Iming-iming gaji tinggi, proses keberangkatan yang mudah, hingga tawaran pekerjaan yang beredar melalui media sosial, terus menjadi pintu praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Koordinator Migran Kari Jember, Bambang Teguka, mengatakan pembentukan layanan rujukan merupakan gagasan yang telah didorong selama 2 tahun terakhir untuk membantu mengatasi permasalahan TPPO.
7: Kita, Migran Care, melanjutkan sebenarnya dari diskusi-diskusi beberapa tahun terakhir dengan satu tema mendorong lahirnya satu layanan rujukan terkait dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Kami juga ingin merangkul ya, mensinergikan kapasitas organisasi dari baik itu government maupun

0: maupun non-government.
1: Persoalan semakin rumit ketika keberangkatan dilakukan melalui jalur non-prosedural. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi di Senaker Jember, Juhenik menjelaskan, pemerintah kerap mengalami kesulitan melakukan pengawasan terhadap pekerja migran yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur.
2: PPO itu kan berawal dari pemberangkatannya ya Mbak. Pemberangkatannya mereka jelas tidak resmi, sehingga sulit bagi kita untuk melakukan pemantauan. Tetapi kita upaya di Senaker ada melakukan memfasilitasi pemulangan apabila ada TPPO.
1: Menanggapi terkait TPPO, Ketua SBMI Jember Azim Heri Santoso mengatakan, sebagian besar korban berawal dari kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya pemahaman mengenai prosedur resmi pekerja keluar negeri.
3: Pasti dari ekonomi. Kebetulan karena orang-orang yang sifatnya masih awam, masih belum mengetahui untuk kerja ke luar negeri yang resmi itu bagaimana, dia itu masih nggak tahu, Bapak.
1: Di sejumlah desa, dampak TPPO merambat hingga kehidupan keluarga. Kepala Desa Wonoasri Meseran menceritakan bahwa keberhasilan ekonomi sebagian pekerja migran seringkali harus dibayar mahal dengan kondisi sosial keluarga yang rapuh.
4: Anak-anak yang ditinggal para pekerja. Ini menjadi perhatian yang serius sebenarnya. Secara ekonomi banyak yang berhasil, tetapi banyak anak-anak yang justru putus sekolah. Iya
1: gak sih? Di sisi lain, upaya pencegahan terus dilakukan berbagai organisasi. Ketua KP Jember Dewi Aliana mengatakan pihaknya membantu masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.
5: Kita juga membantu menghubungkan dengan lembaga-lembaga yang beneran gitu. Seperti itu kurang lebihnya.
1: Perubahan modus perekrutan juga menjadi perhatian Mariana Octavia dari Finance Ahimsa. Sepanjang 2026, pihaknya menemukan dua kasus TPPO yang berawal dari perekrutan secara daring.
6: Tahun ini ada dua kasus TPPO dengan modus layernya yang online.
1: Sementara itu, relawan Tanoker Iwan melihat alasan masyarakat bekerja ke luar negeri kini semakin kompleks. Salah satunya karena pinjaman online dan juga pinjaman ke tetangga.
7: Yang dialami oleh calon PMI itu sebenarnya bukan masalah biaya hidup. Banyak yang berkembang, yaitu masalah hutang-hutang online dan juga pinjam-pinjam ke tetangga.
1: Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa perdagangan orang bukan sekedar persoalan kriminalitas, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, literasi digital, dan ketahanan keluarga. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
8: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
9: Terima kasih, Eti. Saudara pengunjung padati Tongtong Night Market 2026, kuliner jadul hingga UMKM jadi buruan. Berikut laporan Hanum Octavia.
10: Antusiasme masyarakat menyambut penyelenggaraan Tongtong Night Market 2026 terlihat dengan kepadatan pengunjung di Taman Cermai The Salimar Boutique Hotel Malang. Ribuan pengunjung memadati area festival untuk menikmati beragam kuliner tempo dulu, produk UMKM, hingga pertunjukan seni budaya. Sejumlah tenan kuliner dipenuhi antrean pengunjung yang ingin mencicipi aneka makanan tradisional seperti tape bakar, jajanan jadul lainnya, hingga berbagai hidangan khas Nusantara. Salah seorang pengunjung asal Malang, Foni Tasya, mengaku sengaja datang bersama keluarga karena ingin merasakan suasana festival yang berbeda. Tongtong Night Market tahun ini mengusung tema Harmoni Rasa, Cipta, dan Karya.
11: Terus sih Kak, soalnya kan fansnya lagi rame banget nih.
10: Ketua Tongtong Night Market 2026 Kartika Chandra Hapsari mengatakan, satu dekade penyelenggaraan menjadi momentum untuk menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi masyarakat. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, Tongtong Night Market berhasil menarik lebih dari 20.000 pengunjung dengan melibatkan lebih dari 50 tenan dan 25 komunitas. Tongtong Night Market 2026 berlangsung hingga 2 Agustus menghadirkan berbagai sajian kuliner, seni, dan produk ekonomi kreatif yang diharapkan terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan UMKM di Kota Malang. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Selanjutnya kita ke RRI Sumeneb bersama Ani Purnama.
12: Terima kasih, Diana. Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumeneb dinilai semakin menggembirakan. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pameran seni menjadi peluang untuk mencetak regenerasi perupa muda melalui komunitas seni. Berikut laporan Rukaya Zen.
13: Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumeneb menunjukkan tren positif. Minat masyarakat terhadap karya seni dinilai terus meningkat. Terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung dalam berbagai pameran, baik yang digelar di Sumeneb maupun di luar daerah. Ketua Kelompok Perupa Sumeneb Klops, Haris Sudarsono, mengatakan perkembangan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis di Sumeneb bahkan dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Madura. Kondisi ini menjadi modal penting untuk terus mengembangkan dunia

0: seni rupa di Kabupaten Sumenep. Menurut Haris, selain menyiapkan pameran khusus bagi anak-anak, KLOPS juga membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan mengembangkan bakat di bidang seni rupa.
1: Sangat besar harapannya. Jadi untuk regenerasi, artinya biar klub itu tidak hilang seperti itu. Karena banyak generasi muda sebenarnya yang berbakat di bidang seni rupa, hanya mungkin tidak tersalurkan seperti itu. Dengan adanya klub ini, diharapkan generasi muda tersebut bisa bergabung.
0: Haris menambahkan, dengan semakin banyaknya anak muda yang terlibat, diharapkan seni lukis di Sumenep terus berkembang, sekaligus melahirkan perupa-perupa baru yang mampu mengharumkan nama daerah.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Presti Oktora. Silakan Presti.
3: Terima kasih, Ani Purnama. Pendengar, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
4: Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, menjelaskan, dalam proses evakuasi, Basarnas mendapat bantuan dari banyak pihak yang melakukan proses evakuasi. Dari data yang ada, terdapat 12 kapal dari berbagai elemen yang terlibat. Hingga pagi ini, total sudah ada 234 yang berhasil dievakuasi. Namun, pencarian masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh korban sudah dievakuasi.
5: Kami belum bisa memastikan, yang jelas dari manifestan 236 kemudian 234 dievakuasi, secara matematis masih 2 orang yang belum ditemukan, dan kondisi untuk saat ini secara visual di atas kapal Sentosa 2 ini tidak ada korban ya.
4: Sementara itu, Pangku Armada 2 Laksamana Muda IGP Alit Jaya mengatakan TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan kapal untuk membantu proses evakuasi korban sejak informasi kebakaran kapal diterima kemarin.
6: Yang sampai dengan tadi malam, KRI Nala melaksanakan evakuasi dari beberapa kapal yang kebetulan sudah menolong korban di Laut Jawa. Posisi kapal tersebut berada di utara ujung timur Sumenep.
4: Dalam proses pencarian, pihaknya mengerahkan sejumlah aset berupa pesawat udara patroli CASA NC212-200 serta 2 kapal perang yakni KRI Nala 363 dan KRI Pulau Rengat yang kini masih melakukan proses pencarian. Faris Yarbo melaporkan.
3: Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di Pasar Asem Rowo Surabaya pada Senin 3 Agustus 2026. Sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil, kecuali minyak goreng subsidi minyak kita. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
7: Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di Pasar Asem Rowo Surabaya, sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil kecuali minyak goreng subsidi minyak kita. Siti Rohma, salah satu pedagang di Pasar Asem Rowo, mengakui jika harga sayur melonjak seperti mentimun dan wortel, kenaikan harganya mencapai 2 kali lipat sedangkan cabai relatif stabil.
8: Cabai, timun yang mahal 20, biasanya berapa sih? Biasanya 10.000, sekarang 20.
7: Pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga sayur mayur ini, salah satunya dikeluhkan Bu Ati, warga Asem Rowo, yang juga menggerutu dengan semakin melonjaknya sayur tersebut.
8: Yang naik itu timun, terus lombok, terus kayak sayur-sayuran wortel, kentang, kayak kubis-kubis gitu. Yang buat sayur sop itu loh, itu naik semua.
7: Mendengar keluhan warga, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono langsung turun mengecek harga. Ia sempat geram dengan kelangkaan minyak kita di pasar ini, terlebih harga kepada konsumen mencapai Rp23.000 per liter.
9: Minyak kita sulit didapat di ini, Jadi ini tugas daripada Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan untuk segera mendorong minyak kita ada di Surabaya dengan harga yang sesuai dengan harga yang sebenarnya, yaitu 15.700. Minyak kita disubsidi oleh negara, disubsidi oleh negara. Itu menggunakan uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh harganya sampai mencapai tadi 22.000 ya, 22.000, ada 21.000.
7: Pada kesempatan tersebut, Bambang Haryo juga menyoroti infrastruktur toilet sebagai penunjang kenyamanan pasar dan juga memberi bantuan 3 alat pemadam api ringan atau APAR untuk mitigasi bencana kebakaran. Andi Hasana melaporkan.
3: Dunia cyber yang terus berkembang pesat saat ini menuntut peningkatan proteksi data pribadi, organisasi maupun perusahaan. Farida Kusnia melaporkan.
10: Data pribadi, organisasi maupun perusahaan perlu mendapatkan proteksi. Hal ini disampaikan manajer konsultan teknis keamanan Sangfor Indonesia Security, Muhammad Mahdi, usai memberikan edukasi dalam seminar Cyberfest di Universitas Hayamuruk UHW Perbana Surabaya. Muhammad Mahdi mengatakan pentingnya proteksi data yang menyangkut rahasia perusahaan maupun data pribadi agar tidak disalahgunakan.
11: Karena mungkin kalau di sisi organisasi atau perusahaan nih, mungkin data itu menyimpan data-data konfidensial yang menyangkut rahasia perusahaan mereka. Entah itu paten ataupun mungkin kalau di manufaktur ini contohnya, mungkin itu mereka punya data desain terhadap produk mereka ataupun data-data customer mereka, pengguna-pengguna mereka yang itu bersifat konfidensial ataupun rahasia. Jadi itulah mengapa kenapa mungkin data baik itu organisasi ataupun kalau kita sebagai pribadi, ya data pribadi kita kayak contohnya kayak KTP dan lain sebagainya perlu kita jaga. Kenapa? Mungkin kalau dari sisi data pribadi nih, KTP mungkin bisa dimanfaatkan, kalau data itu bocor bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam kriminal, ya.
10: Sementara itu, alumni program studi Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Desain UHW Perbana Surabaya, sekaligus analis keamanan ITSEC Indonesia, M. Zainuddin, mengatakan perlindungan data suatu organisasi merupakan bagian dari pelayanan untuk konsumen juga.
12: Dari sisi pemerintahan juga sudah mendukung dari keamanan data privasi tersebut, dari sudah diterbitkan juga terkait undang-undangnya, lalu untuk dari sisi organisasi maupun kesadaran diri sendiri itu juga cukup penting, karena melindungi suatu organisasi itu bagian dari untuk melayani konsumen juga.
10: Seminar Cyberfest menarik minat peserta umum maupun mahasiswa-mahasiswi dari kampus lainnya, baik dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya maupun Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ikut serta dalam sesi tanya-jawab di seminar ini. Farida Usnia melaporkan.
3: Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah, zero waste menjadi cuan. Laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
13: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kapayang Diri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah, dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
14: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, ala sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
13: Seberapa besar?
14: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
13: menukarkan.
14: Ya, dapat 100 lebih.
13: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kapayang Diri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kapayang Diri, M. Zaini, menambahkan ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
15: Hari ini total masyarakat yang mendaftar untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda. Dan alhamdulillah banyak.
13: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah

0: Kabupaten Sidoarjo menggelar razia serentak pemberantasan minuman keras atau miras ilegal di 18 kecamatan. Januar Fahmi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar razia serentak pemberantasan minuman keras atau miras ilegal di 18 kecamatan. Operasi yang melibatkan Furkopimda, Furkokimka, dan seluruh camat itu berhasil menyita 1.000 botol miras lebih dari sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penjualan ilegal. Sebanyak 851 botol ditemukan di sebuah ruko berkedok toko vape di kawasan Graha Kota, sedangkan 845 botol lainnya diamankan dari berbagai kecamatan. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan razia serentak menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menekan peredaran miras.
2: Banyak mestinya kita pengumuman izinnya distributor ya. Kalau distributor adalah menyiapkan gudang, bukan edaran seperti ini. Kalau seperti ini yang jelas tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan ya. Karena kalau seperti ini adalah perda yang dikeluarkan oleh bupati. Nah, ini tidak ada izinnya. Izinnya disebutkan berarti menyalahi regulasi dan nilai aturan ya. Kalau dalam waktu 3 hari, 4 hari masih buka, minuman akan kita bahas semuanya. Kemudian kita peringatkan pemilik, kok nanti kita waktu kasih 3 hari, ternyata dia tidak mau tutup, minuman akan kita bahas.
1: Selain mengungkap gudang penyimpanan, petugas juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha oleh distributor yang diduga menjadi miras secara eceran melalui aplikasi daring. Praktik tersebut akan ditindak sesuai ketentuan. Pemkab Sidoarjo memastikan operasi serupa akan terus digelar secara berkala serta mengajak masyarakat melaporkan aktivitas serupa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, kendati waktu recovery singkat, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
4: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
5: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
4: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal.
6: Because the other teams like Arema,
4: Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Persela Lamongan adakan laga internal, pelatih Bima Sakti pantau fisik dan taktik, serta adaptasi atmosfer pertandingan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
7: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti pantau kondisi fisik, kemampuan individu, hingga penerapan taktikal setelah menjalani masa jeda kompetisi selama kurang lebih 3 bulan lewat laga internal di Stadion Surajaya. Coach Bima Sapana kerapnya mengatakan, pertandingan internal sengaja digelar untuk melihat sejauh mana kesiapan para pemain ketika kembali berada dalam atmosfer pertandingan. Menurut Bima, laga internal juga dimanfaatkan untuk melihat proses adaptasi pemain anyar dengan para pemain yang lebih senior. Hal itu dinilai penting mengingat Persela kini tengah membangun komposisi tim untuk menghadapi musim kompetisi baru.
8: Semakin

0: sebenarnya saya pengen lihat gimana kemampuan mereka individual maupun tim, kemudian bagaimana taktikal mereka, kemudian saya melihat attitude mereka juga di dalam lapangan, bagaimana mereka bisa beradaptasi, kemudian tidak canggung dengan pemain-pemain yang senior.
1: Tim pelatih juga masih memiliki waktu untuk mematangkan aspek fisik, taktikal, serta membangun chemistry antar pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Valin Reki melaporkan.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
3: Terima kasih Fresti. Pendengar dan juga pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan.

0: Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di Sumenep sore ini. Ya, pendengar, bicara soal salah satu buah yang sangat populer, yakni semangka, di mana semangka ini merupakan salah satu buah yang paling banyak digemari masyarakat karena rasanya yang manis dan juga kandungan airnya yang tinggi. Selain menyegarkan, buah ini juga memiliki berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh. Saya kutip dari rri.co.id, pendengar, salah seorang warga desa Kalianget, Kabupaten Sumenep, Mas Sudra, mengatakan bahwa semangka menjadi pilihan buah untuk dikonsumsi sehari-hari, terutama saat cuaca panas seperti akhir-akhir ini. Menurutnya, selain menyegarkan, semangka juga dipercaya membantu menjaga kesehatan tubuh, ya. Dan semangka ini memiliki atau mengandung banyak air sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, di mana buah ini juga kaya akan vitamin dan baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Dan selain membantu mencegah dehidrasi, semangka juga mengandung vitamin A, vitamin C, kalium, serta antioksidan seperti likopen yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, pendengar, kesehatan kulit dan juga kesehatan jantung. Dan kandungan seratnya ini juga membantu melancarkan pencernaan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.

segenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RR Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan AI Hive Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji truth scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan atau phishing.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Membaca merupakan salah satu tuntutan dalam kehidupan masyarakat modern seperti saat ini. Dengan membaca, kita sebagai manusia yang ingin mengembangkan potensi yang kita miliki akan dapat menambah wawasan serta pengalaman baru di bidang teknologi maupun berbagai hal yang sedang berkembang. Dengan membaca pula, kita akan memahami dan mengerti informasi seluruh isi bacaan. Kemampuan memahami informasi dari seluruh isi bacaan merupakan gambaran daya nalar pembaca setelah seluruh isi teks ditelaah. Dari gambaran tersebut, sebagai pendidik tentunya sangatlah perlu untuk menyusun instrumen yang relevan atau sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan, yaitu berupa pemahaman terhadap informasi seluruh isi bacaan yang telah dibacanya dan mengerti tujuan apa yang diharapkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Islam datang di Sulawesi, terutama bagian selatan sejak abad ke-15 Masehi. Para pedagang Muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera banyak berdatangan di kawasan ini. Khusus Sulawesi Selatan, Islam datang agak terlambat jika dibandingkan daerah-daerah lainnya di Nusantara, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Lawu, Gowa, dan Talo, sebagai cikal bakal wilayah tempat masuknya Islam, dikenal sebagai kerajaan besar yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Setelah kedatangan Islam, terjadilah proses penyebarannya, salah satunya di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi Selatan antara lain Luwu, Gowa Talo, Bone, Sopeng, dan Wajo. Dan di Sulawesi Tenggara, Kerajaan Konawe. Berikut ini 3 kerajaan Islam.

pertama, Kerajaan Goa Talo. Secara resmi, kedua raja dari Goa dan Talo memeluk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kerajaan Goa Talo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Sejak itu, Goa meluaskan politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga masuk Islam dan tunduk di bawah kekuasaannya. Meski Goa Talo sudah Islam, pada masa pemerintahan raja-raja Goa selanjutnya, mereka tetap berhubungan baik dengan Portugis yang beragama Kristen Katolik. Contohnya masa Sultan Goa Muhammad Said pada 14 Juni 1639 sampai 16 November 1653 dan masa putranya Sultan Hasanuddin 16 November 1639 sampai 29 Agustus 1669. Yang kedua, Kerajaan Bone. Islamisasi di Bone tidak terlepas dari Islamisasi Kerajaan Goa. Sultan Alauddin melakukan penyebaran Islam secara damai. Pertama-tama ia melakukan dakwah Islam terhadap kerajaan-kerajaan tetangga. Islam masuk di Bone pada masa La Tenri Rua sebagai Raja Bone ke-11 pada 1611 Masehi. Dan ia hanya berkuasa selama 3 bulan saja, sebab ia menerima Islam sebagai agamanya, padahal Dewan Adat Ade Pitue bersama rakyat menolak ajaran tersebut. Perlu diketahui, sebelum Sultan Adam Matindore Ribantai atau La Tenri Rua memeluk Islam, sudah ada rakyat Bone yang telah berislam. Bahkan raja sebelumnya, We Tenri Tupu, karena mendengar Si Denren telah memeluk Islam, ia pun tertarik belajar dan wafan di sana. Sehingga ia digelari Matin Roe Ri Si Denren. Yang ketiga, Kerajaan Konawe. Masuk dan berkembangnya Islam di kerajaan ini merupakan bagian dari proses perkembangan agama Islam di Sulawesi Tenggara khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Islam masuk di Kerajaan Konawe pada abad ke-18 yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bugis. Namun diduga jauh sebelumnya telah masuk pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bone, akan tetapi Islam belum diterima secara resmi. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan selalu Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Dan jelang dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Bani Israel ayat 11 dibacakan Qori Safrianto. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.

الله أكبر الله

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT. Kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran bagian di Sumenep ini menjadi penopang betul gitu loh ya, karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia suara peringat Tora Kiper Kaper dalam Pesa Matura. Kalesan Ari Samangken Senin tanggal telok bulan Agustus tahun 2016. Asarang Pedan Kolo Amat Waris se peringat Tora Kiper selekong palo saat mangken Enggi Kadinto Kaper sesapesan. Pemerintah Kabupaten Sumenep narget satu je persyaratan administrasi keangkui apa di sekolahan rakyat tetap otabe permanen kotu rampung paling lambat bulan Agustus samangken. Sika dimas ampun satu je dokumen ampun enyataki lengkap tor ampun istujui sarang pemerintah pusat. Seterusnya pun proses pembangunan fisik berditeti kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Tor Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep, ABD Rahman Riyadi Adebu, saat mangkin pemerintah daerah ki dalam proses alengkapi pansaponapan persyaratan, antara pun akati surat pernyataan lokasi tak kapileng rawan sarang bencana, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang otabe PKKPR, jukan persetujuan teknis otabe PERTEK, dari sateja berkas kasebut target pedi tontas dalam bekto sabulan.
1: Untuk itu mari kita sukseskan bersama. Tidak hanya dari Pemkab yang mendorong dan juga mensukseskan program kegiatan ini, tapi juga dari masyarakat, dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat bisa mensukseskan kegiatan ini. Jadi jaminan dari sekolah SD, SMP, SMA sampai universitas, bahkan kalau lulus juga dijanjikan akan dijadikan pekerjaan. Itu kan luar biasa. Harapan kami dan mohon doanya, kita rencana akan membangun sekolah rakyat permanen di Kabupaten Sumenep. Ini dalam proses sehingga Kabupaten Sumenep bisa memiliki sekolah rakyat permanen.
0: Satrosepon menurut Rahman, lokasi anyar sepuru ia juaki kadinto tak mangki hambatan panponapan. Pita sarang lokasi sebeluna, selangkong banyak hambatan antara epon akati jalan epon, sekapileng sempit masalah pembebasan lahan, juga ki belum keluar rekomendasi kangkui, lepas lahan sabo se elindungi dari Kementerian Pertanian.

0: Kaper Satros Epon. Tujuan program makan bergizi gratis atau MBG e Kabupaten Sampang kadinto tak namong sakater aja ge nutrisi murid sekolahan namong cukan kangkui macelen tor ningkataki kabadan ekonomi e daerah engki kadinto kalabon aman fataki tenaga kerja lokal atau e daerah Epon bengse benga. Bupati Sampang Slamet Junaidi Adebu saat mangken ampun menyak masyarakat lokal seteti tenaga kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal kasebut minangka setong bukti sekadima program dari pemerintah kasebut keduan multiplier efek mongku de kesejahteraan masyarakat Sampang.
1: Harapan kita adalah perputaran tetap di Kabupaten Sampang ya atau di Bangkalan sehingga ada perambang perekonomian, ada perputaran perekonomian baru di Kabupaten Sampang. Tapi harapan kita masyarakat bisa menikmati ya.
0: Selain kadito, menurut Bupati dalam ajaga kualitas pekerjaan lapangan, Pemkab ampun nyadieki aplikasi lapor MBG. Engki kadito sareng anglibeti laman resmi sampangkapgo.id. Lapor MBG saengke sateja laporan dari masyarakat pedi langsung masuk de Satgas tor sateja OPD seta masuk delemah.

0: Kaper Se Pongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang berditeros memakuat strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sareng anglebe di pansamurapan program lintas sektor asisten situng bidang pemerintahan tor kesejahteraan rakyat Setdakap Sampang Sudarmanta Adebu. Sikak dima kesejahteraan masyarakat teti syarat utama dalam kesuksesan pembangunan sebab ada sareki data Pemkab Sampang indeks kesehatan masyarakat saat mangken beda eurutan kaping 2 sama tura sabatara indeks pendidikan tor IPM saat mangken ki terus e tingkat aki.
1: Indeks kesehatan masyarakat untuk di wilayah Madura kita nomor 2 setelah Pamekasan. Kemudian indeks pendidikannya masih diperjuangkan, IPM-nya, tapi upaya peningkatan dan upaya tambahan-tambahan per tahun insya Allah sudah makin baik dan makin meningkat.
0: Menurut Sudarmanto, tahun samangken, Pemkab Sampang langkung Kota Pak Aki de sektor kesehatan kalaben anglebeti program UHC juga asaran kangkui nguataki sektor pendidikan infrastruktur tor pemberdayaan masyarakat selain kanito program perlindungan sosial mungkudak masyarakat miskin lansia tor masyarakat disabilitas juga pediteros elampa aki tamasok de program makan bergizi gratis seampun kalampan belung polo situng titik dari sangang polo telok titik se tantuaki. Pemirsa sekadito berkabar dalam pesan matura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki kak dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak dinto, empe, otabe pe empe. Buduk nak ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk nak embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk nak pate, engki kak dinto, rek kerek, otabe tutut. Buduk nak motak, engki kak dinto, monyong. Buduk nak koceng, sebut teki, engki kak dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto, tokotok, otabe, pete. Buduk na tere, engki kak dinto, peji. Buduk na etek, engki kak dinto, remere. Buduk na kelte, engki kak dinto, carocat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki kak dinto, centil. Buduk na rengi, engki kak dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto, kebudul. Buduk na peje, engki kak dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto, penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben, otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto kereku.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Sumenep sore ini, pendengar, saya akan hadirkan informasi yang kembali saya kutip dari rri.co.id tentang salah satu minuman rempah khas Madura yang menghangatkan tubuh dan jiwa. Ya, namanya itu adalah Poka. Nah, di tengah gempuran minuman kekinian yang berjejer di kafe-kafe modern, ada satu minuman tradisional di Madura yang tetap bertahan dan setia menghangatkan tubuh masyarakatnya dari generasi ke generasi, yaitu adalah Poka. Jadi Poka ini adalah minuman berbahan dasar rempah-rempah yang barangkali belum sepopuler wedang jahe atau bandrek ya di luar di telinga masyarakat luar Madura. Tapi bagi warga Madura, warga Sumenep khususnya ya, Poka ini adalah bagian tak terpisahkan dari keseharian. Rasanya yang hangat, pedas dan sedikit manis membuat Poka menjadi teman setia saat cuaca dingin, musim hujan atau bahkan sekedar untuk menemani obrolan santai di sore hari.

Pendengar khususnya Anda, kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi beribadah kepada-Ku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena Dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PMRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan

0: kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
1: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
2: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
4: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
3: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
5: Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
3: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
6: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
6: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh.

0: dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua, maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah masalah kekuatan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
0: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi lapangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
1: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
3: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
4: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
5: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
4: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
3: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
4: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak

0: dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
1: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
0: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
1: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
2: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
1: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini, tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya di antaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klopp, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dari 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar kongres tahunan atau kongres biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Alhamdulillah, udah dulu ya.
1: Di bola ke bawah, kau makin asyik. Di bola ke bawah, kau makin asyik.
0: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya? Ada Ustaz Eko. Oh, ngaji dulu ngaji. Yuk.
2: Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar keagamaan edisi hari ini bersama Ustadz Sumarhum, pentingnya memuliakan ulama dalam perspektif Islam.
3: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Assalamualaikum warahmatullahi sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya kita memuliakan seorang ulama, karena di zaman yang sudah persaingan tinggi, ya kan, di zaman yang sudah modern ini, di zaman di mana kita sudah banyak yang sibuk dengan masalah urusan materi, individualistis kan ya, materialistis, kesenjangan sosial dan sebagainya, sehingga kita seakan-akan sudah semuanya ini menghambat, bahkan menjadi penghalang dari perjalanan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepedulian kita kepada sesamanya, sesama manusia, karena orientasinya kita rata-rata ini pada saat ini adalah material oriented. Dia orientasinya uang, orientasinya materi, kan ya, sehingga sudah melupakan esensi tujuan hidup kita itu illa liya'budu. Terkhusus kajian-kajian ini yang mengakibatkan semua itu adalah kita terobos, kan ya, kita langgar semua, karena yang pertama jelas sudah kerapuhan iman tauhid kita. Yang kedua, dangkalnya pengetahuan kita karena sudah jauh kepada ulama. Sehingga Rasulullah menegaskan fungsi dan kedudukan ulama itu adalah adalah dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan ini setelah terutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah itu bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris, penerus perjuangan baginda Rasulullah. Setelah Rasulullah, maka keilmuan itu akan terus memberikan otoritas Rasulullah itu kepada ulama warasatul anbiya sebagai pewaris pelanjut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu,

0: menuntun umat ke arah kebaikan, kepada jalan kebaikan, dan sebagai penunjuk jalan, mana yang hak, mana yang batil, yang mampu memberikan pencerahan untuk membimbing, mengarahkan kita sebagai agar kita tidak sesat, tidak dolal. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah itu bersabda, laulal ulama lakana nas misal bahaim. Jadi seandainya tidak ada para ulama, para masyayikh, kalau ini saya dianggap sebagai para kiai, maka keniscaya lakana nas misal bahaim. Jadi kehidupan kita tidak upaya seperti binatang, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Nauzubillah min dzalik. Ini sebenarnya apa namanya, pentingnya ulama dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah itu nggak tanggung-tanggung memposisikan ulama itu sebagai wakil manzam alimah misalnya. Jadi barang siapa yang suan kita ini, agar kita ini cintanya, menghormatinya kepada ulama tidak main-main. Kadang-kadang kita ini, mohon maaf, kadang-kadang kita tidak apa-apa, tidak mau bahkan meremehkan para ulama. Sehingga kehidupan kita kalau sudah jauh dari ulama, tunggulah tanggal main. Allah langsung, Rasulullah langsung memberikan penegasan. Mislal bahaib, seperti binatang ternak, seperti binatang buas kita itu kalau tidak ada para ulama. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Waman jalasa aliman faka annama jalasani. Waman jalasani fid dunya ajlasahu Allah yaumil qiyamah fil jannah. Itu. Jadi kalau kita bermusyafahah dengan para ulama, duduk bareng-bareng ulama, maka seolah-olah dia adalah berjabatan tangan dengan aku. Duduk dengan para ulama seolah-olah dia adalah duduk bersama aku. Barang siapa yang kita bertamu, suan, duduk dengan aku, dengan ulama, ya sama dengan aku. Maka Allah akan mendudukkan posisinya dia bersama aku di surganya Allah. Nah ini,
1: ya.
0: Jadi marilah kita sebagai umat Islam, saat ini masih karena gersang keilmuan kita, karena jauh dari para ulama. Sehingga kehidupan kita banyak yang tersesat. Orientasinya orang tua kita ini, yang digodok kepada anak itu masalah rata-rata, mohon maaf kan ya, bukan menyepilihkan pengetahuan sains dan teknologi, sehingga rata-rata seperti itu. Yang orientasinya bagaimana masa depannya, ekonominya, pekerjaannya, sementara pengetahuan batiniahnya, pengetahuan agamanya, mohon maaf, kadang-kadang nol. Ini sebenarnya pentingnya kita bagaimana dekat bersama ulama, menghormati para ulama, yang tujuannya untuk sebenarnya agar teman kita dalam melaksanakan tugas hidup ini terarah.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 kami hadirkan Lintas Informasi Pendengar. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pamekasan mulai mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Satu tangki air berkapasitas 15.000 liter dikerahkan untuk membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh mengatakan penyaluran berdasarkan asesmen lapangan serta permohonan dari pemerintah desa yang mengalami kesulitan air bersih. Menurut Hairul, pendistribusian air bersih itu sudah dilaksanakan dalam sepekan terakhir. Ia menyebut sementara ini pendistribusian air bersih difokuskan ke sejumlah desa di Kecamatan Telanakan dan Pademau. Selain menyalurkan bantuan air bersih, petugas dari PMI Pamekasan juga mengedukasi masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau. Pendengar, Timnas Voli Putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama C5 Putri 2026. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Skuad Merah Putih merebut set kedua, ketiga dan keempat dengan skor 25-19, 25-22 dan 25-16. Pertandingan berlangsung di Dong An Gymnasium Hanoi Vietnam. Indonesia dan Filipina sama-sama memasuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia Luciana Tarore menyampaikan motivasi pemain menjelang putaran kedua kompetisi. Kemenangan tersebut menjadi respon setelah Indonesia menelan 2 kekalahan pada pertandingan sebelumnya.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy!
0: Dasar gendut.

0: Gila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca

0: pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
0: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
0: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
1: Iya, ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya. Kota besar, punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu, ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur, ya. Tidak ada Dila di samping Ayah. Bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya, ya, Ayah.
3: Oke, hati-hati, ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu nggak?
0: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
0: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita? Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka?
0: Deal! Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar mau

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Kamu saya kali.

0: tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di medsos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Tolong, tolong, hentikanlah, hentikanlah.
1: Hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi dengan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar, dan kita akan sedikit kupas tentang komunitas berkuda dan semangat menjaga tradisi. Iya, dalam tradisi Islam, berkuda ini bukan hanya sekedar aktivitas olahraga atau hobi ya. Karena sejak zaman dahulu pendengar, berkuda memiliki tempat yang istimewa karena berkaitan dengan ketangkasan, keberanian, dan kesiapan fisik seorang muslim. Dalam Al-Quran, kuda disebut sebagai salah satu makhluk yang memiliki nilai penting. Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 8 bahwa kuda, bagal, dan keledai diciptakan sebagai kendaraan sekaligus perhiasan bagi manusia. Ayat ini mendengar menunjukkan bahwa memanfaatkan kuda merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam selama digunakan dengan cara yang baik. Rasulullah juga menganjurkan umatnya mempelajari beberapa keterampilan fisik, termasuk berkuda. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi mendorong umat Islam untuk melatih kemampuan memanah, berenang, dan berkuda. Ketiga keterampilan ini mendengar pada masa itu menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan fisik dan kesiapsiagaan umat. Nah, untuk itu di Ngobras malam ini, saya akan mengenalkan lebih dekat sebuah komunitas yang mungkin jarang ya kita temui di perkotaan, tetapi memiliki nilai budaya, olahraga, serta kecintaan pada alam. Ya, kita akan membahas tentang komunitas berkuda. Jadi pastikan Anda terus di Pro1 lewat Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, berkuda bukan sekedar aktivitas mendongangi kuda. Bagi banyak orang, berkuda adalah perpaduan antara olahraga, seni, dan kedekatan dengan hewan. Di berbagai daerah di Indonesia, komunitas berkuda ini mulai tumbuh sebagai wadah bagi para pecinta kuda untuk berkumpul, berlatih, serta menjaga tradisi berkuda yang telah ada sejak lama. Pordasi atau Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia ini merupakan induk organisasi yang menaungi olahraga berkuda, termasuk pacuan, equestrian, dan berkuda memanah. Komunitas berkuda ini biasanya terdiri dari berbagai kalangan. Ada yang bergabung karena hobi, ada yang ingin berolahraga, bahkan ada pula yang tertarik mempelajari teknik berkuda secara profesional. Dalam komunitas ini, pendengar, para anggota saling berbagi pengetahuan mulai dari cara merawat kuda, kemudian teknik menunggang yang benar, hingga memahami karakter setiap kuda. Nah, selain itu pendengar, kegiatan komunitas berkuda tidak hanya latihan rutin. Mereka juga sering mengadakan kegiatan biasanya seperti latihan bersama gitu ya, kemudian pertunjukan berkuda, hingga edukasi kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih mengenal dunia berkuda dan memahami bahwa kuda juga membutuhkan perawatan serta perhatian yang baik. Menariknya pendengar, berkuda juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Aktivitas ini melatih keseimbangan tubuh, memperkuat otot inti, serta meningkatkan konsentrasi. Dan tak hanya itu pendengar, interaksi dengan kuda juga dipercaya dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Ya, di beberapa daerah komunitas berkuda juga turut melestarikan tradisi lokal. Misalnya dalam acara budaya, festival daerah, atau pawai yang menampilkan kuda sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat. Kehadiran komunitas ini menjadi salah satu cara menjaga agar tradisi tersebut tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Melalui komunitas berkuda, pendengar, kita belajar bahwa sebuah hobi bisa menjadi sarana membangun persahabatan, menjaga kesehatan, sekaligus melestarikan budaya. Semoga semakin banyak generasi muda yang tertarik mengenal dunia berkuda dan ikut menjaga keberadaan komunitas ini.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras masih terus menemani Anda mendengar tentang komunitas berkuda dan semangat menjaga tradisi. Iya, selain sebagai olahraga, ternyata berkuda dalam Islam itu juga memiliki nilai ibadah ya, jika diniatkan untuk hal yang baik. Misalnya untuk menjaga kesehatan, melatih keberanian, atau mempersiapkan diri dalam membela kebenaran. Bahkan mendengar dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa memelihara kuda untuk tujuan kebaikan dapat mendatangkan pahala. Namun mendengar, Islam juga memberikan batasan nih dalam memperlakukan hewan, termasuk kuda. Seorang muslim dilarang menyiksa atau memperlakukan hewan secara kasar. Rasulullah mengajarkan agar hewan diberi makan yang cukup, tidak dipaksa bekerja melebihi kemampuannya, serta diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Etika lain pendengar yang di

0: aktif di sekitar kita. Terima kasih juga ya, terus mendengarkan. Sampai jumpa di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu, satu jam ke depan akan menemani malam Anda. Dan sudah beberapa tembang lagu sudah mengawali perjumpaan kita di pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya ucapkan selamat malam. Dan saya akan juga tunggu informasinya di 3 jalur lain telepon, di 0811334501 atau di 665396, di 662317. Langsung saja berinfon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Asik.
0: Iya. Kalau ada passwordnya di belakangnya ngomong asik, yang pastinya tidak asing lagi, siapakah
1: iya
0: dia?
1: Iya dong.
0: Kalau bukan Evi.
1: Siapakah aku?
0: Evi yang dari kawasan Lenteng punya.
1: Iya betul Mas Halili.
0: Betul.
1: Iya.
0: Apa kabar Evi?
1: Alhamdulillah. Seperti biasa.
0: Oh seperti biasa. Tak kira seperti mati lampu.
1: Enggak.
0: Sayang. Bukan ya.
1: Seperti biasa.
0: Oh seperti biasa.
1: Tenggorokannya lagi agak di mana gitu.
0: Siapa sampean?
1: Iya.
0: Iya sama. Cuma, ini juga lagi kita, ini.
1: Masih ada.
0: Oh masih ada.
1: Tapi alhamdulillah yang lainnya baik-baik saja.
0: Oh baik-baik saja.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan selalu baik gitu ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke. Okay.
1: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Salah Jurusan. Terus ada.
1: Ini selalu batu ini Mas.
0: Singkong dan Keju.
1: Terus
0: ada lagi Pasrah.
1: Ya pasrah aja ya.
0: Kau bilang cinta padaku.
1: Iya, yang itu kau bilang cinta padaku itu.
0: Kau bilang cinta padaku Singkong dan Keju.
1: Oh iya, enggak apa-apa, itu lupa saya.
0: Bukan pasrah. Bukan pasrah. Oke. Gimana salamnya buat siapa?
1: Salamnya. Buat Mas Halili, selamat bertugas. Okay. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor, ada Ewa Surayeng, ada Pak Nur Kemala, terus juga ada Farid, ada Pak Ketua, terus juga ada Pak Sijennya.
0: Iya, terus?
1: Ada Panjika, ada itu.
0: Ada siapa?
1: Ada Cempaka Ayu.
0: Oh, Cempaka.
1: Ada juga Om Boang.
0: Om Boang.
1: Terus Mahesa Jenar. Terus juga itu Abah Halim, Pak Kasmono.
0: Iya.
1: Terus juga Mbak Siti Aisyah.
0: Okay.
1: Dan banyak lagi yang lainnya.
0: Hei. Oke.
1: Ya, lagunya dibikin buat yang ada di HP ya. Nasi dan keju ya. Apa?
0: Singkong dan keju.
1: Singkong dan keju.
0: Siap, siap.
1: Ya, makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Oke. Ada Faruk dari kawasan Sarongki, Culu.
2: Amin. Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Wa syukurillah.
0: Wa ni'matillah.
2: Wa ni'matillah.
0: Wa la hawla.
2: Wa la hawla.
0: Wa la quwata
2: illa billahil aliyyil azim.
0: Amma ba'du.
2: Amma ba'du. Ereken.
0: Baru.
2: Aduh. Ya,
0: kenapa? Batuk juga.
2: Iya.
0: Nah. Iya, lagi bersin-bersin, batuk juga berarti.
2: Mungkin kena ini, nah. Kena angin malam.
0: Iya, angin. Kabarkan salamku, sampaikan salamku. Iya.
2: Dan kabarkan.
0: Hah?
2: Ya, lagunya ada apa?
0: Lagunya ada salah jurusan. Ada Aduh. Singkong dan keju dan juga pasrah.
2: Salah jurusan ya?
0: Salah jurusan aja.
2: Ya. Entar saya penasaran itu salah jurusan.
0: Entar
2: yang nyanyi itu siapa? Cowok?
0: Riff.
2: Cewek?
0: Riff.
2: Apa Riff itu?
0: Enggak tahu, Riff pokoknya Riff.
2: Cowok atau cewek?
0: Ya nanti lah dengerin aja.
2: Ya itu aja ya. Karena kalau menurut Riff itu saya kayaknya bukan nama orang tuh.
0: Bukan. Nama siapa mas?
2: Nama sepur.
0: Oke.
2: Ya itu aja. Siap. Cewek maupun cowok yang penting.
0: Yang penting salah jurusan.
2: Ya salah jurusan ya, makanya disuruh ke barat ke timur ya salah.
0: Iya benar.
2: Ya lagu itu untuk yang punya salah jurusan ya. Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama anak istri di rumah.
0: Amin.
2: Barusan ada SD Tun ya, yang makasih atas tidak jenggolnya.
0: Oh, makasih atas tidak menyenggolnya, tidak ingatnya, gitu maksudnya.
2: Iya. Sering dilupain terus, memang.
0: Sudahlah, nggak apa-apa, sabar aja.
2: Ada Ica juga di situ.
0: Orang sabar banyak ayamnya.
2: Ada.
0: Hah?
2: Itu mereka beli rokok.
0: Oh gitu. Enggak disisain. Tinggal dua.
2: Tinggal dua.
0: Nanti napa buduk boleh.
2: Terus di Gandeng ada Mas Jeki, ada Winda, Wanda, Sukron, juga ada Abah Halim, ada Mas Wawan. Abah Suni, juga Riki Anggara, dan juga ada Bu Fathor, Mama Susono, Anok Susana, juga ada Mbak Irma, Mbak Cem, Mbak Cem, bukan Mbak Cem ya, Mbak Cem,
0: bukan Mbak Cem, bukan
2: Mbak Cem,
0: Mbak Cempaka maksudnya gitu,
2: iya Mbak Cempaka, iya Mbak Cem. Juga ada Pak Ketua, ada Asep, ada Mas Dewa, ada kesemuanya ya.
0: Siap.
2: Kalau tidak ketiduran nanti bisa masuk kembali, mudah-mudahan
0: ditunggu.
2: Masuk di acara Kenting
0: Madura.
2: Madura.
0: Okay. Siap.
2: Makasih waktunya ya,
0: yo,
2: Bang Halil.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk, ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, kok enggak ngomong. Selamat malam, assalamualaikum. Siap. Bisa dicoba kembali. Di belakangnya Faruk, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori kenangan masa lalu.
0: Iya, fan baru masuk.
3: Ya.
0: Jeki Asmara.
3: Betul sekali.
0: Dari kawasan Gandeng.
3: Iya, gimana? Penyataan ya, Mas Jali?
0: Alhamdulillah sehat. tenggorokannya yang enggak sehat.
3: Iya, Mi. Memang sekarang musimnya ini, Jali.
0: Musim.
3: Iya.
0: Benar kata Sambi.
3: Kepala juga ini agak gimana gitu, Jali.
0: Iya, kepala saya puyeng dari kemarin kurang lebih 5 harian.
3: Iya, memang.
0: Yang kepalanya sudah mendingan, suaranya menghilang.
3: Iya, saya ini, baru sembuh, Jali, dari hal-hal yang seperti itu, Jali.
0: Iya, makanya kemarin saya enggak nyanyi, karena suaranya habis.
3: Iya.
0: Kalau kemarin itu, kalau kemarin pasti paksakan nyanyi, takut tambah habis suaranya.
3: Iya, siapa yang mau siaran malam ini kan begitu,
0: iya,
3: kan?
0: Iya, terpaksa siaran kayak orang apa gitu, Allah bawa gitu nanti pas.
3: Enggak enak
0: ya.
3: Terak-terak kayak
0: ya, gitu, ya kita doain sama-sama untuk kesemuanya.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh.
3: Ya,
0: yang sakit tenggorokan.
3: Ya.
0: Amin, sama-sama.
3: Lagunya ikutan ada apa ini, Jali?
0: Salah jurusan singkong dan keju dan juga pasrah.
3: Oh, yang pasrah aja, Jali.
0: Yang pasrah.
3: Iya.
0: Pasrah kau diambil.
3: Enggak.
0: Hah?
3: Cuma lagu.
0: Maksudnya diambil di sana.
3: Iya, iya.
0: Iya, pasrah kau dipinang.
3: Oh iya,
0: iya. Pasrah kau diambil di Pinang buat seorang putri kayangan.
3: Waduh, hebat.
0: Iya, untuk menjadi seorang imam.
3: Iya.
0: Iya, harus pasrah.
3: Iya, harus itu.
0: Iya, nanti kalau kamu sudah menyatu sama si dia, pastinya kamu harus pasrah, ninggalin segalanya.
3: Segalanya.
0: Ninggalin saudara, ninggalin ponakan, ninggalin orang
3: ya,
0: tua.
3: Semuanya ya.
0: Iya.
3: Iya betul. Ya, kalau kabar di sini alhamdulillah ini udah mulai jadi orang apa tembakau.
0: Oh, masak teko. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan laku ya. Apa ya, laku tinggi itulah harganya.
3: Ya, soalnya ini kan yang dagang ini kakak saya sendiri nih, Jali.
0: Oh,
3: setiap tahun begitu, Jali.
0: Oh gitu ya.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan banyak ininya lah, banyak bertenah.
3: Ya, amin. Soalnya kan mendatangkan tembakau dari luar ini, Jali.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Dari
3: nih, itu, Jali.
0: Dari luar Sumenep.
3: Enggak, dari Sumenep.
0: Juga tak kirain nengkek pokok dari Mekasan atau Penggalan atau Cubeh gitu.
3: Kalau dulu kan waktu saya kecil itu dari Sampang, Jali, kan.
0: Oh, dari Sampang. Sekarang tetap dari Sumenep gitu ya.
3: Iya, seputaran Sumenep aja sekarang.
0: Oh, gitu. Oke.
3: Iya. Ini salamnya ya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
3: Yang pertama untuk Jalinya berikut. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan.
0: Ya, amin ya rabbal alamin.
3: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi besok jam 5 ya.
0: Hah?
3: Jam 5. Kirain mau ngawali lagi
0: besok. Kalau besok jam 5 berarti saya ini harus bermalam di sini. Enggak boleh pulang.
3: Yang enggak kan bisa berangkat jam 4 kali.
0: Jam 4. Iya, pulangnya dari sini, saya nyampenya ke rumah nanti hampir jam 1.
3: Iya ya kan, enggak boleh, enggak berani, enggak mungkin pas pulang ke tempat tutup itu, Jali.
0: Iya, jam 12 saya mungkin enggak kemungkinan pulang. Nunggu dulu bentar wis pulang. Mampir dulu atau makan atau apa gitu kalau lapar. Nanti jam 1 itu baru nyampe rumah.
3: Tengah 2 baru tidur ya.
0: Ah, iya mun ngide.
3: Kadang-kadang lik bali ono pulang
0: itu, Jali. Ah, jerian.
3: Abis itu rumah. Ya, salamnya ya lanjut ya, kan.
0: Oke, siap.
3: Ada Mas Faruk barusan ya. Ada Evi, ada Syukron Wanda.
0: Ya.
3: Ada Bupat Hor, Bacem Baca. Mas Dewa Suroyong, Mas Dewa Suraying. Bersama Mas Riki Anggara, Dewi, Mbak Irma, Iki.
0: Ya.
3: Bersama Faruk Das-Des-Dos ya, yang di Bangkalan sana.
0: Oh, Das-Des-Dos.
3: Jadi rupa sekarang kan biasanya Dendos, Das-Des-Dos.
0: Oh, gitu, ya. Tak kira yang dirubah Faruk Alodus gitu.
3: Ada Mbak Yuni.
0: Ada
3: Mas Jeprianto.
0: Ya. Yeah.
3: Ada Sahben di Sampang. Semuanya kerjanya dulu ya.
0: Oke.
3: Sisanya insya Allah nanti di acara ginding-ginding.
0: Nah, ditunggu.
3: Insya Allah. Abah Sunni. Ini kalau Abah Sunni nggak boleh lupa sama Mas Putra Setia ini, Jali. Takut ngamuk. Ayo, Bah, gabungan, Bah. Lama nggak dengar suaranya, Bah.
0: Masuk, Bah.
3: Ya, lagunya Jali, ya.
0: Ya.
3: Spesial buat orang yang ada di pemakaian sana. Ya. Kalau bisa ditunggu juga.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih, ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jeki ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Selamat siang, Ma.
0: Malam bulan purnama, bermandikan cahaya.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Makanya saya nyanyi malam rembulan, karena sekarang ini pada bulan nunar.
4: Saya tak jawab salam.
0: Sanying ranying nggak langsung ngucap selamat siang tak kerjot kau saya. Allahu Akbar. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori kita kenang masa lalu.
0: Alhamdulillah. Ada tamu ternyata. Siapa?
4: Ya, yang tamu yang biasa lah.
0: Oh, biasa yang dari Lekung.
4: Iya.
0: Mau ngapain?
4: Tadi kan putus ya. Saya tuh masuk. Kenapa kok putus ya?
0: Enggak tahu kok nanya sama saya. Nanya sama sinyal. Nyal-nyal gitu. Nanya sama sinyal. Nyal-nyal kenapa saya tadi kok diputus sinyal gitu.
4: Iya.
0: Iya, mungkin nanti sinyalnya menjawab, "Ya, karena HP kamu jelek gitu."
4: Iya. Iya, aku sudah punya enggak punya HP yang bagus itu sinyal.
0: Oh, ya.
4: Ya, kabar gimana, Kak?
0: Ya, alhamdulillah. Sehat ya. Walafiat, cuman suaranya yang serak-serak kayak gini.
4: Iya, semoga cepat sembuh lah, Kak.
0: Amin.
4: Biar apa ya, bagus lagi nanti kalau nyanyi.
0: Iya dong.
4: Kemarin aku lagunya dikasih yang cowok.
0: Iya, maaf lupa ya.
4: Ya Allah.
0: Kenapa?
4: Saya bilang.
0: Kenapa
4: saya
0: sampean bilang ngomong?
4: Asal aja kali ini.
0: Enggak. Saya enggak fokus kemarin ya, karena suaranya kan kayak gitu.
4: Iya.
0: Lagi pusing, ya Allah, lagi pusing lagi. Kenapa sampean ngomong? Asalkan sampean ngomong pasti dirubah sama saya. Saya tahu.
4: Ayo langsung putus loh. Anu, kali ini ya, apa ya? Sinyalnya di sini tolalit. Tolalit katanya.
0: Pas saya tahu itu sampean putus, saya lihat. Masyaallah, ini ada cowok, kata saya gitu. Makanya saya itu gimana ya dengarnya itu.
4: Ini mau masuk lagi. Masuk lagi. Takut kasihan yang lain, Kak.
0: Oh, iya.
4: Terpaksa aku mengalah aja.
0: Oh, mengalah gitu. Bagus, alhamdulillah.
4: Iya.
0: Anak baik-baik berarti.
4: Nah, iyalah. Saya sama orang tua jangan jangan rebutan katanya. Kalau sudah masuk jangan masuk lagi katanya.
0: Iya, alhamdulillah anak baik-baik. Cup.
4: Lagunya aku dukung yang keempat nanti apa karya anak agak kali ini, ya Allah Rabbi.
0: Yang keempat Jakarta.
4: Jakarta?
0: Heeh.
4: Oh, Jakarta.
0: Iya.
4: Yang Jakarta,
0: yang kelima Himalaya. Berarti yang keenam nanti ada rame-rame. Ini pas langsung digabungin Jakarta Himalaya rame-rame.
4: Hah? Enggak serius, Kak.
0: Enggak beneran. Katanya sampai minta yang keempat. Yang keempat ini nanti. Jakarta, yang kelima Himalaya.
4: Yang tiga-tiganya itu sudah ada yang punya.
0: Sudah ya. Ya.
4: Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
4: Salam yang perdana buat Kak Lili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, sama-sama.
4: Kalau pulang hati-hati
0: ya. Siap, makasih.
4: Barusan ada Jeli Asmara Ruku.
0: Hah?
4: Ada Jeli Asmara Ruku.
0: Jeli renyah aman.
4: Sama Arindu.
0: Oh, ya nyaman. Arindu Erekan Mpek.
4: Juga ada Iim Pentol sama Paruk Pak Entos.
0: Nyaman gak kalau jalan pentol yang nganga.
4: ada Sukron Wanda, juga ada Evi, ada Abah Suno, ada Kak Riki Anggoro.
0: Abah Suno nggak ada ya?
4: Nggak ada, cuma Abah Suno yang ada.
0: Abah Suno yang ada.
4: Biar dia mendengarkan. Kalau panas masuk. Ada Kak Andri Cipta ya. Ada Bu Batori.
0: Ya.
4: Juga ada Kak Dewa Surayeng. Ada Mama Susanta.
0: Santa wak ngepul dok gue lah.
4: Buat baru Pak Entos kalau bisa masuk. Ada baru Karis Mio ya tadi pertama ya.
0: Iya, nyaman wak buat babak kan Bik Vario.
4: Salamnya buat kesemuanya ya.
0: Siap.
4: Dari Asam Beset, salamnya salam kompakan selalu. Sisanya yang semuanya di barat itu tak nanti kalau bisa di Gending-Gending Madura.
0: Ya, ditunggu.
4: Lagunya Tak Bingkis yang buat punya 788 ya. Salamnya salam bahagia selalu. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Lili.
0: Yuk, sama-sama.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Di belakangnya Irma. Oh, putus. Di belakangnya Irma, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu.
0: Yang dari Pamekasan.
5: Alhamdulillah benar.
0: Alhamdulillah ada Winda.
5: Iya.
0: Kabarnya gimana Win?
5: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Angin juga Pamekasan Win?
5: Iya, mulai dari kemarin Mas Lili.
0: Berarti para nelayan nggak melaut Win?
5: Ya kebanyakan gitu nggak melaut. Kan sekarang mahal Mas Lili.
0: Ikannya mahal. Ya karena jarang yang melaut gitu ya.
5: Ya karena sulit tangkapnya itu. Latihan kan sekarang musim angin Mas Lili, jadi
0: jarang yang melaut, tapi sebagian masih ada yang memaksakan diri gitu ya. Untuk menafkahi keluarga gitu ya.
5: Iya, iya
0: Mas. Makanya mahal. Iya karena rang-rang sentara jurung.
5: Iya. Rang-rang saya laku.
0: Iya, iya, iya.
5: Gimana punya kabar Mas Lili?
0: Ya alhamdulillah sehat wal afiat.
5: Alhamdulillah. Ya, lagu ada apa?
0: Salah Jurusan, Singkong dan Keju, dan juga Pasrah.
5: Oh, yang nomor 2 aja.
0: Oke.
5: Ya, salamnya.
0: Salamnya buat siapa?
5: Salamnya yang pertama buat Mas Lili, selamat malam dan selamat bertugas. Terus ada Bunda Yuni, ada
0: Bunda Yuni.
5: Ya, ada Pak Cempaka.
0: Ya.
5: Ya, Pak Dewi, ada Bu Batur. Ada Lima Bayi. Ada Faruk Karisma, Umar Faruk.
0: Ya.
5: Ada Pak Dewa, Abah Suni. Ada Anwar Putra Setia Sah dan Sukron Pak Wanda.
0: Ya, ya.
5: Semuanya aja.
0: Oke.
5: Tanpa
0: ada siap.
5: Iya, sempat. Orang yang ada di telepon. Selamat malam.
0: Oke, sip, mantap.
5: Makasih ya, makasih.
0: Terima kasih kembali.
5: Ya, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Winda. Ada Irma, ada Jeki Asmara, Faruk dan juga Evi yang sudah saya sapa malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selanjutnya saya akan kembali hadirkan sebuah lagu kerong dengar Anda semuanya. Ini ada lagu Salah Jurusan, Singkong dan Keju dan juga Pasrah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Beberapa tembang lagu yang sudah direquest oleh Evi Farouk, Jega Asmara, Irma Winda sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Di belakangnya Winda, saya akan sapa kembali. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu berkelana ke masa lalu.
0: Ini yang dari Tanduk ya.
1: Iya, gimana kabar Kak Halil?
0: Alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Kabar politiknya gimana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Kak.
0: Cuaca gimana di sana?
1: Ya, aman saja. Sudah normal. Dan sekarang musim memur Kak, kemarau ya.
0: Oh gitu, anginnya gimana?
1: Anginnya masih berjalan dari timur selatan Kak.
0: Oh masih dari timur selatan.
1: Iya. Iya.
0: Sehat, langsung
1: kirim salam ya.
0: Sehat semua keluarga di sana.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Ya. Salamnya ya.
0: Iya, salamnya buat siapa Anwar?
1: Yang pertama Kak Halili, selamat bertugas. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ayo Kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada siapa? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
0: ya.
2: Ini rupanya sudah ngantuk.
0: Hah? Siapa? Saya? Saya?
2: Saya?
0: Tak kira saya.
2: Masalahnya tidak mungkin dah.
0: Tidak. Sebenarnya saya enggak ngantuk, tapi suaranya ini yang melelahkan.
2: Suaranya ya iya. Memang apa ya,
0: menghabiskan tenaga ini.
2: Iya, apa namanya, serak-serak di mana gitu.
0: Yang mau ngomong ini ngoncuakinya apa bos
2: ya? Mau ngomong tuh kayak apa ya, dipaksa loh kayak.
0: Iya, serak pokoknya, berat ini ngomong.
2: Evi miskol nih ya Vi.
0: Miskol lagi. Kamu miskol Vi. Diam Vi.
2: Udah Vi, matiin Vi.
0: Matiin Vi.
2: Takut putus Vi.
0: Takut putus, nanti kalau putus terbang kemana-mana Vi.
2: Iya. Lagunya tinggal apa?
0: Lagunya Jakarta dan juga Himalaya. Digabungin aja berarti Jakarta Himalaya. Jakarta.
2: Bukan Jakarta dan Penang ya?
0: Bukan Jakarta Himalaya.
2: Tapi ada Jakarta dan Penang, Poppy Merkuri itu kan ada lagi.
0: Jakarta.
2: Apa saja yang penting bisa masuk. Cuma kita dipencet-pencet masalah ini.
0: Pencet-pencet kesana kesini, mondar-mandir gitu ya.
2: Iya.
0: Untung gak ada yang, orang lewat.
2: Yang namanya jari, aduh.
0: Mantek
2: nang. Sabar menanti.
0: Mantek nang mau anna kok.
2: Anu. Iya memang. Kok dah tidur. Tangkal lego masa lili ya.
0: Untung
2: gak. Masuk nang itu. Putus. Masuk nang satunya ada orangnya lagi tu terus.
0: Untung si cucu sudah tidur. Kalau enggak tidur ngapain kamu nek? Kok marah ini sendiri nih, untung sudah tidur.
2: Aduh, apa lagi ya? Ya itu lagunya itu saja. Salamnya Daisy. Maksudnya ada masa lalu dulu. Sudah ya selalu.
0: Amin.
2: Bersama keluarga.
0: Amin sama-sama.
2: Dan diborakan juga rezekinya.
0: Amin. Amin. Umur. Amin. Ya Rabbal Alamin sama-sama.
2: Kalau pulang hati-hati. Masa lalu.
0: Siap. Makasih.
2: Kamsia ya.
0: Kamsia.
2: Ya, Kamsia itu Cina. Terima ya, kasih.
0: Hari Kato. Iya.
2: Dari suara ini terasa. Tapi kalau saya mau kesawai. Gak ada ibu satu.
0: Iya.
2: Aduh, saya jadi ngomong. Ya sudah ada Ibu Fatsa Mama Intan, yeah. Sudah ada Rikan Gara Jadi Asmara Arimbi, ya. Ada Umbu'ang, Abah Halim, ada juga Cempaka Ayu.
0: Cempaka Ayu.
2: Iim, ya semuanya sudah, tanpa terkecuali ya, Abah Suni juga.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih, Mas Lili, ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Mbak Yuni Handayani Pamekasan dan juga ada Anwar dari kawasan Produk Barusan, ya. Inilah penelpon terakhir di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Yang belum kebagian, saya tunggu sesaat lagi dapat pukul 10 hingga pukul 11 di Gending Madura, ya. Ini ada lagu Jakarta dan juga Himalaya di Ruang Rindu, kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

gula dek katika cek palopa karama bene pukina oleh salamet kina tunya.

cedek kinak bula sangona pate medek sareka ande anak mula mun pon tikana mun pon andi anak mula tunya niko bekal noro bekal noro.

0: Tretan toro pola pabiyarsa ding gending Madura ampon alingki pola tengki depan kerennya pon setejina pabiyarsa sesalaki sepak sekek miyarsa aki se saratus situng kematlah FM RRI sebedap gending dung endung anak ampon gak biyarsa kalabun samporna los alos lemom pepon siampon manglipor data dan pabiyarsa setejina malam mangken. Langsung dimin tangki betan gola beti nyapa penelpon si pertama di dalam acara ding-ding Madura. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Waduh, lakar mantep pungku ternyata.
0: Jeki asmara.
1: Engki, kita masuk boleh nih kan ya.
0: Alhamdulillah langsung si pertama.
1: Engki, gila nengi pertengahan, mungkin alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita mengawali ini kadang tidak.
0: Mencet lakaran anu napa? Celakaran apa ngarep pakun masuk?
1: Insyaallah. Pokoknya set pengunjin aja kabar.
0: Nangki kan niat cet lakaran bimbingan.
1: Oh, mulai kila itu denti ni kan?
0: Denti denti. Reng serena pancenengan masuk dah ada malam bangken.
1: Okay.
0: Pancenengan every pelayan gending saya siap epoter saya kaping dua bimbingan gaulah.
1: Ada apaan ni kan?
0: Nekam berde gunjing miring. Le pole sepotong, kempeng otok, puspo salendro, terjukanan Gunung Mantuk, ngereng peleh.
1: Ah, mana bisi Gunung Mantuk sih, rasindin lagi nih?
0: Gunung Mantuk, beda endang, sarang tretan Juhana.
1: Kalau si, napa pun, si le pole sini ada napa?
0: Le pole sepotong, sarang tretan Hasan, sarang Rumiati.
1: Loh, gini kagak?
0: Unika.
1: Ki.
0: Oh, le pole sabuto.
1: Unika. Oh, nahan Hasan.
0: Oh, berarti kending si kapeng dua lastarina nika le pole sapotong siap. Le pole sapotong.
1: Asih.
0: Aduh, mak suarana mak berak ya.
1: Pak sabar.
0: Bakun sabar, mun tak sabar tak kiran diajem.
1: Tak kene kan mun tak kagengan dia aja mun tak meliraan.
0: Thank you, Bon.
1: Thank you, Bon. Karena pertama kantor gantung biar gigi.
0: Okay.
1: Selamat bertugas.

0: Ampun, rezeki mana lagi pelemah dengan teh sama kita paling selamat.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Kita lama kita mulu kila pada bak pangeran buka bugi.
1: Nah, kal.
0: Bukan kila ke.
1: Entah ke pak bi gulem bian.
0: Anapa ya?
1: Rengi ningka ke konjon ni long.
0: Mana? Nopi kau leng ningka ke nangat lah ko.
1: Saya ngata ningka ke konjon ni long dunia apa nah?
0: Tangki. Nopi kau leng boleh kila makli ke kopeng.
1: Bola ni long ngagule perca ada remat tahun ni.
0: Ilanjut ya ji.
1: Ilanjut.
0: Udah pak sabtu. Bada bang ahe sabak nor. Apa pak nor? Tore mas sabak nor.
1: Tore.
0: Bang bang ki bada bak sabak nor.
1: Wah bang bang ki beri tore.
0: Si Pak Haji Burhan juga. Bada mas utara setia.
1: Teres.
0: Bada basune tore mas sabak kamu pak.
1: Mas sabak tuli pak.
0: Basune tersantai sadar kena.
1: Ya bada rama pak.
0: Oh, nek kula kula kembah sih Mas nek.
1: Erek arep mole gelek maso jeki panjenengan, Mbah. Tuli, Mbah.
0: Ganti, Mbah. Mas Putra juga tore masuk, Mas.
1: Tuli, Mbah, bombong go bina ki anga, Mbah.
0: Mun di gula celap ke bana kobai gelek ri mau ri.
1: Thank you, Wan.
0: Thank you bodo. Nek boleh dak.
1: Ah, benya.
0: Bodo akhir irama.
1: Mun disebut ke pi benya.
0: Satu wujud na bon.
1: Ongki.
0: Sapa orang nasi tak melo me. Bola laku ada bola
1: laku. Laku. Wih, bola laku malam boleh. Pernah re, pun malam bawa.
0: Pak tenang lah tu.
1: Baiklah.
0: Pakun melo kapsi.
1: Sepenting pokok pada saya dah iya.
0: Kendinga itu benti atau jalan
1: jalan. Mungkin lah kerana ni kak belen na pancingan dah ada ni kali boleh sepotong tak kira apa boleh kan.
0: Iki kelangkong jak. Kendinga paling akhir dah kak orang sebut di borok jak. Orang gabungan boleh.
1: Ki.
0: Ikelangkong jak.
1: Saya pelik ya pon.
0: Nyereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengah teretan jeki asmara bodo pasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ting genting matura.
2: Lahkar mantep pong. Kula gara masa ini.
1: Saya panjelingan sup.
2: Alhamdulillah. Menurutnya
1: apa? Ya alhamdulillah saya ini gak gengkun jama. Kerungan na ning kak begetel ning kibak serat ning kak suara na. Mun ka saya na saya.
2: Si penting pada saya. Artena bila pun saya nika. Tak nak pagi tak ngurangi rasa celahin lagi pun.
1: Ki patut syukur eh. Eparengi panyake. Ya syukur eh. Caring pun nyaman ring odik. Aku nanti banyak kek seteja.
2: Jika apun saku ni kore pada goreng aneh.
1: Kiki orang sokoran derem. Kita repa banyak doa. Nyoon ngak nikah. Si penting seteja na sehat.
2: Tak kena kan Mas Ali. Nomor Mas Ali li kat disa. Telefon lagi kat disa Mas Ali li.
1: Belas tarik pun si bilan.
2: Entah di sobong ni kak.
1: Ampuh, mak bisa so. Masuk ke pasir apa senikah?
2: Nempak. Hah? Saya perlu nempak pokoknya. Ini saya perlu nempak. Budina, coba anu miskul lagi boleh Mas Lili. Soalnya, kan kau juga banyak nomor baru kasih Mas Lili.
1: Oh, oke. Dua-dua telok sih kau lebih ingin lah.
2: Ini tinggal anu miskul lagi
1: bisa. Jadi kalau pula setarin.
2: Miskul lagi bisa salah setarin lagi.
1: Saya perlu nempak nih ke bingin lagi.
2: Ini.
1: Tepat kan, 16 kan?
2: Thank you.
1: Okay, bon. Siap.
2: Thank you. Selamat Mas Arin. Selamat dalam pagi juga. Sama kebanyakan yang kasih hatun. Tak mengki aral. Sampai lagi Paleman. Salam lagi.
1: Thank you. Salam epon ngiring dapat sera.
2: Salam badak basuni.
1: Daras.
2: Bima. Bada Mas Jeki. Bada Mas Rian. Bada Mas Faruk. Or satu je pon.
1: Teras.
2: Si tak sebut anyu nak sapora soalah kau le nak tak bisa.
1: Napa?
2: Dan kau le keluarga songkan amar ke tak bisa nyebut asma nama.
1: Oh sama kau cepat saya ngan dia kata Enki.
2: Enki.
1: Mas
2: Lili.
1: Ki.
2: Motor saya bu saya kalangkung.
1: Sa. Boleh ke pon.
2: Miring assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkengnya pada Pak Sera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Penting-penting maturuh lah karman tetangku, Mas Adili.
1: Lara, saya. Ongkuan saya, ongku.
3: Ongku. aku kamu jangan tinggi wah
1: bocah santak kabur lagi pun ngepul kau saya eh capok dungin dung anak ngepul kau saya nyereceng
3: kalian teko
1: kenapa nak teko
3: anak nama Tobi
1: bapa ni Tobi kisah tak ngidir dong
3: asare nangis
1: kan nak eke cungi pola ngidir dong mak saja nangis Embi yang santak gelu gi buru dok borok kau sing ngepul ada ngecit sekene. Embi. Mose jaring pas satu culuk se santak ya ada ngepul dok borok.
3: Depan tu no salili.
1: Nah, papan tu no col bas.
3: Kasampang melia masu.
1: Ah.
3: Kena etoronan.
1: Aduh, ngalto kene kan.
3: Kampung orang amadu. Ate ate alaona.
1: Aduh, terus.
3: Orang iki.
1: Bocol mun bodo.
3: Terang ala selaju.
1: Eh.
3: Ala kemar ma ternyata se.
1: Asik. Terus.
3: Asa pada orang amadu ngalak samar atena selake.
1: Oh, ngak kenikah, nah?
3: Boong.
1: Mak lebur bandun, nah.
3: Lebur? Lebur, ki?
1: Lebur. Oh, col boleh mon beda.
3: Boong, bu. Hah? Terkasih budi.
1: Bantan jaring bandun lebur, aku. Boleh terlalu acer, ya, bas.
3: Asam pangkat benua aju. Kapang lo.
1: Kapang lo
3: semaka toronan. Kapang pengoreng amadu. Eka koros alaonan.
1: Sapa roa andi tarnya. Arum manis ebetena. Separoan di anak mak manis kelu bibir bebena siampan jalan jotaki
3: manis bebena jalan bibir
1: bebena tetap manis ada sekolah nih kak benin apa nih kak ancor nih kak dus kiwan
3: ki ngerok norok ki
1: norok pon
3: kenapa kentinya
1: li polis sepotong.
3: Oh, le boleh saya potong, Kibon.
1: Oke.
3: Salam lagi.
1: Oke.
3: Kita makan sinti yang selaku yang kondisi yang selamat alako, selamat malam, Ki.
1: Alako mulai gelap, Bon.
3: Aku nampi yang boleh, Wak.
1: Oh, laku nang Kibon. Tikal, Bon. Kau lah ngocak ala cu.
3: Yang malam, Mas Alibi.
1: Ang, Kibon, kau lah ngocak ala cu ke pengelolana. Tikal, kau lah terus pas. Kau nggak nengah. Saya lain pasaran.
3: Ibu bantal lantunya mobilnya lagu dong
1: kedungan. Kau boleh nyambi apa ngger pas? Pangger leher nih kah? Kita serondok ke ada ke budi ngane ke kayereng jaga tiga apa nih kah?
3: Tiga puru pada strip.
1: Hah?
3: Tiga puru pada strip.
1: Strip?
3: Mungkin.
1: Iki Mas Supriyadi.
3: Supriyadi yo benar
1: pak? Mereka nanya Mas strip pian.
3: Mulai ngin-ngin kore baga seprit.
1: Ini kal bon jan bian bon ngereng. Jajang lancang.
3: Terus bon harimbi sarang bronto seno.
1: Langsung.
3: Well. Terus bode pak dewa suranying. Bode Rika Anggora. Bode Irmo.
1: Miong.
3: Bode Evi.
1: Anggora dan Miong. Kewan.
3: Bode Ngarut. Bode Sangka.
1: Mengarap mengasarin kene ka.
3: Parit to Mas Halili.
1: Engki kan ngarap ngakrotop.
3: Iki. Ada keto kon sandar Pak Sareng Pak Nur Kumalo.
1: Iki sembu 200.000 won.
3: Pada Pak Hendro Cipto.
1: Iki
3: kon kasa to jana enam to gabungan lagi.
1: Heeh, kasaan.
3: Iki sang pintian.
1: Heeh.
3: Alangkung beto nak iki.
1: Iki sami-sami.
3: Bye-bye, dadah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya Susanta pada Mas Hera.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Agret Dalili.
1: Wasem.
4: Ki.
1: Saya.
4: Alhamdulillah bisa masuk kek bek saya. Yang ki anu ki perat.
1: Kini kagak oleh serakuan oleh ber.

0: hindi nga rock si Jeky.
1: Kini kali boleh sa potong siap alo
0: Jor. Langsung.
1: Okay.
0: Untuk dah halil di selamat bertugas. Sama kau saya sama foto Jeky keluarga.
1: Amin sami sami.
0: Ini pada Supriyadi. Pada Jeky. Pada Mama Susana.
1: Leras.
0: Pada Hor. Pembu Gabu. Pembuhan. Bang Kemra.
1: Kipar.
0: Baruk. Satu Jena.
1: Kita
0: okay. Mekasan. Pada Pak Nur Gumala, pada Bu Yuni. Pada Bang Jeffrey. Chapter. Satu Jena juga.
1: Oke.
0: Okay. Kalangkong cek bitabit full sata kota ada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing ke ngasep. Aduh.
2: Anu, assalamualaikum.
1: Ma, toren aja cet mengerjot. Malah cukup lewat sial langsung alo ya pon pasaper
2: jadi ber
1: jadi ber es mus lah cukup lo sial kile pada kerja bi saya kile lepai obi irma mungkin bimbian fuh jadi pon gola gola mek salah ngangka
2: okay
1: alhamdulillah. Pian Ron. Roni.
2: Kok ini sar dengan mending.
1: Onis sar ya bon gol Roni ban jenengan.
2: Abang mana?
1: Bro, lopai gol sar.
2: Lopai ya beta kok tak gabungan ya.
1: Beta gabungan pian sar.
2: Kita gelak gelak gabungan dengan rekan depan.
1: Ya ben, tumben pian jet ngerjet wah. Jadi biasa nak tak ngerjot kalau fuh tak ngerjot gitu pura pada saya ongkuan saya.
2: Gendeng apa dan apaan?
1: Lepo le sepotong.
2: Okey, dan apa pun salam lagi.
1: Okey, salam lepon ngereng kalau
2: saya. Salam makan kumbian, salam aku tugas. Buka makan orang sehat ki.
1: Amin.
2: Ikan berdoa apa?
1: Kabang-kabang
2: ini apa dari kang warga? Pada Bang Rani, pada Al-Suli alias Soro Krishna. Kita aja nak panggil.
1: Kipon. Saya boleh kepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkengnya pada Pak Sera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting Madura.
3: Lakan mantap, ongku, Mas Halili.
1: Asik.
3: Asik.
1: Sarang Evi. Enggak okay. Nih kalau salah selama mampai pon gi buru tak kerecot kalau vi capo ni servi.
3: Oke ni servi ni kata apa ni servi tampian.
1: Kalau menik kalau menikmat langsung ngado ya apa. Capo ni kalau menik salah ngangka kau lebi. Maren tepat kan Nizar.
3: Oke, kencingnya pun dan apa?
1: Le boleh sapotong ni enggak sesiapon.
3: Kipon dan apa? Salam ki.
1: Kingereng.
3: Pertama, saya terakhir untuk kepencengan semangat petugas karena sehat ki.
1: Amin, sami-sami.
3: Bukan pada Mama Susana. Bukan pada Kileka.
1: Leras.
3: Asep. Pada Roni. Bukan pada Seraku. Ali Pratama. Bukan pada Pangeran Gigabuh.
1: Leras.
3: Bukan pada Umbu Ang. Kitoing. Satu aja nah.
1: Satu aja lagi.
3: Oke, okay. Langsung ras beton lagi.
1: Saya boleh kepon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin nggak Evi pada pasir. Assalamualaikum.
2: Bing kenting matura.
1: Lakaran. Lakar
2: mantep ongku.
1: Roni karoni ini.
2: Bagulah Roni silanceng kepasang cahalili.
1: Si tumben ngicung banjeneng gandron.
2: Selo seserpot tolang cahalili, mama tanama pale opi, lamoni sermate mailang cahalili, yanto seneng ibu di cahalili.
1: Say, suara napa jenengan say, ongku nana.
2: Bukan, mirip Oma Irama.
1: Selarone sanjaya ya selanjeng kapaceng.
2: Tak ring. Mon orang bini tak boleh tergunda keng
1: terlebih. Roni Sanjaya selalang cengkik genteng. Wah,
2: Tahu kan, motoring bini tak buron jagule berarti tidak
1: Dimas nemu tak nemu je.
2: Enggak kan cek mau nyena bukong. Merah biru cocen kuning. Saya cek di kasetam. Mun kapur pasai kening
1: itu. Si kening ngong gue pege. Ndek sabuk akorong bas.
2: Akorong.
1: Kibon.
2: Kelima na mantar manis.
1: Eh, beda boleh.
2: Ero cek ke mantar jelo. Eti nak cak halili mantar nangis ya.
1: Bun, tan tak nangis kan.
2: Nisar ngacek mantar nor aser. Beni nisar gini kak.
1: Napa?
2: Nisar.
1: Oh, nisar. Kibon. Kendingan nale boleh saya potong, gih.
2: Kibon, kita bisa masuk. Kita boleh saya potong. Pun macam
1: macam. Kibon.
2: Salam ke pertama kita rakyat Indonesia hari ini. Muka-muka salam cuma pergi.
1: Amin, amin.
2: Acu kenan dekat retan Epi, Mbak Irma, Abah Suraji, Abah Suni, Pak Nur Komala. Cukenan dekat JK Asmara
1: berkarin bina. Kibon.
2: Dek kasih tanya fan pro satu selampung pakai.
1: Engki.
2: Sekelangkong kita lili.
1: Saya pelik kibon.
2: Sekelangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong tengki dek teretan Roni Sanjaya, Evi, Nizar, Asep, Susana, Supriyadi, JK Asmara. Sampun alengki malam mangken tentu tengki prositung. Estratos situng komatlo FM RRI sebenar tantuan dalam acara di Genting Madura. Genting sisa terosepon seperti kaator, seperti manglepor atau dapat biar sesuatu jena. Las terena genting dung endung anak nikap wadah genting lepo lesa potong seperti manglepora. Langsung dimin, ngereng nikap biar sakit dimin arang sarang.

0: Tredantara pole pa biarsa le pole sapotong ampon ka biarsa de pangkene pon sate jene malamang kenteng ki tredantara pole sampon e pekta serang tretan Jeki Supriyadi Susana Asep Nisar Evi Roni langsung timin ibing genga tretan Roni berpasira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ala wabarakatuh.
0: Ding kending Madura.
1: Lakar mantem ongku.
0: Alhamdulillah Pak Nur Komala. Bisa alengki Pak Nur Komala malam mangken.
1: Mungkin tak kali mungkin. Sudah lima tahun mulai hilir. Setelah itu kencing mana nih kak?
0: Kempung otok.
1: Kempung otok.
0: Ki Ismawati Sarang Nurin.
1: Kayak gini kan?
0: Alhamdulillah. Nang seneng apa dengan Nurin?
1: Enti lega. Seneng aku tu sekarang garut seneng.
0: Lega lelean kisaran lagi. Enti.
1: Enti. Sekarang mai
0: ki. Kiring kan Nora.
1: Ikel mai si tangirin ikirim na.
0: Lopai ngara benar.
1: Lopai ngara lagi kering tu tedung tu bulu nak kena cek.
0: King king.
1: Ikan dia ke rumah. Ikan dia ke Bupati Hor.
0: Laras.
1: Ikan dia ke Pak Yuni. Ikan dia ke Pak Jeffrey yang punya makasin. Ikan dia ke Mas Binar. Ikan dia ke Tauhir. Kita bagi Asep, Asep ni.
0: Asep, mungkin Laras. Ya, Asep.
1: Sendek ke Burhan, sendek ke Pangeran Lugabu, sendek ke Pak Ketua Indra Cipta.
0: Leres.
1: Halo.
0: Engki lanjut, lanjut.
1: Engki, lanjut aja. Kali Roni, Roni sih. Roni juga sendek ke Pak Sepur, sendek ke Satu Jenis Kaos.
0: Engki.
1: Tanpa terkecuali.
0: Langsung saya boleh kepon, saya boleh kepon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebing keng Pak Nur pada pasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ding ding Madura.
2: Langkar mantap.
0: Oh, langkaran mantap ki.
2: Pananyar nih ya.
0: Sarang pasera.
2: Raden Sahid.
0: Raden Sahid si Kalungguan
2: dari Besoke.
0: Dari Besoke. Alhamdulillah. Raden Sahid Besoke. Merang-merang katin apa nih kak?
2: Non?
0: Merangnya ngangkui pon apa nih kak?
2: Radio.
0: AM.
2: Niki.
0: Napa FM, napa AM nih kak?
2: AM.
0: Kebosoknya alhamdulillah cerna.
2: Cerna.
0: Alhamdulillah. Ketipun apa kan perepon Pak Raden?
2: Saya.
0: Oh, alhamdulillah. Repon. Salam kenal, thank you dari Buton Kola Halili.
2: Salam kenal. Ini kan sarang basera.
0: Sarang Halili, Jak Lili.
2: Oh, Halili.
0: Thank you.
2: Ya, yes, cerna. Pada nyar gula. Salam mas.
0: Ki salam epon ngiring dek masela.
2: Ki. Napa rasa? Pak Nur Kumala.
0: Leres, leres, leres.

0: Y ya la masa se llena, bueno.
1: Oh, ¿en qué?
0: ¿En qué? Tiempo no otorga son.
1: Oh, ¿en qué? ¿Sabes qué?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong, thank you. Dek Raden Sahid si kelangkong nepon dari Besoke. Ngangka situng lagi sikeng bingkeng nih kata Engki. Beri pasir, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting genting Madura.
2: Aduh, cek mantep.
1: Aduh, cek mantep bagi. Mantep ong kucoran nih kah.
2: Iki tore dari pasiran ya.
1: Nika si kelengkuan nepon dari Katuara lagi.
2: Iki desi dari Katuara Mas Yuli.
1: Iki sarang Mahesa Jenar.
2: Kalau tan nasa. Marungi na era besut. Mas kenjauh jika dari mata. Eko ci mantar berus.
1: Amin. Udah boleh.
2: Duk remak sekar pelian. Aku cingku ning merake pote.
1: Leres.
2: Muntangarep tak sekalian. Moga ku malam bisa ti ma to abole.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Inki mana di salam. Di guru bade Raden Sahid ya ini.
1: Raden Sahid leres kadinto.
2: Pak Nur Gumala. Itu biasa. Abah Suni, Harupan Cima, saya pun sebuda belutup, juga Dewa Surayu. Pola dia kasih tu je Nabi Saus, karena bukan nampon nete.
1: Leras.
2: Karena ki Mas Lili.
1: Leras, leras.
2: Kau tunggu teh kenanggaan, cendikinya sorot uap. Tunggu boleh tu masa pernikahan. Orang lebih nama Haisa, nama maaf.
1: Pilih kepon.
2: Matur sekelangkong atas dukungan.
1: Pilih kepon.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong syukran. Thank you datretan. Mahesa Jenar sekelangkong nepon dari Katuara Bara. Thank you. Tentunya perinfonsi terakhir atau segeng bingkeng malam mangken dalam acara ding-ding Madura. Pada datretan Pak Nur Gumala, Raden Sahid Mahesa. Sampai siapa? Serang kota Minkola. Thank you. Nika gendinga. Kembang otok. Tentunya. Nika gending se pongkasan atau sekeng bingkeng malam mangken. Insyaallah laku malam bisa bangkit pola tengki dalam acara sesami dalam acara ding gending Madura nyuwun sepora sekik belum kebagian malam mangken tengki. Beri laku laku malam juga tengki. Kempeng atau siapa dimang lepora atau apa biasa malam mangken gending sekeng bingkeng.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Burger. Selanjutnya kita akan ikuti seputar malam ini, akan hadir juga ke ruang dengar Anda semuanya yang pastinya nanti di 24 malam nanti. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk semuanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya

0: ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini. Hari Senin, lebaran yang ketiga di bulan Agustus di tahun 2026. Besok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Bersatu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
6: Ita Purnamasari.
7: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini. Dan pendengar, seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186, dibacakan Ustadz Naufal RZ.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musyafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Ani Purnama. Dengan topik Mutiara Pagi hari ini adalah manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Pendengar dan juga pemirsa, tema ini mengingatkan kita bahwa kelak di hari kiamat tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tangan kita akan berbicara, kaki kita akan bersaksi, dan kulit kita akan membongkar, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Yasin ayat 65. Dan pagi ini segera saya jumpai narasumber yang akan berbincang-bincang di Mutiara Pagi. Ada Ustadz Ahmad Hudaifah Esos MH. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa Ustadz Hudaifah. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Setelah sekian lama tidak berjumpa Ustadz Hudaifah ini, senang sekali saya pagi ini. Ustadz, topiknya sangat-sangat menarik nih Ustadz, tentang manusia yang nanti akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Silakan langsung sebagai mukadimah Ustadz.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi ada di dalam kaidah Al-Qur'an itu yang oleh saya

mobil ditulis menjadi bagian dari kaidah-kaidah Al-Quran dalam kehidupan. Satu di antaranya adalah beliau mengambil ayat Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balil insanu 'ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira." Betul-betul nanti bahkan manusia itu akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri walaupun dia akan banyak mengemukakan alasan. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nanti manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri walaupun mereka punya banyak reason, alasan-alasan untuk berbicara atau mengemukakan satu hal yang bertentangan dengan apa yang dilakukan. Nah, oleh Syekh Al-Mukbil ini dijadikan salah satu kaidah bahwa manusia itu nanti di akhirat betul-betul akan bersaksi atas dirinya sendiri walaupun manusia itu punya kecenderungan untuk bisa mengelak atau kemudian menghindar dari kejadian yang sebenarnya. Itu karakter manusia. Jadi manusia itu kadang-kadang ketika dia berada dalam posisi yang salah, supaya dia kemudian membenarkan dirinya, maka dia bisa bersilat lidah. Dan itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nanti ketika di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian akan mengelak itu. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup lisan mereka, sudah menutup mulut mereka untuk bersilat lidah, maka lalu yang akan menjadi saksi itu adalah anggota tubuh yang lainnya. Maka kita lihat misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana orang bisa bersilat lidah itu. Misalnya ketika dikatakan kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun." Jadi ketika dikatakan kepada mereka itu, orang-orang munafik itu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, "Jangan berbuat kerusakan kamu." Lalu mereka malah menjawab, "Enggak kok, kita enggak membuat kerusakan. Justru kita ini berbuat kebaikan." Nah, tipikal orang-orang yang pandai bersilat lidah, padahal yang tahu siapa sebenarnya dirinya adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, ayat Al-Quran ini yang menjadi kaidah ini diingatkan bahwa yang tahu posisi diri kita sebenarnya dalam posisi apa, maka diri kita sendiri inilah. Bisa saja mungkin kita berkilah, kemudian kita menghindar, kemudian kita bersilat lidah, kita mengelak. Tapi sebenarnya kita tidak bisa berbohong pada diri kita sendiri. Siapa sebenarnya kita? Oleh karena itu, maka disebutkan oleh para ulama, berdasarkan ayat ini juga, kita diharapkan nanti menjadi orang yang punya integrasi yang cukup bagus ya. Artinya orang yang kemudian mengakui kesalahan-kesalahannya lalu dia memperbaiki dengan jujur lalu kemudian dia bertobat kepada Allah, itu adalah perilaku orang-orang soleh. Para nabi dan rasul juga memberikan keteladanan seperti itu. Artinya kita jangan sampai kemudian tidak jujur pada diri kita sendiri dengan mengelak, menghindar, bersilat lidah. Karena yang tahu siapa diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, dan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa betul-betul nanti di akhirat pun kita akan menjadi orang yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tadi sudah disampaikan bahwa di dalam Quran surat Yasin itu sudah disebutkan, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun." Jadi pada hari di mana kemudian mulut-mulut mereka itu dikunci, mulut mereka ditutup, lalu tangannya lah yang nanti akan berbicara, lalu kemudian kakinya akan menjadi saksi. Artinya apa? Bahwa simbol, kata para ulama, disebutkan di situ tangan, karena yang berbuat itu, simbolnya adalah tangan. Orang melakukan perbuatan dengan kekuasaannya, orang melakukan apapun itu kan dengan tangan. Dan kaki itu menjadi saksi karena dialah yang kemudian bergerak untuk mengantar perbuatan itu. Itulah indahnya diksi yang di dalam Al-Quran digambarkan bahwa lisan mereka yang kemudian, mulut mereka yang bisa mungkin berbohong, berkilah gitu ya, seperti yang dilakukan di dunia dengan kebohongan dan

tidak benarnya dalam dirinya, maka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang akan berbicara adalah tangan. Artinya, inilah yang kemudian menggerakkan, inilah yang berbuat. Dan kemudian kaki menjadi saksi, karena kakilah yang kemudian mengantar kepada perbuatan itu. Begitu indah, Al-Quran memberikan gambaran bahwa ternyata yang akan menjadi saksi pada diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Bahkan misalnya di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan itu, Iqra' kitabaka kafa binafsika yawma yawma alaika hasiba. Bacalah kitabmu sendiri. Jadi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab catatan amal yang kita lakukan selama di dunia itu. Baca itu sendiri dan kamu akan cukup, kemudian akan tahu dan membenarkan semuanya. Juga di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49 juga digambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang berdosa itu apapun yang kemudian catatan yang dia lakukan, lalu kemudian membenarkan sampai kemudian ini catatan apa ini kok tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan. Maka ingat juga di dalam ayat yang lain, ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Jadi tidak ada sedikit pun perkataan kita yang kemudian tidak tercatat. Bisa dibayangkan, Pak. Jadi dengan ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tidak ada sedikit pun kata yang tertinggal di dalam catatan itu nanti. Jadi betapa omongan kecil saja itu akan tercatat. Sampai kemudian ketika dilihat, catatan apa ini kok sedetail ini? Tidak ada satupun yang luput. Dan itu nanti kita akan yang baca. Lalu kemudian, tadi saya sampaikan bagaimana sikap kita, bahwa kita akan menjadi saksi dan siapa diri kita ini sendiri, maka lalu kemudian digambarkan bagaimana misalnya Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa yang kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi mereka mengakui ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kemudian yang mereka perbuat, dan itulah yang kemudian tahu dirinya sendiri. Nanti dalam ilmu tasawuf ketika kita memahami ayat ini, kita ini tidak akan terbang dengan pujian-pujian orang dan juga tidak akan terlalu goyah dengan celaan-celaan orang lain. Dan kita tidak tervalidasi oleh hal-hal itu atau kita tidak tergantung oleh karena pujian atau kemudian celaan. Yang kita lakukan, kita sendiri yang tahu. Maka sampai ada hadis yang doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ketika ada orang muji-muji kita padahal kita tidak seheboh itu sebenarnya. Maka kita minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni atas omongan orang ini yang telah memuji aku. Atau begitu sebaliknya, ketika ada orang yang merendah-rendahkan kita, maka kita pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat itu dan kemudian maafkan dia yang tidak tahu sebenarnya. Jadi betapa luar biasanya bahwa sesungguhnya kita tidak tergantung kepada pujian maupun celaan orang lain. Kenapa? Karena yang tahu diri kita sebenarnya adalah diri kita sendiri ini, yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu menarik ketika kemudian Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya sebagai pengantar ketika berbicara tentang bagaimana kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya yang beliau ingatkan adalah bahwa dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia itu adalah dilakukan oleh anggota tubuh manusia. Jadi dosa apapun itu dilakukan oleh anggota tubuh manusia. Jadi orang berzina karena dia tidak menjaga kehormatan dirinya. Orang yang kemudian bersumpah palsu, mencela, melaknat itu karena tidak bisa menjaga lisannya. Bagaimana juga dengan merendahkan orang lain karena matanya dipakai untuk melihat cacat aib orang lain dan tidak. Apapun dosa itu. Jadi mencuri dilakukan dengan tangan kita, mengambil hak orang lain, korupsi itu dengan tangan kita. Maka kata beliau agak keras juga memberikan sebuah gambaran begini, bahwa anggota tubuh kita ini adalah nikmat dari Allah dan amanat. Jadi ada dua, anggota tubuh kita ini adalah semuanya adalah amanat dari Allah, nikmat dari Allah dan ini adalah amanat. Artinya nikmat itu artinya kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa berbicara, mendengar. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lengkap, ini diberikan Allah SWT, itu nikmat. Dan itu adalah amanah. Maka ketika kita melakukan bentuk syukur kita terhadap nikmat, itu adalah menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Saat kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi,

ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh kita, itu berarti kita itu puncaknya kekufuran, kata Imam Al-Ghazali. Itu puncak kekufuran nikmat anggota tubuh. Dan itu adalah puncak kelaliman terhadap amanat yang diberikan Allah. Jadi anggota tubuh ini kan nikmat, juga amanat. Ketika kita tidak berada di jalan bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar, maka itu adalah puncak kekufuran kita terhadap nikmat Allah. Dan kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan anggota tubuh untuk bermaksiat, maka itu merupakan amanat, maka itu juga adalah merupakan puncak kelaliman kita tidak menggunakan amanat itu dengan benar. Itu agak keras juga. Maka lalu kemudian beliau mengatakan, maka jagalah 7 anggota tubuh kita ini dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman bahwa fa inna jahannama la sab'at abwab li kulli babin minhum juz maqsum. Maka kata beliau, ingatlah bahwa neraka itu ada 7 pintu, dan setiap pintu itu akan dimasuki oleh masing-masing sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, termasuk diantaranya adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh 7 anggota tubuh ini, maka kemudian dijaga. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'ayyana li tilkal abwab illa man asallahu ta'ala bihadil a'da asaba. Karena orang yang akan memasuki neraka yang 7 pintu itu adalah karena disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh 7 anggota badan tubuh manusia itu. Makanya tadi disebutkan bahwa sekali lagi hati-hati, jangan kemudian kita menggunakan 7 anggota tubuh itu dengan maksiat, karena itu adalah puncak kekufuran dan itu adalah puncak kelaliman, karena kita tidak amanah terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Apa 7 anggota badan itu yang nanti juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah al-ain, mata kita, lalu al-udhun, telinga kita, lalu kemudian lisan kita, wal batn, perut kita, wal farj, kehormatan atau kemaluan kita, wal-yad, tangan kita, lalu kemudian wal-rijl, jadi kaki kita. Dan itu sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana misalnya menggunakan mata itu dengan baik sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mata yang kita dapati sebagai nikmat dari Allah itu adalah untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian membantu sebuah kegelapan atau membantu kita untuk jalan yang benar, karena bisa melihat dengan mata kita juga bisa kemudian membedakan mana yang benar, mana warna dan sebagainya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, jangan sampai kemudian kita menggunakan mata dalam 4 hal, yaitu memandang ke arah seseorang yang bukan makhramnya dengan nafsu, kemudian juga memandang gambar-gambar atau video-video kalau sekarang itu yang porno atau sesuatu yang mengandung syahwat. Jangan dipakai mata kita untuk melihat merendahkan saudara kita sesama muslim. Lalu kemudian jangan dipakai mata kita untuk kemudian melihat aib-aib sesama muslim. Karena itu adalah pelanggaran kalau dilakukan. Begitu pula dengan telinga kita, telinga yang merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita pakai untuk mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pakailah telinga kita untuk kemudian mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan sunnah-sunnah Nabi, mendengarkan untuk mendapatkan ilmu dengan telinga kita itu. Dan itu adalah orang yang bersyukur dengan telinga, yang nanti akan menjadi saksi. Begitupun kemudian lisan, terutama lisan ini. Memang sudah disampaikan oleh beliau bahwa lisan itu gunanya untuk 4 hal, yaitu untuk zikir pada Allah seperempatnya, seperempatnya untuk membaca Al-Quran, seperempatnya lagi adalah untuk menunjukkan, mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar, dan yang seperempatnya adalah untuk hajat dunia kita dan agama kita. Jadi 4 itu ya, paling tidak dengan kemampuan manusia berbicara itu diarahkan seperempat-seperempat itu. Hari ini saya seperempat omongan saya adalah zikir, seperempat adalah bacaan Quran, seperempat adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan lalu kemudian
dipakai untuk hajat dunia.

0: dan agama kita seperempatnya. Sehingga kemudian tidak full untuk berbicara sesuatu, apalagi kemudian itu dipakai untuk, kata Imam Al-Ghazali itu, kepada 8 hal, ya, mencela, bersumpah palsu, berjanji tidak ditepati, tiba mencela, berdebat sesuatu yang tidak penting, lalu mendoakan hal-hal yang tidak baik, melaknat, merendahkan dan sebagainya itu dari lisan. Itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Begitupun dengan perut. Perut gunakan untuk makan sesuatu yang halal, yang itu artinya kita harus bekerja dengan halal. Jangan sampai mulut perut kita itu kemudian dibuat makan-makan yang tidak halal. Lalu kemudian pakailah juga, jangan sampai terlalu kenyang karena itu berbahaya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk perut ini sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Dan itu menjaga perut, termasuk di antaranya karena kalau kita terlalu kenyang itu akan menimbulkan banyak syahwat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun dengan kehormatan kita, jaga jangan sampai kemudian dilakukan pada orang-orang yang bukan istri atau kemudian yang kita kuasai, dalam artian budak yang kita kuasai. Lalu kemudian jaga juga tangan untuk tidak memukul, mencuri, mengambil hak orang lain, karena itu merupakan bagian nanti akan bersaksi di hadapan Allah, termasuk juga kaki kita. Kaki kita jangan sampai kemudian kita pakai untuk berjalan kepada tempat-tempat yang diharamkan atau tempat-tempat yang akan mengantar kita kepada terjerumusnya. Itulah maknanya bahwa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi saksi pada diri kita sendiri. Dan yang menjadi saksi itu adalah tubuh kita sendiri yang nanti akan menceritakan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali sebagai pengantar, Mbak.
1: Baik. Terima kasih Ustadz Hudaifah dan pendengar juga pemirsa. Pagi ini saya mengundang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi, 3 jalur telepon 665-396-662-317 atau 0811-3345-101. Manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Sudah ada yang bergabung, saya terima dulu Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bapak Taufik Situbondo ya. Silahkan Pak Taufik dengan Ustadz Hudaifah. Waalaikumsalam. Barangkali bisa ditambah volume suaranya, Pak Taufik.
2: Oke.
1: Baik, silakan.
2: Topik kita sekarang saksi atas dirinya sendiri, ya.
1: Manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri.
2: Yang saya tanyakan di sini, apakah menjadi saksi setelah hari kiamat atau sebelumnya hari kiamat? Apakah yang kedua, apakah menjadi saksi seketika kita meninggal? Begitu yang saya tanyakan. Terus yang kedua, mengenai Al-Quran itu tadi, di surat Yasin, Al-Yawma nakhtimu ala afwihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Mulut-mulut kita sudah dikunci semua. Kan jasad kita sudah rusak. Yang disebut mulut itu, apakah mulut di antara batiniah atau zahiriah? Sekian, terima kasih atas penjelasannya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, dua pertanyaan.
0: Ya, kaidah ini sesungguhnya yang dipakai bahwa mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita tidak bisa berbohong tentang siapa diri kita ini adalah kita sendiri. Yang tahu kita sendiri adalah kita sendiri. Kita bisa bersilat lidah, kita bisa berbohong, kita bisa mengelak dari sesuatu, tapi kesadaran kita bahwa siapa diri kita ini adalah kita yang tahu. Itu artinya bahwa mengingatkan kepada kita untuk kemudian menggunakan seluruh anggota tubuh ini dengan baik, karena nanti akan bersaksi untuk diri kita sendiri. Bahkan Allah kemudian di dalam satu hadis kursi itu disebutkan, sempat kemudian tersenyum dengan perilaku seorang hamba yang kemudian mengatakan pada dirinya, bahasanya begini nih, Mbak, nanti kamu ngomong yang benar loh, gitu. Kita katakan, ya, maksudnya disuruh bisa berkelak dengan kita bisa bersilat dengan

0: ada juga yang ada satu riwayat yang mengatakan bahwa yang merupakan yang tidak akan hancur ketika di kuburan itu adalah tulang ekor kita, yang artinya semua perbuatan kita itu tersimpan di situ, dan pada saat dibangkitkan dari alam barzah tidak akan tertukar antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi kalau sekarang ada pesawat istilahnya, Mbak, ada black box-nya itu kan, apa yang ada untuk apa yang terjadi di pesawat itu, apa dan itu kemudian ada, sehingga nanti itu akan menjadi saksi. Dan disitulah letaknya juga kemudian saya al-mubil itu kemudian di samping juga mengingatkan bahwa anggota tubuh itu akan menjadi saksi. Diingatkan wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang beruntunglah orang-orang selalu membersihkan jiwanya. Itu artinya dia terlalu tidak sibuk dengan cacat aib orang lain, dan sibukkan pada diri cacat aib orang lain ini. Makanya katanya saya Isuddin bin Abdul Salam itu seorang ulama besar pada waktu itu, luar biasa kalau ingin mengecek ketakwaan kita. Sebenarnya takwa, kalau kita kan, saya selalu menyampaikan gini nih, kolesterol, asam urat, cek aja gitu kan, ada kekhawatiran tentang kesehatan gitu. Tapi kita tidak pernah khawatir tentang iman kita, padahal itu bisa dicek.
1: Ceknya bagaimana Ustadz untuk mengecek iman kita?
0: Sesuai hadis-hadis Nabi itu misalnya, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu, maka dia selalu berbuat baik pada tetangga, selalu menghormati tamu, lalu selalu berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, diam. Maka itu bisa dicek, kalau hari-hari ini kok suka bertengkar ya sama tetangga gitu kan, tidak baik, atau tidak suka ada tamu, tidak memuliakan, atau kemudian lisan kita kok suka marah-marah saja, terus ngomel-ngomel, mengeluh, tidak berbunyi. Maka itu iman itu berarti kita berada di titik rendah. Begitu juga dengan keislaman kita, dicek min husni islamin maritakum alaya, ini tanda bagusnya Islam seseorang itu, dia sudah meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Jadi kalau hari-hari ini kayak cek main, mohon maaf ya, tidak salah kalau main catur, atau pokoknya isi-isi hal-hal yang kemudian kita sia-siakan waktu itu terlalu panjang untuk kelalaian, maka itu keislaman kita tidak bagus. Jadi boleh kita healing, kita membagi waktu, tapi tidak sampai kemudian berlebihan. Nah, itu cek, termasuk ketakwaan. Cek takwa kita, kata Sayyid Abdul Salam itu, pada anggota tubuh kita yang tujuh itu. Akhir-akhir ini matamu dipakai untuk hal yang diridha Allah apa tidak, atau untuk merendahkan, atau lisanmu akhir-akhir ini, telingamu akhir-akhir ini, tanganmu dipakai, dan dalam sebagainya. Cek ketakwaan kita itu melalui apa? Melalui cek anggota tubuh kita dalam perbuatan yang tadi itu disebut diridhai Allah apa tidak, dan itu pun setelah itu selesai ada dicek lagi apakah cukup dengan tujuh anggota badan itu sudah baik, apakah semua yang kamu lakukan untuk Allah atau hanya untuk dipuji orang. Kalau untuk Allah sudah oke, selesai. Setelah itu kemudian bentuk lain, kemudian ditanyakan lagi, setelah kamu untuk Allah itu, lalu kemudian adakah muncul perasaan bangga diri pada kamu, bangga diri saya sudah jadi orang baik, atau kemudian sombong, saya ini paling baik, saya sudah berusaha akan baik, atau bentuk-bentuk lain. Maka sampai kemudian ada seorang ulama tabi'in yang kemudian menyebutkan, Yusuf bin Husain al-Aziz itu mengatakan, aku sudah sangat berusaha untuk menghindari riya itu, saya sudah berusaha untuk menjadi ikhlas, tapi kadang-kadang riya itu berwujud yang lain lagi. Itu sesuatu yang sulit ya. Seperti yang tadi itu, udah untuk Allah tapi kok muncul ujub, lalu muncul sombong, lalu setelah itu apakah muncul perasaan bahwa ketika kita berbuat baik itu karena usaha kita atau itu dari rahmat Allah. Itu adalah bentuk yang lain. Sehingga kemudian Sofyan As-Sauri juga mengatakan hal yang paling sulit kemudian untuk bisa dilakukan adalah ketika kita sudah bisa menjaga diri kita, anggota tubuh kita, tapi kemudian ada perasaan-perasaan muncul lagi yang lain. Nah, itu yang pertama yang dijawab untuk Bapak tadi.
1: Pak Taufik di situ Bondo. Yang kedua, makna mulut dikunci secara lahir apa batin?
0: Makna mulut yang dikunci itu memang maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memahami betul bahwa kemampuan bersilat lidah, makanya ada istilah silat lidah itu. Itu sangat bisa dilakukan karena manusia itu kan punya pola tingkah, yaitu tadi merayu, menipu, mengkamuflase dengan omongannya, itu kan banyak yang nggak benar juga. Allah tahu itu, maka terus tutup aja. Yang akan jadi saksi itu adalah anggota tubuh yang lain yang kemudian jujur akan memberikan itu ya. Jadi bisa maknanya.

0: Memang secara zahir itu seperti itu, sesuai dengan ayat tadi itu. Karena kemungkinan hilang secara hakiki pun, maknanya adalah betul bahwa
1: Iya. Yeah.
0: gambaran bahwa mulut bisa bersilat lidah itu kemudian tidak bisa lagi. Itu karena yang akan jadi saksi kejujuran dirinya itu adalah anggota tubuh yang lain yang tidak bisa kemudian dimanipulasi lagi dengan kebohongan atau mengelak dari tertunda dari itu. Nah, pertanyaannya, kalau ditanya bagaimana bisa berbicara nih anggota tubuh, padahal yang bisa berbicara itu kan lisan atau mulut kita, maka kemudian dijawab oleh para ulama, betapa gampangnya buat Allah orang kita berbicara saja. Kan ini aneh, Mbak,
1: Iya.
0: kita dengan lidah, lisan, mulut ini kok bisa bicara nih, padahal kan seonggok daging yang
1: Iya.
0: ya sebenarnya apa sih gitu kan. Tapi Allah kuasa, apalagi Allah yang tadinya tangan, perut, lalu kemudian telinga yang tadinya tidak bisa berbicara, bagi Allah sangat mudah itu untuk membuat bisa berbicara. Wong kita berbicara saja juga, kok bisa sih ini? Kok bisa sih ini? Padahal
1: Baik.
0: songkok daging juga gitu.
1: Baik.
0: Itu gampang untuk Allah.
1: Iya, Ustadz sudah ada yang bergabung lagi. Ya,
0: Oh,
1: silakan.
0: iya.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, baik. Sudah terputus tampaknya ya.
0: Oh,
1: Ya,
0: panjang.
1: sudah terputus. Oke, baik. Nah, Ustadz, sekarang nih Ustadz, di zaman medsos ya, apakah kemudian postingan-postingan kita itu juga bisa menjadi saksi kelak tentang diri kita sendiri, Ustadz?
0: Ya, jadi itu sudah disampaikan bahwa nanti yang akan menjadi saksi itu kan tadi sudah disebutkan bahwa yang akan menjadi saksi itu adalah tangan kita. Itu yang berbicara. Watukan limuna aidin. Jadi yang tangan-tangan mereka lah yang berbicara. Jadi kalau dalam gambaran medsos itu adalah yang bergerak itu adalah jari-jemari. Jadi kita ini
1: Iya.
0: juga akan menjadi saksi. Oleh
1: Ini
0: karena
1: termasuk
0: itu,
1: juga ini, ya.
0: iya, termasuk makanya kan sekarang ada etika bermedsos, etika bagaimana menggunakan jari kita, bahwa kita tidak boleh share sesuatu sebelum itu sudah kita pastikan
1: Tahu
0: kemanfaatan
1: kebenarannya,
0: juga,
1: ya.
0: ya kebenarannya juga apa punya manfaat atau justru mudarat yang besar dan sebagainya itu sudah dipikir. Jadi makanya sampai kemudian beliau Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinan kamu. Minimal apa? Minimal menjadi pemimpin buat diri kita sendiri.
1: Iya.
0: Ini pemimpin 7 anggota. Jadi kita ini tidak usah jadi pejabat ya, tidak usah jadi pemimpin ini, pemimpin nanti itu pasti akan ditanya. Minimal semua kita ini pasti akan jadi pemimpin. Buat siapa? Buat diri kita sendiri.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana nih mengatur, memanajemen 7 anggota tubuh ini untuk tidak melakukan hal yang hilang gunan itu sudah akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tadi itu tangan kita, mata kita, pendengaran kita, mulut kita, lisan kita, kemaluan kehormatan kita, tangan dan kaki kita, semuanya juga harus kita pimpin dengan benar. Makanya untuk menanyakan juga, akhir-akhir ini tanganmu gimana, akhir-akhir ini mata, telinga kamu, lisan kamu bagus apa enggak, dan itu adalah ngecek diri kita untuk memimpin, memanajemen diri kita sendiri. Kalau itu sudah benar, maka insya Allah juga akan terjaga dan Allah akan senang karena kita termasuk orang bersyukur dengan nikmat kelengkapan anggota tubuh kita, dan kita termasuk orang amanat karena menggunakan amanat titipan Allah ini dengan baik dan tidak kita simpangi dan kita buat menyimpang dari hal yang dibebankan pada kita.
1: Nah, Ustadz, apakah nanti istighfar dan taubat kita itu bisa menghapus kesaksian anggota badan kita untuk hal-hal negatif atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Ustadz?
0: Betul. Jadi apa yang saya sampaikan tadi dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya sudah mencatat kita. Jadi yang menjadi saksi di antara di selain diri kita sendiri yang akan menjadi saksi itu adalah para malaikat yang memang menjaga diri kita selama hidup kita. Lalu kemudian yang akan menjadi saksi itu adalah tempat-tempat di mana kita berdiri, berbaring. Jadi itu akan menjadi saksi. Makanya benda-benda atau tempat-tempat itu, makanya sholat sunat, sholat wajib itu pindah. Itu maksudnya biar biar di antaranya yang menjadi saksi kebaikan kita itu banyak.
1: Mm-mm.
0: Jadi selain diri kita menjadi saksi, kemudian catatan malaikat yang selalu menjaga kita, katub dan atid itu, lalu kemudian yang akan menjadi saksi lagi itu adalah tempat-tempat kita, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, itu kan menjadi saksi semuanya terhadap diri kita. Oleh karena itu, bacaan-bacaan istighfar itu, ketika sudah ada catatan itu, nanti ada kemudian digambarkan dalam hadis itu, catatan manusia itu, ada 99 kartu, artinya panjang sekali, detail sekali. Tapi itu kemudian bisa hilang, atau kemudian kalah beratnya dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kalimat-kalimat istighfar itu yang kemudian membuat catatan-catatan dosa yang sudah real detail itu, yang sudah menjadi saksi tadi itu, bisa kemudian kalah beratnya dengan kalimat-kalimat itu. Tentu sebenarnya kalimat-kalimat yang merupakan rahmat dari Allah sehingga kita bisa mudah melakukan itu, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan betapa Allah itu sayang kepada kita dengan istighfar, dengan bacaan kalbi, tasbih, tahmid, tahmid dan tahlil yang kemudian bisa mengurangi, dan kita bisa kemudian mengalahkan dosa-dosa yang kesalahan yang kita lakukan.
1: Ustadz, apakah ada doa-doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah nih Ustadz, supaya kita selamat dari kesaksian buruk atas diri kita sendiri begitu?
0: Ya, jadi diantaranya adalah Rasulullah SAW mengajarkan, pertama adalah hati. Jadi yang memanage anggota tubuh kita ini adalah bagaimana kebersihan hati. Kalau hati sudah bersih, maka anggota yang lain juga akan ikut. Maka doanya adalah diantara yang mukalibat kulub sambit kalbi ala dini kuayizat, yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hati ke dalam agamamu, tetapkan dalam ketaatan kepadamu. Lalu kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap hari kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui bacaan Al-Fatihah itu. Lalu kita berdikir juga, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita ini selalu berada dalam kondisi berzikir. Lalu kemudian berada dalam kebaikan ketaatan kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, selalu bersyukur. Nah, orang bersyukur itu kan artinya menggunakan nikmat yang diberikan Allah termasuk anggota tubuhnya itu di jalan yang benar. Maka kita minta kepada Allah agar menjadi orang bersyukur. Lalu di samping Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar ibadah-ibadah kita juga adalah ibadah-ibadah yang terbaik yang diberikan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu permohonan agar anggota badan kita ini menjadi bersyukur dan bisa terjaga dari hal-hal buruk, kejahatan yang mungkin kita lakukan.
1: Baik, paling terakhir nih Ustadz, adakah pesan-pesan dari Ustadz supaya kita semuanya, termasuk saya, juga lebih hati-hati lagi dalam menjalani kehidupan ini, karena sesungguhnya kelak kita sendiri yang akan menjadi saksi atas diri kita di hadapan Allah. Silakan Ustadz.
0: Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, penuh kelemahan, penuh ketidakberdayaan, dan Allah itu adalah yang maha segalanya. Oleh karena itu diingatkan, supaya kita menjadi orang yang baik dan benar itu, puncak peran kita adalah hamba. Maka Nabi Muhammad SAW juga disebut hambanya. Jadi apa hambanya? Lakukan terus beribadah kepada Allah, dan karena kita ini adalah hamba, bukan siapa-siapa, sehingga kita tidak perlu untuk dihormati, dan kita sakit ketika tidak dihormati. Kita ini toh adalah hamba Allah, jadi biasa saja, kita ini hambanya Allah, beribadah, dan kita bukan siapa-siapa, sehingga nanti apa yang kita lakukan akan betul-betul punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga diri kita. Itu pesannya yang paling penting buat kita.
1: Baik, terima kasih Ustadz Hudaifah, dan pendengar juga pemirsa, dari Ustadz Hudaifah tadi kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini menjadi pengingat bahwa setiap anggota tubuh kita kelak akan menjadi saksi. Maka dari itu, mari kita jaga lisan, mata, tangan, dan langkah kita agar ia menjadi saksi atas kebaikan, bukan penyesalan. Terima kasih Ustadz. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi segera saya akhiri. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Jadi ini dievakuasi oleh 9 kapal. Untuk korbannya sekarang yang sudah menuju ke arah Surabaya, yaitu Meratus Pematang Siantar, ya, estimasi tiba di Surabaya jam 21.00.
2: Pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Polresta Sumenep bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi proses evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Polresta Sumenep bersama pemerintah daerah, Basarnas, TNI, dan instansi terkait menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menyusul rencana evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, seluruh personel masih difokuskan pada proses penyelamatan korban. Kita memastikan setiap korban yang tiba segera mendapatkan penanganan medis dan pelayanan secara optimal. Posko terpadu juga telah dioperasikan di Pelabuhan Kalianget sebagai pusat koordinasi penanganan. Selain itu, rute evakuasi bagi ambulans telah disiapkan dan koordinasi dengan sejumlah rumah sakit terus dilakukan sebagai lokasi rujukan korban apabila diperlukan.
5: Posko yang kita bangun adalah satu di dermaga Pelabuhan Kalianget. Termasuk kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal.
4: Sementara itu, Koordinator Pos SAR Sumenep Nur Hadi Santoso mengatakan, proses evakuasi turut dibantu 9 kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Namun tim SAR menghadapi kendala berupa gelombang laut dan angin kencang yang menghambat proses pencarian dalam penyelamatan korban.
1: Jadi ini dievakuasi oleh 9 kapal. Untuk korbannya sekarang yang sudah menuju ke arah Surabaya, yaitu Meratus Pematang Siantar, ya, estimasi tiba di Surabaya jam 21.00. Dengan membawa total 111 orang dan juga Selaras Mas. Jadi kapal motor Selaras Mas menuju Surabaya dengan membawa 7 orang.
4: Berdasarkan data sementara, KMP Mutiara Sentosa 2 mengangkut 232 penumpang, 26 anak buah kapal, dan 13 kru tambahan. Sebanyak 227 orang dilaporkan selamat, sedangkan 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Pendataan dan penanganan korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan.
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan seluruh penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep Madura berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai menghadiri acara tausiah kebangsaan di Pondok Pesantren Nurul Holil Bangkalan pada Minggu 2 Agustus 2026. AHY menjelaskan keberhasilan evakuasi sekitar 250 penumpang dan kru kapal merupakan hasil kerja cepat dan sinergi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tim SAR serta jajaran kapal patroli di lokasi kejadian.
6: Berdasarkan laporan kami terima awal, sebetulnya kapal tersebut layak, kemudian sesuai dengan manifestnya, siapa yang ada dalam kapal tersebut dengan daftar yang sudah dimiliki sebelumnya oleh kapal. Cuaca juga tentunya harus kita pastikan, dan ini sedang atau akan dilakukan oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk melakukan investigasi dan butuh waktu untuk menjelaskan kepada kita semua apa penyebabnya.
3: Menteri AHY menambahkan, meski seluruh korban berhasil diselamatkan, pemerintah bergerak cepat dengan menerjunkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk menginvestigasi penyebab pasti munculnya api di kapal rute Surabaya-Makassar tersebut. Berdasarkan laporan awal, KMP Mutiara Sentosa 2 sebenarnya dalam kondisi layak layar dan jumlah penumpang di atas kapal telah sesuai dengan daftar manifest resmi. Menko AHY menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan atau safety first, serta evaluasi berkala untuk memastikan kelaikan armada transportasi laut di Indonesia. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II.

0: Puspa Ong di Sumenep. Menurut saya, awal penyebab kebakaran pada kapal banyak faktor, seperti pemeliharaan mesin dan alat pemadam yang tidak rutin dilakukan, kecerobohan para penumpang yang sering buang puting rokok sembarangan, termasuk tidak mengendahkan peraturan.
1: Saya Sahrawi di Sumenep. Penyebab kebakaran kapal umum dipicu oleh gangguan kelistrikan, kebocoran bahan bakar, dan kesalahan manusianya. Makanya kapal harus dilakukan cek mesin, cek fisik terus-menerus. Ini harus ada petugas khusus agar layak berlayar, tidak selalu memakan korban.
2: Saya Budianto di Sumenep. Human error atau kesalahan manusia seringkali penyebab terjadinya kecelakaan seperti kebakaran kapal, termasuk yang terjadi kemarin di dekat perairan Spudi. Harusnya sebelum berangkat harus dicek keseluruhannya.

0: Pendengar dan pemirsa, tragedi kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 menjadi pengingat pentingnya keselamatan pelayaran. Komentar ditulis dan dibacakan Rukayah Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep.net, peristiwa kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura kembali mengingatkan kita bahwa keselamatan transportasi laut masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Di tengah duka atas meninggalnya 5 penumpang, tentu kita patut mengapresiasi respon cepat Polresta Sumenep, Basarnas, TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat maritim yang bergerak bersama melakukan penyelamatan. Koordinasi lintas instansi, pembukaan posko terpadu, serta kesiapan rumah sakit menunjukkan sistem tanggap darurat mulai berjalan lebih baik. Namun, apresiasi terhadap penanganan tidak boleh membuat kita lupa pada akar persoalan. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, mengapa kebakaran bisa terjadi di tengah pelayaran? Apakah seluruh standar keselamatan telah dipenuhi sebelum kapal berangkat? Dan bagaimana kondisi sistem kelistrikan, mesin, alat pemadam kebakaran, hingga kesiapan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab melalui investigasi yang transparan agar tidak berhenti menjadi sekedar catatan musibah. Transportasi laut merupakan urat nadi konektivitas kepulauan, terutama di wilayah Indonesia Timur. Karena itu, pengawasan terhadap kelaikan kapal tidak boleh hanya dilakukan saat pemeriksaan administrasi, tetapi juga melalui inspeksi berkala yang benar-benar ketat. Latihan evakuasi bagi awak kapal harus menjadi kewajiban, bukan sekedar formalitas. Penumpang pun perlu mendapatkan edukasi mengenai prosedur keselamatan sebelum kapal berlayar, sebagaimana yang lazim diterapkan pada moda transportasi lain. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pencarian dan penyelamatan di jalur pelayaran padat, termasuk menambah sarana pendukung dan memperkuat sistem komunikasi darurat agar respon terhadap kecelakaan dapat berlangsung lebih cepat meski menghadapi cuaca buruk. Keselamatan pelayaran bukan hanya tanggung jawab operator kapal, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Musibah ini harus menjadi momentum memperbaiki sistem secara menyeluruh, sehingga setiap orang yang menyeberangi laut dapat berangkat dengan rasa aman dan pulang dengan selamat. Karena dalam setiap perjalanan, keselamatan harus selalu menjadi tujuan utama. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Pamekasan mulai mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pamekasan mulai mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Satu tangki air berkapasitas 15.000 liter dikerahkan untuk membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh mengatakan, penyaluran berdasarkan asesmen lapangan serta permohonan dari pemerintah desa yang mengalami kesulitan air bersih. Menurut Hairul, pendistribusian air bersih itu sudah dilaksanakan dalam sepekan terakhir.
3: Jadi dalam sepekan ini, dalam setiap harinya itu, insya Allah 3-4 titik yang kita distribusikan, bergantung dari hasil asesmen yang kita lakukan. Jadi kalau di asesmennya itu misalnya memungkinkan 4 titik dalam satu desa, atau dalam satu hari 3 desa, cuman titiknya bergiliran, mengingat biar pemerataannya.
2: Ia menyebut sementara ini pendistribusian air bersih difokuskan ke sejumlah desa di Kecamatan Telanakan dan Pademawu. Selain menyalurkan bantuan air bersih, petugas dari PMI Pamekasan juga mengedukasi masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau.
0: BPBD Bangkalan mulai menyalurkan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Program dropping air ini menjadi langkah rutin mitigasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga setiap tahunnya. Miftahul Umar melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan mulai melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja menyebut kegiatan ini merupakan langkah rutin mitigasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setiap tahun. Dropping air bersih telah dilakukan di beberapa titik rawan, diantaranya di wilayah Kecamatan Kokop, Blega, Tanah Merah, dan Konang. Mekanisme permintaan bantuan dilakukan melalui surat resmi dari kepala desa ke kecamatan, kemudian diteruskan ke BPBD.
5: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Nah, untuk sementara ini, kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak.
4: Selain penanganan darurat, Arif menambahkan solusi jangka panjang berupa pengeboran atau pipanisasi dari sumber mata air menuju rumah warga menjadi kewenangan OPD lain seperti PUPR dan PRKP. Dengan koordinasi melalui kecamatan dan data mitigasi menunjukkan titik kekeringan di Bangkalan mulai berkurang dibanding tahun sebelumnya. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
6: Kabar Kepulauan hadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2027 di wilayah kepulauan tetap menggunakan sistem pemungutan suara secara manual. Kebijakan ini berlaku bagi 65 desa yang tersebar di 9 kecamatan kepulauan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Ahmad Zulkarnain mengatakan penggunaan sistem manual dipilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan, keterbatasan jaringan telekomunikasi, serta akses transportasi laut dan kesiapan infrastruktur. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tetap memberikan hak pilih menggunakan surat suara. Sementara untuk proses penghitungan dilakukan secara terbuka di setiap tempat pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9 kecamatan yang akan menggelar pilkades meliputi Gili Genting, Gayam, Nongkunong, Raas, Masalembu, Arjasa, Kangayan, Sapeken, dan Talango. Kecamatan Arjasa menjadi wilayah dengan jumlah desa peserta terbanyak, yakni 15 desa. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga akan mematangkan distribusi logistik, kesiapan petugas, serta transportasi menuju wilayah kepulauan agar seluruh tahapan Pilkades Serentak 2027 dapat berlangsung aman, lancar, dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Kecamatan Kalianget Sumenep menggelar turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2 dan Kormi secara resmi menetapkan Kecamatan Kalianget sebagai Kampung Olahraga Bal Budi. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2 2026 resmi bergulir di lapangan Hanoman Putih, Desa Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep. Kejuaraan ini menyedot perhatian besar masyarakat dengan total kepesertaan mencapai 128 klub kategori umum dewasa yang terdiri dari 64 klub kategori U15 putra serta 32 klub kategori umum putri. Camat Kalianget Hakiki Maulana Firmansa menyampaikan bahwa tingginya partisipasi peserta menjadi bukti nyata besarnya kecintaan masyarakat setempat terhadap olahraga tradisional Bal Budi.
2: Turnamen Bupati Cup kedua tahun kemarin dilakukan yang pertama itu di Desa Kalimo, yang sekarang ini di Desa Kalianget Barat. Kedepan Bupati Cup ini tetap akan terlaksana dan semoga kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti setiap turnamen.
1: Tingginya semangat masyarakat Kalianget tersebut juga mendapat apresiasi luar biasa dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Sumenep. Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pelestarian budaya olahraga daerah, Kormi Sumenep secara resmi menetapkan Kecamatan Kalianget sebagai Kampung Olahraga Bal Budi. Penetapan gelar tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK dan piagam penghargaan secara langsung oleh Ketua Kormi Sumenep Imam Safi'i kepada Camat Kalianget. Penetapan ini didasari oleh kuatnya basis olahraga Bal Budi di kawasan tersebut yang mencatatkan sebanyak 55 klub aktif tersebar di 7 desa sekecamatan Kalianget.
2: Segenap undangan, peserta, dan penonton yang saya banggakan. Yang pada

0: tepatnya di lapangan Halaman Putih.
1: Ketua Kormi Sumeneb Imam Shafi menegaskan pentingnya konsistensi dalam merawat tradisi lokal melalui ajang kompetisi berjenjang. Dari Kabupaten Sumeneb, Familia melaporkan.
2: Madura United menunjukkan perkembangan positif dalam masa persiapan usai menggelar game internal di Stadion Gelora Bangkalan untuk persiapan menghadapi Super League mendatang. Teguh Anovantrian berikut melaporkan.
3: Hoje o mais importante adalah harapan pun kita bisa kelihatan dari sesi latihan ini apa yang kita lakukan sampai sekarang. Ada kelihatan dari atas itu, bisa kelihatan pas kehilangan bola, kita ada reaksi cepat, kita kompak dengan tim juga, memang tidak perlu maksimal, tapi untuk hari ini cukup bagus.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Selamat pagi pendengar, Mentari Pagi mengajarkan kita bahwa setiap hari selalu membawa harapan baru. Maka jangan biarkan rasa lelah memadamkan semangat dalam diri kita. Tetaplah melangkah walau perlahan karena proses kecil hari ini bisa menjadi keberhasilan besar di kemudian hari. Jadikan setiap tantangan sebagai alasan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana.

0: 101.
1: Iya, pendengar Sumeneb pagi ini akan menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumeneb dan sekitarnya. Khusus Kabupaten Sumeneb untuk perakiran cuaca edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026 akan disampaikan langsung oleh Observer Iqbal dari BMKG Trunojoyo Sumeneb berikut ini.
2: Halo Sobat RRI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sumeneb diperkirakan cerah. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 52 hingga 87%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 21 km per jam. Untuk gelombang laut, kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumeneb diperkirakan berkisar antara 0,8 meter hingga 1,8 meter. Dengan kecepatan angin maksimum 30 knot atau 56 km per jam. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu utamakan keselamatan dalam pelayaran. Dan untuk pendengar setia RRI, diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh sosial media kami. Saya Iqbal Observer dari BMKG Trunojoyo, sampai jumpa.

Untuk melengkapi informasi perakiraan cuaca, saya hadirkan perakiraan cuaca untuk Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, untuk Pamekasan diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 61 sampai dengan 85%. Bergeser ke Sampang, hari ini juga diperkirakan cerah, Sampang ya, dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 56 sampai dengan 89%. Dan untuk Bangkalan juga diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius serta kelembapan 57 sampai dengan 88%.

0: Ya, informasi harga bahan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium per kilogram Rp15.400. Beras medium Rp13.400 per kilogramnya. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram. Minyak goreng curah Rp19.500 per liter. Untuk minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter. Dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp24.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah besar Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit merah Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp28.000 per kilogram dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogramnya, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Sementara untuk sayur mayur ya, kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram. Untuk tomat merah Rp6.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp15.000 per kilogram. Ya, pendengar kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep. Air putih merupakan kebutuhan vital bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan 2/3 tubuh manusia berisikan cairan. Air putih yang setiap hari kita minum ternyata juga membawa manfaat bagi kesehatan gigi dan mulut. Yakni sebagai pelembab. Rongga mulut manusia selalu berada dalam kondisi lembab. Jika seseorang kurang minum air putih, maka rongga mulut dapat menjadi kering. Kondisi mulut yang kering dapat merusak gigi geligi, serta gusi dan jaringan mukosa mudah teriritasi. Meminum air putih yang cukup dapat menambah produksi air liur yang juga berfungsi melindungi gigi geligi. Selain sebagai pelembab, air putih juga menjadi pembersih bagi mulut dan gigi. Berkumur air putih juga dapat membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel atau terselip di gigi geligi. Sebaiknya berkumurlah setelah Anda makan.
2: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scamming.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain.